0: Natasha simpan nak bertampung ya setiap lagu ke mujur masuk angkat semi final ACSJ ke 9 eh Mel. Ya. Selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Ya, nama dia lantai nanti Spain menang pian. Oh,
1: Spain menang.
0: Dengan tim Spain pian.
1: Menang kena ke tipis ya, tadi Sam lawan kenaikannya ke ujung-ujung ya, tadi
0: ujung-ujung, ne. Ujung-ujung ja, nih baru City goal nih.
1: Ya.
0: Nak bakal game pagi kemarin nih.
1: Ya, pagi kemarin mayuah gue ya.
0: Oh, po 6-4. jadi di nang tim tim ke nang tim Spain ke Argentina
1: ya. Nara nyokong siapa-siapa aku Sam. Lawan ku kene ke ukai orang minat membo de Sam meta mendak bekenyaja.
0: Amat okey angkat mendak ke Spain menang lo tim Spain ke kota lima.
1: Ndak. Tim de Sam.
0: Aku nanti nitih ke Argentina mel tang lawan ke Spain menang.
1: Nya bekali kiak mati deh.
0: Ndak ke bekali ya kira ke nasib sih Spain banyak tadi ya, Mel. Apa mayuh gue orang yang ke Argentina atau deh Mel. Alapan tim sih atau nang menyekora main nang steady lah. Kenyawa sih ya ke berengkah lebuhnya.
1: Ya betul.
0: Okey, nya tu ang langsam imit meh berkawal ngau World Cup ke baru dah tembau pagi tu tadi. Ne Mel.
1: Ya kira ke habis meh World Cup 2026 tu neh.
0: Ya okey, ba tahun 2026. Okey, jadi kita tanya pulai baru meh bakal selama penghidup kita. Okey lalu program kita bakal selama bukan email. Jam ke penuh di itu 2 pagi wai. Kami dua email baru gak boleh kita pagi itu. Kira santai-santai aja kita email. Kena kita ngambil mu. Lepas pagi hari satu tu kita lemah amat ke ngepun hari ngepun ke minggu baru. Jadi mai topik ke boleh kena kita ke begagai-begagai kena kita ngericah ke pagi hari satu meh.
1: Ya, tapi mega kayak hari di Bandaraya Kucing pagi itu hujan mesti di luar dia lagi mengkam mesti tadi Sam ayah aku ke keluarga lama tadi. Maya kan urun kawak pagi tadi pun hujan mesti banget aku maya aku ke kita hari semarahan yang kita
0: kau hujan tu sudah sebili sudah mesti kini lebih ke nyabak pagi tadi
1: hujan ke ganti air mata aku deh
0: okay, topik tua santai-santai menyi ketua kena tua batunai begakai ngabala peninga. Mai topik pelakon tu ni Mel.
1: Nanti jemak nuan diambil jadi pelakon. Nama watak ti dikerindok ke nuan.
0: Betul.
1: Dek Sam, nama watak.
0: Oh, aku dulu ni.
1: Lama dek milih topik tu dek.
0: Okey.
1: Mesti bisa angan-angan menjenin korang.
0: Nanti aku diambil orang pelakon Mel ni. Watak ke kak dibai aku tau ke kak dikerindok ke aku nya watak orang malas dendam.
1: Nya aku kak.
0: Okey nama Mel. Labahan aku geram amat aku mendak kes-kes bakal kes bully dia tu Demel. Aku rindu Siti cerita Koreanya tissue lessonnya. Apo cukup rindu aku mendak ceritanya. Asaika akak jadi wataknya. Akak jadi hero nya. Okay. Labahan rindu mendak ya malas dendam ke orang ke udu membuli orang bukai. Pas sekolah tau ke siapa-siapa jak meh ke dibuli. Jadi inti nuan bisi pengeriang tadi pu kau lati kau aku sambil medaknya Demel. Pu rindu nanti aku nemu bukut bakal laki. Ya ambil orang bukut kau orang ke udung bully orangnya kau. Aku rindu yang medak sidak tim sidak tu malah dendam orang ke udung membuli orang. Jadi orang kena membuli orangnya tadi ditanya sirai baru dibuli sirai baru rindu puas hati di medak Mel. Nanti aku diambil berlakon aku kak watak ke bekenya tau ke merinsak dulu Mel. Merinsak dulu aku gak nyadi nama tu senang dulu aku kak merinsak dulu ujung ya
1: senang baru ke senang jadi CEO menyamal
0: CEO menyamal tau
1: kira ke anak orang merinsak dan padahal bisi waris retau juta-juta.
0: Ya, baru ya aku nabur ke duit bumua ya. Tidak, dek, tanya aku mel, tahu aku lakukan dia. Baru aku nabur duit gitu ini. Ya, nanti aku diasuh harap lakukan. Banyak tanya, mel, apa kan daya menyukur aneh. Seminar angan-angan aja, amnya tadi mel, nih. Nanti aku lakukan wataknya, tak boring, mel. Jadi nanti ini mana, mel?
1: Nanti aku lagi kau nyawat ya.
0: Ya, tahu, mel.
1: Lagi kita nyawat ya, ngambil malah peningat. Lagi bangkai mati si radio.
0: Oh, kan nanti nama ke mel, nih. Semua kau mel, sekarang jadi datin mel.
1: Okay, lu terus kelawa Facebook kami YFMI Bantau kena taikan nama watak nanti kita dekat dia ambil orang berlakon nama watak ke di kerendok ke kita. Kita kan jadi nama.
0: Kak jadi nama, kak jadi macam-macam eh hotel tu kan jadi orang jai kini ini mel. Kak jadi ini orang indah orang kini tahu ke nama-nama meh ke dekat kita pelakon tu ya meh macam watak nama mel. Kak jadi polis ke, kak jadi driba bilun ke. Macam-macam eh dah tahu lagi kita tahu berkongsi ke komen kita pendengar ya. Tuan Merinang pendengar dulu mel. Bedau macam komen pendengar atau Ari Heli
1: pelakon.
0: Pelakon nombor ni mel. Boleh bedau.
1: Boleh.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama ngau kita sekolah subak.
4: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku atau merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya meh. Sama sekolah ngau kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besar nyo gedung
3: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mai okay, ingat nama ku kan? Nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
4: Mata apa budi yang?
3: Kapan ku tu sebab lebih ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai nemu nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata. Sam, hari yang aku nemu baca isi salah ikan. Nak aku nemunya lumik. Sampai tu nalah ikan kau.
5: Ada nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi wai. Mayu Ahmad dah komen peninggal kita ke pagi tu nama. Kau macam tu Dominic untur tu Mel. Selamat pagi Dominic untur. Nanti nyemak ya diasuh orang jadi pelakon kau ya Mel. Asai aku kau ya aku kak jadi CEO menyamar. Tu bunyi ke padar tadi ni Mel. Mula-mula ya hidup merinsak kau ya. Hanya pengalama orangnya baru ya nemu aku kaya kau ya. Bunyi kenuan tadi. Aku nyo terpengaruh beda drama Dracin nya de kaya mu. Rindu muda bala CEO menyamar malah sedam kaya muda sidaya angkat baru dah nyale. Lebih mencabar lagi kaya nanti nyuma. Megai watak pelakon bertukar tubuh ke ya. Laki ke indok ke pelakon nama ke ya atau Mel reinkarnasi nama ke ya?
3: Aku nak menemukan.
4: Okay. Ya tu Rino jadi nama anda kan jadi CEO menyamar. Mula-mula merinsak ke ya. Udahnya baru pengujungnya orang nemu ya kaya. Bakang kau tadinya nama yang tak aku kaya CEO menyamar ke kau tadi.
3: Reincarnation tadi ya ke kena ke penjemaan semula roh.
4: Itu amat rindu ke drama sida Dracin tu ni. Drama Cina. Dracin drama Cina. Okay,
3: jadi Alex Candai, selamat pagi ke hari rantau Panjai Sibu ku ya. Beberi hari kami di Sibu pagi tu ku ya. Aku nanti diberi peluang berlakon sigi ka mangai watak orang jai ke ya. Bukan nama laban ba dunia nata tu puas jadi orang mana yang nak kalah dihargai ku ya.
4: Alu kan jadi orang jai.
3: Kan mangai watak orang jai.
4: Alu kan mangai kan
3: uji ke dia saya.
4: Kan jadi orang jai
3: menya tadi. Kan jadi orang jai.
4: Laban puas di jadi orang mana ya deh Mel. Jadi nyolo bambi uliah orang kita kelalu mana ya.
3: Ya betul.
4: Jadi dia dahnya udah ya sedar baru ya. Alu mujur jadi orang jai udahnya. Puas hati deh. Yang ngaso kita puas hati. Bapa aku nanti ya mama jadi pelakon. Bapa aku menjadi mawat tak.
3: Jadi. Laban nanti kita meda orang ke belakon tu tadi deh dengan behind the scenes sedap ya bisi mada watak megai watak orang jahit tu tadi. Dia segi hari megai watak orang mana. Laban sidak ya mesti ka kena ke menghayati wataknya. Berapa kali teknya.
4: Baka orang jahit aman-aman.
3: Ya, ya, ya.
4: Nanti benda cerita Korea nama dah jahit. Nang jahit aman-aman.
3: Ya, ya, ya. Sampai tua pedih hati medak ya. Ngai medak ya deh.
4: Okey tu Rishi sirah ke pagi tu Mel. Nanti ia meh nyemak diambil orang jadi pelakon. Dia suruh orang jadi pelakon. Watak kekak dibaik data datin kau ya mak datin nah okay nama kau ya ngicak kuliah berkaya ngena garik ke lawa-lawa belama kau ya lapan bisi wardrobe atau ke bisi baju ke disponsor orang kadang tadi tahu ke nanti kita akan kena baju ke tempo ke mana-mana tahu meh tanya di datin tu ya boleh di nemu datin eh Mel jadi madam ngarah-ngarah orang.
3: Ya.
4: Siapa ngai?
3: Ya.
4: Jadi pamau meh apa pelakon aja.
3: Ya, betul Sam.
4: Pulai ke rumah kita ada reor. Okey, Thomas Jalin tadi nih meh. Okey.
3: Alex Candai.
4: Tadi. Alex Candai. Okey, itu Thomas Jalin, kau nama Remel? Sama nanti iya aku ya ya kak nyadi hura jahe aku ya laban sigi kak sigi ya penyatik amat balau remana ngai nyadi setari yang aku ya sigi kak penyatik ya amat balau remana aku ya kak ngai nyadi setari yang ngai nyadi setari yang nyata ngai nyadi remana ya kak nyadi hura jahe laban nanti kita ada pelakon tadi mail nih nanti ya pelakon jahe dikelola ngau pelakon jahe berkacita Hindustan cita Indi ku kita nya jarang yang pelakon setari yang tau ke pelakon remana laban ya nang sesuai ngau urajai.
3: Ya.
4: Bisa sih kau pelakon Bollywood ke melut-melut mata petuai raja soba.
3: Saya kena mulu tertinggi.
4: Jarang ya pelakon mana Mel. Lapan ya nanti pelakon mana lagi. Nari no romanta. Ya sesuai ke lakon urajai.
3: Tapi bisa ke watak ya pelabak ku maneh saiku.
4: Bisa tang siti doa aja. Nama bedak ya sigi kumai sigi urajai kita. Sigi kelala.
3: Maka nya me sem watak demo di pelakon Hindustan Johnny Lever nya. Nama ya nama nya. Lucu-lucu ya.
4: Ada latar lucu. Ya nak uliah ya serius.
3: Ya.
4: Ya sigi lucu-lucu. Ni buah ya berjaga mua ya jangan udah ngasuh dia ketawa ya
3: betul
4: yang dah boleh jadi cigo yang dah boleh jadi orang
3: hero.
4: Lawyer kini dah boleh ya mua ya bedak ya aja udah ketawa dia bedak tu ya berjaga.
3: Okay. Ian Will selamat pagi ku ya nanti aku diambil orang berlakon aku kan jadi heroin DJ Sam ia kenyadi CEO menyamanya tadi ke ya kenyadi heroin dek tu Sam hari hidup yang merinsak jentuk kenyamai ku ya itu cuman yang kurang ke Sam
4: kenyadi CEO aku
3: kenyadi heroin wan dek kan hero tadi CEO ya tu heroin dek
4: jadi heroin lelah sekali tukar ku watak ya
3: nama ne
4: tukar watak tanya ya jadi tanya met
3: mana yang kata nanti orangnya udah bugul yang kata merisau nah yang kata ngasuh hanya di mat deh
4: oh pian deh amat kenya tadi nih Mel ya. Oke hanya Yen Will ke pagi tu mami Nini bisik nih
3: pai baca lagi baca sih
4: oke nanti bisik peluang aku ya ya nyamai lagi aku watak nyabak aja aku ya tang atau ya laban ya kak mami ni tu dah Mel tang ya ba aku Mel watak orang ke udunya ba tu susah Mel laban di alo natau nang luar kai mata maya
3: ya di ngeluar kai mata pen anti dia nak menghayati wataknya pen tetap orang ada ketek gi tek gi
4: lah
3: dia mesti kak macam menjiwai gi wataknya
4: betul ya ya pekeni deh tadi baru dah dah break tadi nak bergagai ngobala kaban lalu tiba-tiba lalu berlakuan mayanya lalu bak se nama tu sin nuannya nuannya baik lalu kalanya nuannya baik berkeni kemudian kedai ya nanti baku pelawak aku meh nanti sin nyabak atau kuatak orang ke uduh merinsak uduh nyabak nyabak tu cukup pedis tak mami ni ni tu engkau ya ngasai kena nyamai banyak tadi ni Mel kena kesenang lagi ku ya nadai lama sekejap aja ku ya apa kaya kena ya pedias lagi nyamai lagi di watak ke bakal ketawa-ketawa kena kini lepas nanti nyabak tu lagi nanti nak nemu nyabak apa kini dan no director ke kita
3: ya dan ketawa-ketawa tu pun nak ga kena ke sesenang bakal kadi jangka tua di Sam laban tua tu tadi belakang kuan ukai bakat ukai ukai tua tu aja mayu orang bedak tua kadang-kadang uliah kena tu ya tua mahayati wataknya pada depan semua orang tua berlakon watak tu tadi deh ya ya kena kita mesti bisi ke pengkhayatan mek orang
4: ya harap ke nanti mami nini tu ambil berlakon harap ke nemu spontannya bak meh pedih mak mansat kai matanya tekalannya ni lah nadai sesida direktor pelakon bukainya kak pulai kini ni meh nganti nuan kakak nyabak
3: tang bisi Sam aku kalau selalu aku tu rindu benda behind the scenes sampai berpuluh-puluh kali sedak ya tag benda kini ke utai ke bapa bapa sikin je nya bapa kali tag nya Sam kena sedak ya kini ke labas dikena sedak ya milih ni scenes ke paling mana ya muas kati
4: ya lah tang tanya tadi muka aku Amel nanti bakal bisik aku meda nama tu pelakon tu tadi ya ke senior-senior ya aku dah lama hari kita nama tu nyo kelalu lama nuan nama tu scene nya tadi ngai ke sida ya sida ya laba udah profesional eh nganti nuan nyo kenyabak dulu ngai ke sida ya tadi muai masa deh mel laba semuanya udah di tentu orang time lagi tapi buka kalau berlakon anu orang tu lagi meh mai ha dua itu berlakon okey mami abah ke pagi tu nanti ya aku ya semua yang diambil menjadi pelakon ya kak jadi star yang boleh terbay atas langit ku ya terbay bakal biluan ya aku ya kalau buka mami abah tu nyuka bakal sida
3: hangangan
4: tu tu mama bakal sida dracian itu cerita keliau semua tu itu nak ada lagi cerita terbaik ni.
3: Bisa kak Sam. Nama ada cerita kungfu kata terbaik-terbaik. Pupung kayaknya. Dia nak ada. Kena ke nanti dia kalah mada cerita cerita kungfu tu deh. Nanti ya tatu-tatu tu wah dah lalu nolin kebut ke. Nama dia tak aku je. Aku kak main-main lagi minyak semua. Kami sudah menyadai aku. Dia nak ya kak main kena ke tempat belakangnya. Lalu beri kuasa. Itu buah pangan diri. Nah kan sebab main kita lagi bedau tahun 20-an tahun 2000 banyak lagi sekolah rendah banyak banyak cerita Cina kungfu-kungfu banyaknya cerita Cina kungfu
4: ingat hari pun kayu ngagai pun kayu
3: siti ya ya ya betul
4: kena nak mami abah tu boleh imagine ko Mel
3: Rino
4: ya terbayar kayu siti ngagai kayu siti
3: ya, nak sebenarnya Sam, aku
4: ya bisa tali semua.
3: Ya, bunyi ke tanya dia tadi main nama watak ke? Ya, main siti watak ya ke di kerenok aku nama deh, Sam.
4: Terbaik.
3: Ukat ya baka kena ke bisa seni pertahanan diri korang deh. Dia ukat terbaik. Kena ke baka dia ngerkek orang dia udah berpusin. Aku meda orang ke bagai wataknya deh. Bisa sila ya bisa kena siti alat siti kesegalanya deh. Do di tubuh dia berpusin rindu. Nanti tubuh tua tu tadi nak lempuang deh, nak boleh kerja pengawalnya, nak memang wataknya boleh masuk batua.
4: Kadang kena stun sih deh, ya, bisa orang kadang nemu berkumpul-kumpul deh, hanya kadang ambil sih deh, ya, orang ambil mua dia aja, nanti nuan yang bisa ke pelakon tu ya menyahut cabaran kalau kita ya, nyuruh bunyi jakom Melayu, ya sikit nemu berkumpul, yang pu ke wataknya, bisa orang bakal orang terjun dari bangunan deh. Habis si orang ukayan tadi kena stun pun. Orang kenang udah dilatih orang terjun hari itu ketinggi tapi berkenyak deh tang bisa pelakon orang putih tu hanya agak sedikit kita respect tidak ya menyahut cabaran tidak ya tidak ya empu kak bakal terjun hari bilun
3: bakal Tom Cruise
4: tidak ya bakal tidak Angelina Jolie tidak cerita Hollywood lah selalu kita mendak ke action action movie nya nak kadangnya tadi nada agak sedikit kena stun tidak ya empu Siti kayaknya nyelpak tadi Mel. Aku kak nyadi orang ke mental Mel.
3: Mental jadi orang gila.
4: Jadi orang gila. Ke mental meh. Aku rindu amat ke nama tau terima alu ngelantak orang nak cerita Mel. Aku rindu wataknya pedias ke watak kena. Dia mesti ke research berkeni orang ke orang kegila tadi meh. Orang ke mental tu tadi. Bisa aku mendak Siti cerita Korea. Ya mem nanti dia mendak ya amat-amat bakal orang mental amat-amat. Laban hari miat ya udah di abuse deh child abuse kini nanya hari miat ya udah hari miat ya udah ditanya inai tiri ngopi tiri ya udah didera lah jadi udah pesannya ya mental jadi orang mental ya, tadi ngono mai kereta ngelantak orang belah jalainya meh teka bekenya tadi aku nanti suara yang main kak kau mel
3: kak dek bisa director ni kak kena aja dek datang
4: semua tercun tak kini jadi orang mental
3: tercun nah nanti dia ada make up orang yang kena ke yang lainnya dia tahu kan make up dunia make up
4: betul
3: kena ke pesai korang eh
4: semua buat beri terperunsai ngambil ke di mana orang mental kini nih Mel okey lagi bisi Mel
3: lagi bisi tu Sam okay. Catherine Kat selamat pagi kuya nanti aku kuya nanti aku diambil orang berlakon aku ke ngambil watak mangiah ke lapan aku mangiah. Tegas au, ngau kami sebelik kadang aku dia pada sedang anak singa kuya mangiah bertempat DJ ke okay, mangiah sengapa kuya
4: kan jadi watak mangiah lapan nanti nantu pedias nah pengarah ngasuh yang berlakon tu lapan ini mangiah
3: saya tu tadi mangiah ya bertempat nak ngan orang apa
4: ya okay Isaac Ili Alexander pagi tu hari Bintulu nanti bisik peluang jadi pelakon kuya ya rindu kak mai watak jadi orang gila tau ke iso kuya
3: bakal dia
4: tak ada itu kebuah ya kuya laban nak perlu mayuah ingat ke skrip ku ya dia dialog ngau leka jakau semina ke melakon diri gila tau ke iso aja aman eh tak ngena tanya tak mesti ke belajar tanya ya
3: reaction lah
4: reaction Siti mesti ke belajar orang nama bahasa isyarat ke nya Mel sida orang iso berandau nya deh nya mama tu mayu lagi pengawal ya berkeni sida ore iso tu madah ke diri pedias ni berkeni yang madah ke diri kak makai bisi tanya magang kena tadi ni anang kena ngumbainya kelalu nyamai amat deh okey semina melakon diri gila atau ke iso aja ko ya okey nya ari Ezek Ili Alexander ke pagi tu munyi ke tua tadi tahu nak nemu ke bahasa isyarat tadi deh email kini berandau ngau orang kini ke tanya deh melakukan diri bakal jadi ngiatau pelaba aku lebih kepada orang ke OKU ngiatau tadi jadi mental engkau tadi orang mental orang ke bisik penanggul bom tak tadi.
3: Aku mesti kalau nak cerita Siti cerita tu the same. Lelaki tu ya macam autism yang berlaku deh. Amat mana ya? Ia sangat menghayati wataknya. Kau deh angkat sekali. Mesti baca cerita Siti. Jadi dutur ke the same. Nak boleh terima. No,
4: lepas nuan dah meda ya buat cerita Siti nya ya jadi autism.
3: Autism, angkat ya buat cerita Siti watak ya jadi dutur.
4: Jadi dutur.
3: Aku no boleh nerima.
4: No boleh nerima.
3: Aku pernah aku macam Nanti aku nak buat ya. Kena ke nak boleh terima mah aku. Macam lapan ya udah. Aku dah kalau medak ya jadi watak autism. Tiba-tiba jadi duto. Ngenyak deh.
4: Yo nuan lagi. Tiba baik ke watak.
3: Ya. Lama watak ya ke autismnya. Amat maneh sem. Amat rindu aku.
4: Sesuai lah ya mainnya.
3: Sesuai amat. Maneh. Cukup manehnya bak ya. Watak duto ngau watak ya ke autismnya. Autismnya dipilih aku. Maneh lagi watak autismnya.
4: Okey. Ternyata ada email. Siti cerita-cerita nama antara email kita.
3: Cerita Korea.
4: Korea. Korea magang contoh
3: apa Korea. Bisa ke orang putih sem. Tapi ke dikingat aku ya ketok dah nang rindu ku meda watak ya. Tajak apa ya ukai watak utama korang. Tang ya tu sampingan aja. Tang ya kena ke ya menjiwai wataknya cukup mana rindu ku meda kira ke berkesan meh lakonannya laban kita laban ya watak sempingan ya boleh menyelah ke yang pu watak
4: bisa nama dah cerita ya ke mentalnya Mel ya ke nguruang indauknya cerita putih tau dikuruang indauknya dah dilepas kia deh dikuruang ya baru rumah ya dia
3: kisah benar kan
4: movie kena deh tang hari cerita amat tadi.
3: Hari cerita amat. Hari
4: kisah benar
3: tadi. Saya kena muka ceritanya.
4: Jadi indo di rantai ya, indo tadi. Laki itu nyak meh mental.
3: Hari mit indo jadi kurung ya.
4: Di kurung ya. Indo kenyo besar. Tang nyo pengujung ya. Uliah ke indo nya lari ke diri. Aku apa ama meda pedih-pedih hati laban amat mental amat kan lakinya ngau ya deh. Ngau mua ya ngau cara ya memang cun amat ya watak mental kena. Okey, hanya meh berkenan ke topik kita ke pagi. Tolong kita nampung neh Mel. Lagi mayu lah komen peningah.
3: Ya, okey mentalnya tadi Samnya nyelat nuan. Kira ke psycho
4: korang. Psycho menya.
3: Psycho.
4: Gila punya korang. Okey, Desen D. Oh, why solo ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
1: Oh.
4: Sembah spana nekong kene. Okay.
1: Udah gerak terpedak ditemu pengawalnya tanya agen.
4: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni kapan kita tu amat kan ya,
1: yeah.
4: Amat kan ya.
1: Amat kan ya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
4: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no, pengawal. Nah, patut dia nyemerai. Nah, ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh pam sikal. Aku ya, tayam sikal. Aku ya, neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
5: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
1: ya, okay. 2 pagi Y
4: gericah ke pagi kita ke pagi tu lagi ngau topik kita nanti nyumak nuan diambil orang jadi pelakon nama watak ke dekat di watak ke di kerinduk ke kita bisiknya kan jadi CEO menyamar bisiknya kan jadi orang mental balas kedak bisiknya kak jadi induk kumpu
1: ya betul
4: <Mel, laughs> kak terbaik kumel ya.
1: bergantung
4: ya ok apa dunia nyata tu ni boleh terbaik kumel pamau betul tanggung orang kena kerennya tikau kurang kena tali ini ya.
1: Okay, selamat pagi Rachel Nop. Jadi ko ya nanti aku kaya jadi pelakon ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang nama ko itu ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang lelaki ko ya tak perlu skrip panjai nyamai lagi DJ kaya jadi indai ngagai star yang
4: jadi indai ngagai star yang
1: maka serukan jadi indai serukan
4: pemayu mau wataknya namanya dulu nyabaknya belajar nyabak dulu lah siapa namanya
1: Rachel
4: Nom nama indai star yang tu dulu nyabak
1: ya nagang anak jadi
4: ama nanti indai star yang selalu mana
1: ya mana
4: selalu mana
1: ya ya kena ke orang ada selalu berkorban ku ya kena kita nyebutnya berkorban
4: berkorban nyam aku tadi ngasuh ya berlatih nyebek dulu lebih indah star yang tu mayuh mat pengorbanan ya
1: mentas lagi ya
4: mentas okey Ilma Wenches Claus kini kenama itu ni okey kenyak menyane okey watak ke sigi di kerindu ke ya hanya CEO Mega Holdings ko ya bakal Mustafa Kamalnya ko ya oh rindu nak watak tu orang terpengaruh ngau cerita Mega Holdings maka drama-drama nya tapi mel drama aku tujuh lemai nya ne okey nyari Elma Winkers Plus makanya meh nama aku
1: okey Rico Johnny ko ya nanti aku bisi peluang jadi pelakon kena mayuh pintaku cukup menjadi watak hero ya tau kan jadi lelaki siko lelaki ke romantik ko ya nyajak pintaku nak mayuh ko ya
4: romantik jalan
1: jadi hero mata tadi
4: hero mana tadi star yang ko ini meh jadi star tan cerita romantik cerita bercintanya ne
1: bercinta
4: okey star yang okey cerita belabahan
1: ya ya nanti bakal star yang tu tadi sikit star yang ke orang ngau hero nya deh yang laban ke selalu di pada kita bakal cerita Hindustan ya tu tadi mayuh ngerkek orang jaya no ya jujung baru happy ending kurang star yang kurang siapa ya selalu nanti kita nanya siapa star yang bercerita ya tadi
4: siapa star yang jarang kita juga siapa hero jarang siapa star yang ne yang belabahan-belabahan pacitan Nusantara mintik meh star yangnya
1: Kau nak romantik saya mentik nyawa belat sebeler pada rumput.
4: Ah, udah nyawa bukut gini.
1: Bukut gitu nya. Ambil
4: bukut belat baru.
1: Udah ada nyawa belat baru amat.
4: Masih India ada mayo bukit ne. Nya sida ya mayo lakon ba menua bukai ke kadang ne. Laban ngiga nor ke ulih no bugari.
1: Nanti kita selalu mendak segi ba view-view ke ba gunung-gunung kurang deh.
4: Betul. Okay, Sis Lucy, udah tadi Mel.
1: Bedau.
4: Nih. Okay, Sis Lucy, kuya, nanti ya dia suh harap lakun. Dia kan jadi Indo jahe, kuya Mel. Oh, okay, nama laban nyamai berlakun ngakak mua annoying, kuya. Tau ke mua meluat, kuya. Awak orang bedau pedih hati ke, kuya. Nama orang pedih hati, artinya nuan berlakunnya tadi nyadi.
1: Nyadi, ya betul.
4: Nanti orang nak pedih hati tadi. Nah, nyadi lakunan nuannya. Pedih lagi hati nuan, nyadi lagi lakunan. Puji orang lagi.
1: Ya.
4: Laban, ya, mamat menghayati.
1: Ya, masuk wataknya.
4: Teka nanti selalu ngasuh pedih hati itu bakal Korea tadi mah Mel. Nama ya jai ya nak lalang ya jai mama
1: sampai habis ceritanya pun tu agak pedih hati yang kaya
4: sampai nanti kita medak nah Mel bak luar dari pelakonnya kadang kita macam sidak yang pun sampai sidak ya tu bisi ugutan diugut orang ke dibunuh orang atau orang kekelalu pedih hati muda sidak ya berlakon banyak pak pemandai sidak ya kemai wataknya tadi tadi ni ya okay mami mio bedau ne okay mami mio nanti ya aku ya Mel ya kaknya di datin yang menyamar mai wah na kaknya di menyamar tu ne CEO paling kaya aku ya ngau watak nyadi inai bakal bercerita Korea nya me aku ya Mel ya kaknya di inai orang ba cerita Korea ya ba cerita Korea tu ya bisi dua inai inai mana ya ngau inai kejai nya kumpul bisa tang terbilang lagi meh cerita inai ke mangga inai kejai
1: kejai
4: ba cerita Korea
1: anang dijadikan aku tabu duit
4: betul dia tu aku rindu ba Siti apps nya Mel Mbak Titi deh apps Titi dia tu mayu cerita pandai dia tu Mel rindu aku meda nama tu movie Mbak dia deh
1: cerita AI mayu dia tu Sam
4: tang kau betul-betul cerita AI nya bukan cerita sama cerita AI Mbak Titi ya nak panjang ya nak seminit lebih Siti episode nya sampai habis lah meda nya habisnya lagi ngika ke cerita bukai rindu aku meda tajak ya AI deh.
1: Ya betul.
4: Nang namanya kadang ngasuh pedih hati, kadang ngasuh sino meh.
1: Ya, nemu ko cerita ko dan. Dia tu lawan dia tu mayo cerita AI DSM ngau aku meh kini korang pengaruh korang. Bukan nama utainya ya mansa. Mansa belama deh kita kita main media sosial. Utainya pansu belama. Dan nya nanti sida ya pan

0: kadang bisa episode ke temau ke tang bisa episode yang asuh kita download appsnya ke tanya nuala lang kadang pedih hati ya sida enemu nak ni sida ya ngayan ke episode-nya ngambil ke kita yang tadi lalu download apps-nya ni tang aku pedau ke aku dan lemang kalau mayu lah dah apps-nya tang ti kita ia ngasuh kita download apps-nya nya cerita movie Roh Putih ke tenyanya nya ya ke baka ukai AI ke ya ukai untuk AI narnya
1: kena ke ja AI ya. Kai AI mai
0: kai ya, baka ke katun nya ya tidak mana nya ba Facebook nya mai wa ba okey okey Alex Chandai ke pagi tu Mel hari rantau panjai sibu benar beberi hari kami pagi tu ko nanti ya ko ya diberi orang watak berlakon tu segi nadai bukai pilih aku segi ngiga watak orang jai ko ya okey nama ko ya laban dunia ternyata tu puas jadi orang mana ko ya nak kalah dihargai ko ya nanti jadi orang jai nyamai kuya puas hati kuya okey nyari Alex Chandai ke pagi tau Pak Long ke pagi tau nanti ya diberi peluang suara melakukan meh kuya meh ya kak nyari tukang kebun rindu kebun nyari hantu lah nyari hang kebun ke hang kebun lah kuya asal melakukan meh moga cangkulnya
1: okey ha si Zee Siang to Sam kuya aku kuya kak magai wata pembunuh upahan kuya tinya mak ngau berlakon
0: bestnya kak komel pembunuh upahan kak aku
1: kak dene nor amor nanti dia beri peluang jadi pelakon kuya aku kak nyadi kau makan watak cerita romantik ku ya. Bakal cerita ada apa dengan cinta ku ya. Ceritanya maya kami agi sekolah subak ku ya. Bas school ku ya. Sikut-sikut ngakut diri nyadi rangga ku ya. Watak utama ku ya.
0: Berebut kan nyadi rangga ni.
1: Kena ke.
0: Terbilang macam tanya subak.
1: Ya, kena ke puisi sudah subak. Saya ingat dek.
0: Kena ingat aku ni.
1: Aku lari ke hutan ku ya. Kemudian menyanyiku.
0: Pomo, demel.
1: Dek nyadi tanya. Bukan nama, lapan ceritanya. Kita suka nada itu mayu hiburan Sam. Nanti bisa bakal bisa cerita baru nang segi kena ke FOMO kurangnya luka ngau meda ceritanya
0: mayanya maya ke nya lebunya terbilang ngau cerita dari Indonesia kita ini
1: betul mayu kita benung kena ke benung meningkat kena ke benung benung kita remaja menjadi benung sekolah ni nak di rindu main mana cerita bercinta mainnya main ke sekolah sebab
0: udahnya nyo berapa tahun dahnya nyo cerita bawang putih bawang merahnya
1: main sinetron
0: lagi ingat dan
1: lagi
0: nyak laku menceritanya sebab
1: dan hapus ceritanya
0: kalau panjang
1: ya lapan school deh Sam
0: Okey, Patricia Lester ke pagi tau. Nanti ya aku ya tu yang ngai tau tadi okey ke. Nanti ya ngai watak nyabak aku ya mel. Lapan ya bisi sinus. Rusi-rusi dong lelak aku makan ubat lagi aku nama hidupnya senat aku ya nanti uliah aku ya kau ngambil watak antu aku ya lepas ada yang main skrip aku ya terbaik aja mesti ke risetnya di antu kan mana
1: ya pakai cerita kena cerita nang nak
0: tau kan nanti suara bak kubu bak pendam malam-malam hari ika ya berani kini Patricia atau kini lepas kita nama mantau tu lalu buat pendam kadang uji radio dulu nih Nemel
1: nak aku nemu Sam
0: asuh retino pendamnya kak tu kena
1: kan lapan kita kalah pada okay sebenarnya cerita tu deh Sam akan cerita mistik ketuk cerita macam bisi pengajaran pada dia bomoh bakanya deh sida ya sampai bisik macam kenika bakal sida ya ke Islamnya deh kan sida ya dikubur kore de balut kore deh ba liang lahatnya kore deh sampai sida ya bisik nguji galik ba dalam tanahnya deh Sam nanti dikala mada behind the scenes sekadar cerita tu tadi deh begini tak asai ati sida ya tu tadi galik amat galik ba dia deh ba dalam tanahnya nanti aku nyergu
0: galik ba dalam lubang pendam

0: ya, ya, ya. Teng yang kau kai bak pernah mamat lebak ku.
1: Bisik pernah mamat mel.
0: Ya bisik bisik bisik kan.
1: Hmm. Mm-hmm.
0: Ya aku takut ku.
1: Pernah mamat kadang.
0: Hmm, ambil semangat.
1: Ah, okay. Tu Agustin I pagi saya mengomel ku ya Rebin Tulu. Nanti ya diberi peluang berlakon yang milih watak jadi orang jai.
0: Mm-hmm.
1: Ah. Berujuan ceritanya aku ya, jadi orang jahit ke lu nak bertobat aku ya. Mm-hmm. Lu mati jadi orang jahit punya tadi aku ya. Lu habis cerita jadi orang jahit. Bisa ke kenyak nih Mel? Mm-hmm. Ya lu mati jadi orang jahit laban ke tulai aku kitain mm-hmm. tadi deh. Atau ke ditangkap orang kini, dijil orang kini. Bisa ke lu ke nak bertobatnya deh. Lalu sampai penghujung ya, lalu nak mati, lalu nak berubah ya.
0: Ya, Hillary Harrison tu Sam, kau ya. Nanti aku dipilih asuh jadi pelakon, kak nguji jadi orang paling jahit kau ya. Ngambil ke dikingat ke orang lama, kau ya. Bakal watak Rika Sumanto ke bak bawang putih bawang merahnya.
1: Oh.
0: Yang tu aku dia tahu lagi meh dikingat serta dipegedik ke orang.
1: Betul. Ya, jaya mana? Ikan indah.
0: Bawang putih.
1: Okey, naik bawang putihnya.
0: Ini bawang merah.
1: Ini bawang merah ya. Ini kejai dia lah punya ni ingat ni.
0: Ini Rika Sumanto ya, me. Ini bawang merah to. Bawang putih mana ya?
1: Bawang putih mana ya? Lepas kali ya, nanti kita cerita kita bawang merah mana ya? Nanti cerita kita.
0: Nada bawang merah jai se.
1: Nanti cerita kita. Cerita kita Malaysia.
0: Bawang putih mana? Cerita kelia. Bawang putih mana? Bawang merah jai.
1: Bawang merah mana?
0: Kau baru dicerita Piramli.
1: Bawang putih jai.
0: Bawang merah jai.
1: Lagi ya.
0: Komen peninga.
1: Okay. Lagi ya. Bawang
0: merah jai.
1: Bawang merah mana? Mel, nanti cerita kita. Cerita Indonesia baru cerita bawang putihnya mana? Merah jai. Lagi tu lah. Okay, siapa lah lagi sponsor lah. Okay, Nicholas layau ke pagi tu. Nanti ya jadi, ambil orang jadi pelakon. Ya rindu ke skrip orang Bumai. Lama dia rindu Bumai. Oh, tu angka cerita-cerita. Nanti bakal drama menua kita mayuah kampung sobat mel tadi lagi drama Melayu ni engkau lihat ke jadi paci-paci ba kampungnya ya rindu berkebun ke aku ya tahu ke jadi nama tu mansa orang mansa ya paci ada nampak ni ke aku jadi nyiram bunga itu ke paci bersekolah kini lihat Nicholas layau lebih baik kan jadi lebih rindu Bumai ku ya apa Bumai okey okey nyak meh komen bala peninggal kita semina nyak bunyi ke tua tadi mel kena kita santai-santai aja pagi tu anggerik cah ke pagi hari satu kita lebih hari satu kita sama lemau-lemau mimiat meh
0: Monday blues
1: ya okey harap ke ngau topik ke dibain tadi uliah meh merindang hati kita mimiat meh ke pagi tu
0: lapan ke rasyang ke meh sem kerja pengawak dah lagi
1: betul ya dua pagi wai kita yang laban dan ninting hari hari satu nyentuh hari lima macam-macam topik ke dibai hari empat tadi nyu carut ngau pangan diri ke tadi ya, nih
0: semua salah lelaki
1: semua salah lelaki okey jadi ba awak kebukai lah mai topik kebukai meh hutai kenyadi bah penghidup kita besar-sari punya tadi ya, Mel okey jadi terima kasih Mayu ke komen kita Rino ke macam ni Mel
0: barangan temu-temu pagi tu Sam
1: kan nanya ada tadi udah nyawar ke tadi ni kan jadi ini kumpul di tadi ya mesti taekwondo dah Mel mesti ambil taekwondo ni belajar taekwondo dulu ni okey terima kasih Mayu 9 pagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya lagi bergulai Pak Awak Y 912
0: mumpul dulu kami doi Sam
1: ya okay.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah itu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Look. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya diplosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kadang kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah, kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran, dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya, kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Isnin anda 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Anda bertemakan Izzah 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti 9.30 menit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sehat, yang ceria hendaknya. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, pada pagi ini Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Baiklah, untuk pagi ini Izan nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula, Sri Aman Betong hujan di beberapa tempat. Dan kadang laut di perairan, laut berombak setinggi 1 meter sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Diharapkan anda terus kekal setia bertemankan kami menerusi Spectra 912.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

50 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan bersiaran menerusi Info Ekspresi. Apakah perkongsian yang akan Izzah kongsikan bersama dengan anda menerusi segmen Info Ekspresi nanti? Sama-sama nantikan jam yang keduanya nanti, dan teruskan kesetiaan anda dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.16 menit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Seri FM dan juga yang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstriman di Seri FM dan juga bukan setakat di Seri FM. Rakan saya di Seri Aman FM pun turut bersiaran secara langsung di radio dan juga Facebook. Kita ada bersama dengan Iza di sana. Assalamualaikum Iza.
1: Waalaikumsalam Azaz.
0: Apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah. Kita teh?
0: Saya sihat. Kadang-kadang cuaca di Kuching tu Iza pagi tadi hujan rintis-rintis ke. Sejuk-sejuk keadaan kita di Kuching tu. Macam mana keadaan di Seri Aman?
1: Okey, untuk pagi tu Seri Aman cuaca panas Azaz. Petang kelah ribut petir, malamnya kelah hujan diramalkan.
0: Dan kalau saya saksikan di Facebook kita pada waktu itu di Seri FM dan juga Seri Aman FM, ada tetamu bersama kita tu Izaz. Boleh kita perkenalkan siapakah tetamu kita di Seri Aman FM? Silakan.
1: Okey, tetamu kita pada pagi itu ialah Encik Gilbert Anak Dom, penolong pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Seri Aman.
0: Selamat pagi Encik Gilbert, ya, betul lah?
2: Ya, selamat pagi DJ Azaz.
0: Ya, apa khabar, sihat?
2: Puji Tuhan, sihat.
0: Sihat, yeah. Alhamdulillah. Saya yang tanya dengan pakar perubatan tu. Sihat si sihat. Ini nak cari Nak Izao.
1: Oh, terpaling tau.
0: Itulah masa kita Nak Izao. Okey, jangan lupa Gilbert ya. Jaga kesihatan, diri baik-baik, banyak minum air suam.
2: Sama-sama DJ.
0: Okey, topik kita pada hari itu khabarnya berkaitan tentang rotavirus, betul ya?
1: Betul. Dan Azaz, hari itu Encik Gilbert akan berkongsikan berkenaan rotavirus yang mengancam kanak-kanak. Sebab apanya bahaya terhadap kanak-kanak. Lepas tu Encik Gilbert akan kongsikan kepada kita semua.
0: InsyaAllah kita akan bersama dengan Encik Gilbert Anak Dom memperkatakan tentang rotavirus. Apapun kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Seri FM. Dan selepas kita nak bersama terus dengan tetamu kita. Silakan Iza.
1: Okey, kita dengarkan terlebih dahulu lagu tu dari Datuk Fazli dan juga Nabila, Tiga Kali.

0: Okey Azaz.
1: Ya.
0: Yang tadi tiga kali daripada Dato' Fazli dan Nabila. Baru jam hiburkan kita.
1: Dengar lagu yang tadi Aizah tentang tiga kali nak. Sebenarnya kita pun bingung juga lah sebenarnya dengan pelbagai virus yang melanda. Contohnya pelbagai virus yang bermusim tu. Contohnya kita ada penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun yang lebih kenali sebagai HFMD. Juga kita ada RSV, rotavirus yang ada dilaporkan lah. Tapi untuk memperkatakan tentang rotavirus tu kali tu, kita bersama dengan tetamu kita tu Aiza di Sri Aman, Encik Gilbert Anadom ya. Encik Gilbert. Ya.
2: Ya saya.
1: Ya. Aiza silakan.
0: Okey Encik Gilbert, mungkin boleh kongsikan terangkan sedikit apa sebenarnya rotavirus ya Encik Gilbert.
2: Okey, pertama sekali terima kasih DJ Aiza dengan DJ Azaz kerana sudi menjemput saya lah datang ke ATM Sri Aman untuk saya berkongsikan sedikitlah mengenai rotavirus. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Okey, sebenarnya rotavirus ni adalah satu jangkitan yang sering berlaku dalam kalangan bayi atau anak-anak kecil lah, tetapi masih kurang difahami oleh masyarakat.
1: Jadi Encik Gilbert, adakah ada nama lain untuk rotavirus? Memangnya cuma ada nama rotavirus saja kah doktor?
2: Ya.
1: Encik Gilbert.
2: Ya, ya. Betul, memang nama dia hanya rotavirus saja.
0: Macam ni permulaannya. Macam apa tadi terangkan rotavirus tu sejenis macam ni, adakah yang sama macam
1: simptomnya macam ni
0: ke Izzah? Demam kah, batuk kah, macam cewek kah? Mungkin boleh kongsikan?
2: Okey. Sebenarnya rotavirus tu dia tak ada batuk lah. Cuma dia lebih kepada jangkitan pada perut dan usus atau dikenali sebagai gastroenteritis lah kalau dalam bahasa medical dia lah. Okey. So ia merupakan antara penyebab utama ciri beret yang teruk dalam kalangan bayi dan kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun.
1: Oh, dia sebenarnya ciri beretnya Encik Gilbert ya?
2: Ya. Betul. Okay. So jangkitan ini dia boleh menyebabkan muntah lah. Muntah, lepas tu ciri beret baik, demam dan sakit perut. So jika tidak dirawat dengan sewajarnya, ia boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu kehilangan cecair badan yang serius lah. Itu yang kita panggil
1: Berapa lama simptom ini berlaku kepada anak-anak kita tu, Encik Gilbert?
2: Selalunya dia akan mengambil masa lah, mengambil masa dalam 3 ke 5 hari macam tu lah.
0: Dan ada besar kemungkinan sih macam tadi ceberet tadi kan najis tadi, berdarah ke apakah.
2: Okey. So dekat sini saya akan kongsikan lah macam mana cara dia merebak lah. Okey. So rotavirus ni dia boleh merebak melalui fecal-oral, iaitu virus yang merebak melalui pendedahan daripada najis ke mulut kanak-kanak lain. Okey, sebagai contohlah, ia berlaku jika seseorang menukar lampin bayi, lepas tu terkena najis pada tangan dan dia tidak membasuh tangan, lalu memegang peralatan, permukaan atau makanan. Okey, so sekiranya kanak-kanak lain menyentuh peralatan atau permukaan tersebut dengan tangannya dan selepas itu tangannya itu dimasukkan ke dalam mulut, so virus tersebut dia akan tersebar ke kanak-kanak itu. Okey, so ia boleh merebak juga melalui tangan, mainan kanak-kanak atau objek di persekitaran yang tercemar, pengambilan makanan atau minuman tercemar dan sentuhan pada permukaan tercemar. Maksudnya mana-mana benda yang tercemar dengan dia punya najis tadilah. Okey.
0: Okey, gejala yang perlu diberi perhatian oleh para ibu bapa di luar Encik Gilbert.
2: Okey, ini adalah yang paling penting lah yang kita titik beratkan ya. So, gejala yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa iaitu ciri beret berair, di ciri beret yang berair lah. Okey, dia bukan ciri beret yang macam makanan ke tak, yang ini yang berair. Lepas tu muntah, demam dan sakit perut. Yang ada 4 simptom ni kita titik beratkan lah kalau untuk virus yang kita panggil rotavirus lah. So kanak-kanak juga akan mungkin menjadi kurang aktif dan hilang selera makan. So perkara yang paling membimbangkan ialah apabila anak kehilangan banyak cecair akibat ceri berit dan muntah sehingga mengalami dehidrasi.
0: Oh, maknanya tadi bukan batuk, sesama bukannya pun gejala lah.
2: Bukan. Oh, okay. So ini dia lebih menjangkitkan jangkitan kita punya bahagian
1: perut. Bahagian usus,
2: ya,
1: kan?
2: Betul lah, ya. Bahagian oral lah, bahagian perut kita.
1: Jadi Encik Gilbert, kalau memperkatakan tentang kanak-kanak kecil ni, kalau kita orang dewasa senang aja. Kalau kita ada masalah dari ceri berit dan sebagainya, kita ada ubat yang diberikan, kan. Okay, tapi kalau kanak-kanak yang contohnya bayi ni, macam mana kita nak merawatnya dengan cara yang betul ni, Encik Gilbert?
2: Okey, itu soalan yang sangat bagus lah. Okey. Alright. So ramai ibu bapa beranggapan ceri berit dia boleh dirawat dengan antibiotik, betul? Okey. So jawapannya adalah tidak. So, antibiotik dia tidak berkesan untuk merawat rotavirus kerana ia disebabkan oleh virus, bukannya bakteria lah. So, antibiotik ni dia ubat dia kepada bakteria. So, yang rotavirus ni dia adalah virus lah. So, rawatan utama adalah memastikan anak mendapat cecair yang mencukupi bagi menggantikan kehilangan cecair akibat ceri berit dan muntah yang dialami oleh kanak-kanak tadilah. Okey. So larutan di rehydrasi oral atau ORS kita panggil lah. Dia memang sangat membantu. Okey.
1: ORS.
2: Ya, betul, ORS lah. Okey, yang tu singkatan kita panggil dalam medical lah, ya.
1: Okey. Adakah ORS ni berbentuk cecair ni, Encik Gilbert?
2: Dia macam
0: air garam.
2: Ya, betul. Dia air garam. Dia macam kita bancuh 3-in-1, kan? Macam tulah. Cuma dia air garam.
1: Kerana tempoh hari anak saya pun ada mengalami masalah ini juga, ceri berit, kan. Kanak-kanak kecil lah, kan. Jadi dibagilah, ada dua cecair ni, satu yang kata yang pekat sedikit, satu lagi yang jernih rupanya tu, Encik Gilbert.
2: So yang jernih tu yang kita pakai, dia yang garam tu lah. Yang tu pakai kita untuk mengubati sakit. Tak kisah dia macam rotavirus, sama ada macam anak-anak yang kanak-kanak yang ceri berit ataupun dewasa, kita akan selalu gunakan ORS lah, untuk kita gantikan cecair dalam badan kita.
1: Okay. Kaedah untuk memberikan ORS kepada kanak-kanak kecil ni, Encik Gilbert, kadang-kadang mereka ni tak nak menerima tau air yang mengandungi garam. Adakah boleh dibancuh dengan makanan ke, dengan susu ke, adakah boleh dipraktikkan?
2: Sebenarnya kalau ikutkan tidak boleh dipraktikkan lah. Tetapi kita faham jugalah, kalau bayi, kan, bayi ataupun kanak-kanak, diorang kan susah nak makan ubat, apatah lagi air garam, kan. So kita suggestkan campur dengan susu lah. Tetapi kalau boleh, jangan dipraktikkan. Sebab apa, bila air garam ni dia dicampurkan kita dengan susu ataupun dengan air oren lah, selalunya orang campur, kan. Dia macam dia punya
0: keberkesanan
2: dia akan kurang, betul. So kita tak praktikkan lah. Kalau boleh, apa yang kita suggestkan, kalau untuk bayi ataupun kanak-kanak, kita bagi dia guna syring lah. And then kita macam ambil dia
1: masukkan
2: punya,
1: ke dalam mulut tu, kan.
2: Ya, betul. Pandai-pandai kita macam ambil dia punya masa bermain dengan dia. Lepas kita bagi sikit-sikit lah.
1: Payah ni, Encik Gilbert. Kadang-kadang kita nak masukkan air, dia keluarkan balik tau. Mulut ditutup dan dia keluarkan balik.
2: Sebab budak, kan, dia kadang-kadang memang susah sikit lah. So kita nak pasal macam tak sampai hati pula, tengok dia macam menangis semua, kan. So nak tak nak kena bagi juga. So ada cara lain, kalau macam dia macam dah teruk sangat, memang tak boleh nak bagi dengan ORS, kan, kita akan suggestkan masuk air melalui dia punya vein lah, dia punya vena lah. Itu saja peluang yang terakhir lah untuk kita bagi pada kalau bayi atau kanak-kanak lah.
0: Itu
1: adalah kaedah kira terakhir lah, ya.
2: Terakhir, betul. Kalau macam dia tak boleh nak minum air garam tu lah.
1: Jadi seandainya kanak-kanak kecil ni ataupun bayi yang mengalami masalah penyakit virus rotavirus ni, seandainya berlarutan, bagaimana, apa yang harus kita lakukan?
2: Okey, kalau selalunya kalau bayi ataupun kanak-kanak lah, ya, kalau dia macam dah teruk sangat ataupun berlarutan lah. So kita jangan tunggu, terus bawa pergi kecemasan ataupun hospital lah, ataupun klinik ataupun mana-mana yang ada berdekatan dengan rumah lah. Sebab apa, kalau yang rotavirus ni dia dah menjangkiti kanak-kanak bawah 5 tahun, dia memang akan kanak-kanak, kan, kita tak tahu dia orang boleh bagi tahu ada sakit apa semua, kan. So kita boleh tengok dia melalui dia punya
0: tanda-tanda simptom,
2: badan dia lah. Kalau macam dia letih, lemah lesu, lepas tu tak bermaya, tak aktif semua, iaitu kita jangan tunggu. Yang tu memang kita terus bawa pergi apa tu hospital. So nanti dekat sana dia orang akan check lah mana investigation penyiasatan yang perlu untuk pastikan sama ada iaitu betul rotavirus ataupun tidak. So dia orang akan bagi rawatan yang yang sewajarnya lah kalau dekat hospital.
1: Kita ni ada pelbagai persoalan kerana kita tu ada anak-anak tu, Iza.
0: Betul.
1: Dan kadang-kadang anak kita ada masalah cerebere, terutamanya di bawah umur kan. Ada persoalan dan insyaAllah kita akan ajukan soalan lagi selepas ini. Kita nak berhibur seketika dengan lagu yang disiarkan dari Strive FM. Kita berhibur seketika dan kembali selepas ini.

0: Alright, kembali bersama dengan Azaz di Strive FM dan juga Iza di Sri Aman FM. Berbakikan lebih kurang 3 minit sebelum lagu terakhir dari Sarawak FM. Jom kita menyapa rakan-rakan di Facebook masing-masing tu Iza. Okay. Antaranya yang boleh saya mulakan daripada Salma Maharub tu. Sedang senyum mendengar siaran kita, rindu dengar dan rindunya kepada cucunya iaitu Cica Tia Arjuna yang berada di Bintulu. Selamat pagi buat semua warga Senang. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu, senyum selalu. Itu daripada rakan kita tadi iaitu Salma Maharub. Ada lagi yang boleh kita sapa rakan kita di Sri Aman Iza.
1: Okey, kita ada Roy Kuang pagi tu Azaz. Selamat pagi hari Senin, DJ katanya selamat bertugas, ceria selalu. Nyamada hanya dengar kita sambil bekerja. Terima kasih katanya. Okey.
0: Kita juga ada daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam. Cuaca di Sebuyo pagi tu panas ya. Salamnya untuk semua. Selamat menjalani rutin harian di rumah dan selamat memasak ya, daripada rakan kita Syarifah Hanifah Syed Akil. Satu ucapan dari Sri Aman FM, silakan.
1: Okey, daripada Bia-Bia. Assalamualaikum, selamat bertugas Iza dan Azaz katanya, serta semua semua tetamu katanya. Harap sihat dan ceria serta dipermudahkan segala urusan untuk sahabat-sahabat pendengar. Terima kasih, terbaik katanya. Okey, ya tadi ya tadi daripada Bia-Bia Azaz.
0: Dua ucapan dari Sri FM dan dua ucapan dari Sri Aman FM. Berbakikan lebih kurang satu minit lagi sebelum kita berhibur bersama dengan Nuha Bahrain dan juga Mimpi dengan lagunya Mimpi-Mimpi. Mungkin kita ada nak cerita apa-apa tu Iza di Sri Aman. Berbakikan satu minit tu.
1: Satu minit tu saya sedar nak, saya dah banyak yang saya nak madah. Azaz, selamat bercuti bagi yang bakal bercuti 22 hari bulan tu. Selamat hari Sarawak kan. Selamat menyambut hari Sarawak. Kita harapkan agar Sarawak akan terus maju makmur di masa hadapan dan kita sebagai rakyat Sarawak terus kata orang tadi hidup dalam harmoni.
0: Ya, insyaAllah. Sama-sama kita sokong ataupun kita majukan.

0: bumi Kenyalang itu, kerana ia merupakan tempat tanah lahir kita lah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ruangan info ekspresi itu, Iza, jangan lupalah kepada sahabat-sahabat di Sri Aman FM dan juga Surah FM, insyaAllah kita akan menyapa mereka semula dalam segmen masing-masing. Saya bertugas hinggalah pada pukul 2 petang dan rasanya Iza sampai pukul 12 tengah hari kan?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Iza dan juga kepada mereka yang mungkin tak cukup tidur pagi tadi, Iza. Maklumlah nak.
1: Faham-faham aja lah.
0: Ada yang dah pun memadahkan, tahniahlah kepada RTM yang telah menyiarkan secara langsung menerusi RTM Klik, TV OK dan juga Sukan Plus bagi perlawanan pada awal pagi tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi, Iza. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam, bye-bye.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Spektra 912 warnai harimu.

11.34 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk waktu ini. Seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Salfrado bagi anda yang berada di Zon 6. Dengarkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nohaliza, Kesuma pagi ini, Spectra 9.12.

11.49 minit pagi dan sekarang Izan nak kongsikan untuk anda info Surat Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Sri Amanda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya Surat Fardu Zohor tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asam 4.47 minit petang, Maghrib 6.49 minit petang dan Isyak 8.2 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Surat Fardu bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun bersama dengan Izan seawal jam 9 pagi tadi sehingga pukul menghampiri pukul 12.30 hari ini, dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izan mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

Oke, ya, selamat tanggal hari ke semua balap nih kita ya, bulan baru kita ya. Nanti hari Sabtu bulan kami di YFM Sibu sekali tak bulan aku Nana ya, nyentuk kami pukul 3 lemai. Ya dulu kita yang nata ke

Alain luar kungnatai keskerap pesan-pesan ke bisik terima kami ya. 12:30 Nur kita ninga ke Randau Temuai asiti program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke program Buah Rundi yang Rebak Baru. Pukul 1 dia kita ninga ke program Squad Trio lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak. Lalu pukul 2 bakal selama megak dia kita dekat gelai dalam program Peniup Penghidup Aku. 2:45 dalam program Secangkir Kopi. Lalu nyak tadi ngujung ke program kita bawa ngelah tengah hari-hari UFM Sibu. Lalu pukul 3 bakal selama dia kita dekat gelai dengan pengari kami di UFM Kuching. Ya, ya tadi tusun program kita ungkap ke Sarito Bala Peningari 1-20 hari bulan 7 atau 20-26. Okey, sudah kita yang natai ke sekedar berita ke bisa diterima dulu kita pindang ya. Lama kita nak dengar ke lagu tu ya. Setiap lagu lama di kunci ku tak ke di baik ku kena aku merindang. Bala Peningari kita setiap lagu oleh James Sami, Jogian Inalipai.

Oke, okay, nyata ada lagu Ari Jam Sami dengan aku Minah Malapan hingga kita bakal ke tengah reto ya. Siti lagu kedua nama Joget Dina Lipai. Rap kita tadi udah terperindang nih nih. Benong itu merara umcun maning lagu kebakar tuh ya. Oke, okay, ya, jadi ada itu kita nguji yang datang ke sekedar pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya pesan tu ditujukan guys semua ke pabelayan di rumah Nelson Nelson Surau Ngoninsi yang nak lanju di Durin. Sedar dikelai katuhana cukung di Teluk Bulat. Melapi yang ikat menyadi api yang agak dituju ke pabelayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak. Engkalat awu Pasir Mas Sungai Bidut Banyu Julau Tabai Muka Menyan ya pihak megak di Tanjung Penasuk serta semua kebablayan kebukai kenalah di rintai ke di Tuk Magang. Jadi pesan tu madah ke imah anak santua, imah anak santua atau kena John udah nadai kena ke 20 hari bulan 7 tahun 2026 nya sarito. Jadi ya dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 baru mas tewa tinggi batu burak bategan sibul lalu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam batu burak sibul. Jadi ngonya sekali lagi ku nanduk pesan terbaru. Jadi pesan tu madah ke pemati imah anak santu atau ke Inai John aku dah nada saritu 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ini yang imah anak santu atau tadi atau ke Inai John tu dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah setiwa tinggi batu burak batikan sibu. Lalu ni yang tu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam batu burak sibu. Ngunya tadi ngarap ke semua ke babelayan ke ngelala imah anak santu atau ke Inai John tu tadi oleh natai kediri ya ngau ngesah penusah tu. Okey, sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai Jerome anak Cili balumur 0163588854 atau ke Joseph anak Cili balumur 0146335517 atau ke Susi Susi anak John atau ke Anyok balumur 0106319890. Okey, hanya di pesan kita kedua ditujukan ke pabelayan di Limbang Sibau Rumbau Simujan Temiang Simujan terbaruah dua buah rumah Jungkal Tanu Nengapa dia kaki wong serta rumah ke semamakai rabat ianya di Saka Nyelutuang Temawai Lubuk Bukuang Pelasok awur enteban Bukuang Asal Petikal Isu Bangat dua buah duri dua buah rumah Liduang empat buah rumah Buyong Pandak Buyong Baru Pansang Penurian Remambuang Lipat empat buah rumah Ngaudis Bangkui. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kani dimiri serta semua kebablayan ke kubukai kenal hadirin tai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau atau kapa hitam udah nadai kena ke 19 hari bulan 7 tahun 2026 lalu niang tu dekat di sengai Pebala Mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 yang kena ke hari 2 lalu dekat di kubur ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 ngonya tadi ngarap ke semua kabar melayan ke ngelalan yang ciri anak jeringau atau kapal hitam boleh ngenatai ke diri ya. Ngagai rumah Freddy Buyong panjai banget betung nya lain dur nyengai ni yang ciri anak jelinga atau kelaki jungguan anak gendang atau kapal hitam ya. Jadi ya tu tadi dekat di sengai Babala Mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke hari 2 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026.

Okey, jadi pesan ngetah sulit ngangupas antara lalu ditujuk ke ngagai kabar belayan di rumah Linggo, rumah Hempri Apakut Sibuti, rumah Lani yang bagi yang Mamut Sibuti, rumah Misun Ngasalu Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngah rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticuai, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngah rumah Genatan di Pide Sibuti, kabar belayan di Bakas Sibuti, Sibuti kabar belayan di Telajin, kabar belayan di Ulu Teru ngah semua kabar belayan di Amiri ini ya, Bekenu Suai Bintulu ngah semua kabar belayan kena uliah di sebut itu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Albert Amian anak Siam asa tangguh pasan terbalu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 7 tahun 2026 kena kari 6 pukul 9 pagi kena cara 9 lalu malam 24 hari bulan 7 2026 minyak malam anguan ulit. Jadi semua kita tadi semua kabar belayan ke dipesan dipinta data yang agak lot 6709 lurung 2F Sengkang 1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri Sarawak. Jadi sebarang penerang kesil ya. Dia kita tahu buat telefon Gagai Josephine Sian atau Kemiat Palumur 013-569-7371 atau ke Jackson Juntai atau ke Buai Palumur 013-563-2902. Jadi 12:30 tu lagi Nurku mai kita boleh dalam program Randau Temuai boleh enggak pengarah kami Lucy atau Mas Kasau tang sebenarnya kita dulu berpindang ya setiap lagu dikena menggal program kita yang ungkup ke tengah itu setiap lagu hari Sylvia Banyi Diau Ketegawa Sayau.

0: Okey, lagu ke nombor 6 bala peningan kita ke tengah hari tu. Jadi sekali lagi beri selamat tengah hari. Bertemu baru kita pada dalam program Ranau Temuai kita ke tengah hari tu. Bakal selama pada dalam program Ranau Temuai. Dia ada bisik temuai ke dekat ngau kaku. Datang ke studio dekat berkongsi ke Siti Berita. Lebih lagi berkawal ngau program ke rumah siap besar ke diatur bak menua kami di Sibu, bak zon tengah Sarawak, nyerumah ngau hari Sarawak tahun 2026. Sebenarnya nanti nyemak kita bisa meda Facebook peningah. Kita tahu terus ngagai Facebook kami. Kita boleh mending keranau aku boleh ngau temui kita ke tengah hari itu. Ianya Tuan Christopher Rangau Untiang, sapit resident bagi menua Sibu. Tau ketimalah resident bak menua kita di Sibu ya. Jadi tengah hari itu ngelalu keperhatian tuan-tuan. Mere, selamat tengah hari.
1: Oh, selamat tengah hari. Ingat malam ke. Meda Margarita enggak.
0: Okay. Oh, belak bisa di Jema ke enggak bertunggak di tahun ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi tentu ya gerai berita mana nah tuan?
1: Gerai tangnya mah mayo handak ngawa apa yang kau ngintu dari Sarawak bapa kau kata itu. Hmm,
0: oh, di rumah ke kita agak udah jadi orang kepun ke ngatur program Sarawak ku sayang. Udah nyadi tampung baru ngau program hari Sarawak ku nang udah berengkah ke tengah hari itu atau ke pagi tu tadi ni tuan.
1: Yes.
0: Jadi aku nemu opis kita lebih ke upi residen tu nang Siti Ari upis perintah kenang ya kepun ngagai upi sebukai nah ngatur pengawak ke besai berkata. Jadi boleh kini berkongsi ke tangguh pengawak kita nyerumah hari Sarawak 2026 rengat menua Sarawak tu tuan.
1: Okey. Jadi sebenarnya aku kenang kalau lebih panjai pasal hari Sarawak. Dulu aku kau ngansok mimit pengerami besai tau kau dikumbai kita acara tonggak kedintu Sarawak tiap-tiap tahun ianya acara tonggak kita bisa lima iti kendar hari pengadar rasmi yang dia Ketuan Agong, hari pengadar rasmi tuan yang terutama yang dia Ketuan Negeri Sarawak, hari Sarawak hari kebangsaan atau National Day peringkat Sarawak dengan hari Malaysia jadi pengawak lima acara tonggak tu tadi nang di gintir ke tiap-tiap bagi menua tiap-tiap tahun. Jadi baka bawa tahun tu tahun 2026 tu bagi menua Sibu dah dipilih nur ngerami hari Sarawak. Jadi baka hari Sarawak ke dintu kita itu ngambil ke balau lebih agak balau ke biak namun nama kebuah kita ngintu dari Sarawak terubah ya kita ngintu dari Sarawak menyak api yang nentu menyak lah baru 10 tahun terubah kita ngintu ya 22 bulan Julai tahun 2016 kenapa kita ingat ke perintah koloni kenyerah ke perintah ngagai kabinet Tan Sri Dato' Amar Stephen Koloningkan tahun 1993 sebab jadi bakal tanya nanti tadi nama tangguh ngawak kami hari Sarawak tu bisi komiti ya tiga dua renggat komiti ya. Komiti kebesai ianya tau ke kumai kita jawatan kuasa induk tu di ketuai ke yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin Menteri Pengangkutan lalu Ketua Komiti Kerja atau ke Jawatan Kuasa Kerja dipengurusi ke Pengarah Unit Protokol Istiadat ngau Pengurusan Acara Negeri bergulai ngau Residen bagi Menua Sibu.
0: Awaknya antara orang ke tau agensi ke ngambil bagi bak pengawak ke besar berkata ni tuan.
1: Yeah.
0: Awaknya di ngambil kepala peningan kita nemu bak program ke besar berkata yang nang sikit guna ke sawup dari upis perintah NGO ngau sidak dari company megana tuan. Awaknya boleh ngagai pengawak ke nyamud dari Sarawak ke berengkah hari sehari tu 20 nyentuk ngagai 22 bulan 7 2026 tentu ya bisa repeat program Tuan boleh berkongsi kini ngambil kota tu nyama tak ratai bab balap peningah kita.
1: Okey. Mm-hmm. Jadi program ke dia tuan kena ngintu dari Sarawak bakal ketahuan tauknya beketau. Lemai tu lagi 20 hari bulan Julai kita besi majlis kesyukuran agama-agama lain. Jadi ngawo majlis kesyukuran tu diatur komiti ke de betuai ke yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Sapit Menteri Kesihatan Awam, Perumahan Gau Kerjaan Tempatan, ya ke dalam bracket ya kerja, kerjaan tempatan lah yang pu bina kuasa. Jadi pemayuh bala ke data jangkau lah data itu lagi kira-kira lebih 1,000 ikau ya. Jadi temuai ke di pebasa ke bermajlis tu lagi ianya Yang Berhormat Premier, lalu antara pengawal ya. Jadi majlis tu lagi kau ada dimula ke kurang. Ngau sampai hari 6 bengkah pengarap ianya keterubah ya Kristian, Sikh, Bahai, Buddhis, Hindu ngau pengarap Tau.
0: Mayuah deh ana tuan.
1: Oh. Tau tu baka ya baka Buddhis tapi bak tukung ada. Punya ke Tau tu. Jadi pergilo 21 dari bulan Julai itu kita ikut ngagak zumba bak dataran Tongku Haji Bujang. Jadi zumba tu diatur komiti kepetuai ke yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam juga Perumahan dan Kerjaan Tempatan Kesihatan Awam juga Perumahan Zumba tu lah dia pergi lah dekat dia gulu jangkau lah kira 5,000 tu ke selalu dia sebut kita jampan dan lalu penuh lah. Mari terima kasih ngagai bala di sibu tu berindu ke pengawak begitu nyukung pengawak begitu dalam sejam lalu penuh 5,000
0: ya sikit dah agak pemanah ni tuan apa yang boleh pulai ke pengarai ngagai kita gitu pihak kau dah manzir ke peluah
1: jadi pengawak tu lagi berengkah kira pukul 6 pagi ya pergi lah malam pergi lah 21 bulannya majlis ke kesyukuran ngagai sidak menjadi ke agama Islam dekat datur bermasjid An-Nur. Jadi majlis kesyukuran tu diatur komiti kebetuai ke Datuk Dr. Haji Juanda Jaya, Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak. Yang tu tuai kekak di pasal ke majlis kesyukuran tu lagi ianya tuan yang terutama yang Deputi Negeri Sarawak lalu disempulang yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senosi. Jadi premier kita ya pun jangkak ke datai megak maya tu ya. Jadi pemayuh bala ke dijangkak datai kira-kira 1,000 ikau ya bila madam ah
0: okay. pergilah
1: lemai pergilah dia jambung baru tu jadi 22 bulan dia nyak dang hari Sarawak empu jadi pagi ya tunggu pagi bisi pengawak berjalan babla mayu atau selalu disebut kita Unity Walk dataran Tengku Bujang. Komiti ke ngatur pengawak tu hanya Datuk Michael Tiang ke tuai ke amat berbahasa ke bawah pengawak tu ialah hanya sama tuan yang terutama yang Tuan Negeri Sarawak disulang ke yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senosi. Jadi menyawah harap jalan kira-kira 4.3 kilometer ya. Berengkah dari dataran terus ngagai ti kita di Sibu untuk sebut Simpan Tiga. Musimnya ngagai setanjung Kampung Datuk, Kampung Hilir semuanya lah. Pansuan, Pansak, Peraman, Baru. lo pulai ngagai apa namanya dataran tu Kubujang.
0: Pulai ke Puan Baru.
1: Pemayuh balo ke dijangkau elok pengawa Unity Walk tu tak kau berjalan iba belum mayuh tu kira 10,000 ikau ya. Mayuh lah balo dari Mapanjai, KMKK, balo dari Tuai Pes Perintah, balo biak sekolah, balo rakyat kita ke disibu tu mah. Ngalih kari kena 22 bulan Julai ga bisi randau ngau rakyat toko kumai selalu sebuah tu raja tu town hall. Town hall ni nah kau datur Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud Universiti Teknologi Sarawak lalu dia tu ke yang berhormat komiti sidak yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidul sapit menteri berupis Pemerintah Sarawak lewat korporat ngau unit komunikasi awam jadi orang ke tuai ke di Bapasau ke kak datai premier kita yang mau berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Dion Feng jadi pemayuh bala ke dijangkau datai bala beliau bala biak sekolah bala rakyat bukai lah kira lebih 1,200 semua sudah.
0: Jampau ni tuan.
1: Malamnya selalu sebut malam pengerami kemuncak lah ya. Ya perhimpunan dari Sarawak ngau konsert rakyat. Bawa dataran Tengku Jebujang. Ngawak tu komiti kengadu kayaknya hanya bertuai ke yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Kawalan Sekitar Sarawak tuai ke dua pasal ke majlis tu lagi ianya yang berhormat tuan yang terutama Yang Di-Pertuan Negeri Sarawak disumpulang yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi dia moga premium bisa datai. Jadi antara pengawak ke diatur maya perimunan tu lagi kelimpah hari video montas pasal Sarawak Sarawak ngau kemajuan ko dah di itu kita di Sarawak tu ngau pengawak niki ke bendera Sarawak. Habisnya lagi baru dijangkok ke kira pukul 10:30 kenyang mah. Kau bisa mandang ke bunga api ya. Jadi kira 7,000 lebih lah dia jangkau kalau saya datai. Jadi kenyang juga artis popular ke dia jangkau dah. Bukan dia jangkau rendang dia kangau ke mainnya. Hanya apa sedap Mimi Fly, Hafiz Suwip, Priscilla Abbey, Ricky Anderson, Kelly Claudia atau Erickson. Limpah hari kedah tersebut punya tadi bisi moga diadu ke pameran hari Sarawak pameran tu nyokok bakal kita ke SKS Subang ya terskala amir lagi lah diadu ke start hari Sarito 20 hari bulan ngagai 22 hari bulan lah jadi komiti kengatur ketu hanya yang berhormat Datuk Sri Kim Shin lalu kelimpah harinya moga bisi karnival jualan. Jadi kena buat jualan tu sama agak 3 hari. Jadi komiti ngadu kayaknya Datuk Dr. Anwar bin Rapai Sapit Menteri Pendidikan Inovasi ngau Pembangunan Bakat. Jadi karnival tu ialah karnival jualan tu ya berengkah sarito sampai 22 yang ya diadu ke bulan ngau sidak TVS. Jadi program kedatur sidak TBS mainnya bakal pengau perindang wayang pacak lama tak kita nak nyebut wayang pacak timnya biasanya selalu wayang pacak cerutan tiket bertuah memangnya ok lah mau tak bukai
0: Awaknya antara program dalam tempoh 3 hari itu ni tuan. Awak kita mana muzik kota yang tadi upaya residen atau pengawak ya udah tembok sitte tampung sitte. Nanti kau aku bakal udah SKS harinya adanya tampung kau pengrami hari Sarawak. Tapi kini kita anape program kebesar kita ni tuan.
1: Nanti pengawak main program kebesar yang tak boleh dadu kita diri ya. Yang mesti kak bisi sokong dari semua upaya perintah. Tanya bukan banyak enggak terlebih kita ngira ke bakal SKS tu tadi. Tidak dari ketika swasta pun bisi kumpulan-kumpulan ini. Lepas tidak boleh ada kerja nak diri. Tanya. Lebih kena maya kita kak nyebut ngasuh yang popular lagi nyebar ngegay rakyat pun makanya RTM pun main wah gak nyukup.
0: Lebih lagi bakal sari tau nyu di temu magian tuan mayu orang ni ngal apa kau. Jadi nama pengharap hati nuan ngagai program 3 hari tau kira ke ngari ke bala kita ke jadi komite program kebesar itu nah.
1: Okey. Jadi pengharap hati kami nanti semua mayu SKS ubah kita boleh 100 kira lah 100 ribu orang datang. Jadi kita kami harap tidak boleh ngemayu banyak lah sekurang-kurangnya 70 atau 80 ribu laban tajak pan pameran yang nyukak sebaka tajak tak sama. Lebih lagi pameran kakak degagak tu ia nak mandang ke sejarah kendaraan, sejarah negeri Sarawak, start dari Apin Merdeka sampai ke yang Merdeka semua, lo sampai ke dia tahu. Dan yang lagi maka ketempu malamnya juga, tapi kita uliah kira 7,000 lebih. Ya, tanya main mandarnya. Dan kita kedatainya, mandang ke kita sama-sama bangga korang deh. Kita yulia merintah diri, kita yulia aman.

0: Nyok ke pengangkut nanti kita yang gemno Sarawak dah. Yeah. Oh, jadi ngamai peluang ba kepenudi tetuan mere nuan peluang ngnatai ke pesan nari Sarawak nuan ngagai bala peninga tengah hari tu.
1: Okey. Kebih lagi aku ngarap ke kita di Sarawak tu keduan mayuh pupu rabah bangsa terus maju, terus likun, terus berserakup. Selamat Hari Sarawak, segulai sejalai, Sarawak maju makmur.
0: Terima kasih tuan.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya, jadi peningannya Mehranau ku boleh ngau tuan Christopher Ranggau Unting, ianya sampai residen bagi benua kita di Sibu, ngelansa program kita nyerumak ngau pengrami Hari Sarawak tahun 2026 rengat benua Sarawak atau ke rengat negeri Sarawak ke tahun tu. Nah, terima kasih tuan. Nah. Selamat
1: Hari
0: Sarawak.
1: Selamat Hari Sarawak. Yeah.
0: Thank you. Ya, yeah, sama-sama. Udah tu peningah. Adik kita terus ke baru program ngelah tengah hari kita ngau program ku udah disedia ke bala pengari ke Bukai megak tau ke pengelola program ke Bukai.

0: program baru yang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari belok peninggal sekali lagi kita begulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru ngau aku Hendri Rausum. Maka selama aku mai ke kita Siti cerita di uliah muka rundiang kita lalu nyangka taunya di ke pasar kena kita nyingkang baru nyanyi jauh tu. Ba lebo mayo kita putus pengarap setegal ditentu muji tindak resadangnya di dia kita suahki ngasai hidupnya nadai merirti. Kita mayo hagi nyerah lalu lebih hagi asai kira kami dia jalai ti ukai di tegak ketara ngkup kita. Kita mega ndak tentu dulu dekat angkun hagi kaya lalu hidup ti hagi bisi bahwa kita ti udah diputus pengarap dalam muji. Jadi kita sekali itu sekali lagi diambil aku warim dia ramo kedebri aku nama dunia tempok ternyadi penyungkak pengarap baru bahwa Siti Spital bisi dua iku orang sakit kekungsi Siti Bilia iku pada orang lalu siku lagi orang ke Benung Bujang apa itu ay orangnya berumur lebih 60 tahun lalu katia lia semak enggak penjan tahu ke jenilo bilianya katia lia ke bujangnya jawah lagi lalu randai buka uliah meda nama-nama kewah ke bujangnya masuk hospital setegal ia belantak lalu kaki ia sepiak diputung harinya nak uliah segal nak uliah diselamat kaki pihak mega pangan induk ia nadai bandur seruai kesedihan apa itu hanya dulu seminggu muan beliak sebedau laki kesedihannya tamak berhulai ngoyak dia lakinya udah nadai daya lagi laban ia kena uliah berdiri setiap jalai harinya ia seminat kali ajak berkatil yang puria setelah ia mega sama nadai orang ibun laban atur hospital nya ndak mendar ke orang ibun setiap pagi apa itu ia berdiri lalu nungok jendela buat cermin ia lalu bercerita nusi madah ke mana hutai di pedak ia berluar dari jendelanya bisi taman di mayo amai di tanah murah ngau bungai ke mana-mana bala anak mit megak betundik bergagai ngau di hati di gagal langit megak nyau biru ngau pemancar mata panas ke cukup terang lelaki bujangnya ningau ngau titik penuh pengerindu ceritanya ngasuh hari ya berasai bersemangat baru hari-hari ke ngelamat tu di semampai sinu ngenang diri kelenyau kaki serta lenyau orang jadi sayau yang mega. Hari cerita apa itu orangnya, ia bisi nemu tujuan lebah pengingat manis. Tata dalam rundiang ia ti uliah ngelimpang ke rundiang ia, hari ti ngasai ke pemedis ngau pemuang. Bagi hari siti, apa itu ayahnya nadai, pengudahnya lebih seminggu serwa ia berulai. Ngau pengasai hati di sini, serta dekat nemu pasal cerita-cerita ting lama tu. Setiap pagi di susu niang petuanya dia lelaki yang minta dipindah ke gaitisi pinjan bilia tang lebuh maya yang mendak keluar ari jendela tindiang hospital aja ari jendelanya nadai taman nadai anak-anak mien di bermain setiap yang kau nadai oleh mendak langit pan nadai di pedak yang kau penampak mendak bakanya dia ya lalu nanya ngai siku misi kebaru dekat merik ya obat pagi-paginya. Bakal ni apa itu orang ke bawah itu lebihnya uliah medak menah taman serta penampak hari di terang bahari cermin tu koyo nanya misinya kau jaku siru indo misinya pan lalu madah ngagai lakinya apa itu wai nga subo ia ndak kalau medak nama-nama laban mata ya buto tang laban ya nemu nuan bunga ke penegap ngarap kena angkat hari penguji nyak meh kebuah ia nempok si tidurnya ungkup nuan ngambil ke nuan uliah nerus ke penghidup ke sawat misinya lakinya lalu terpedam seduk habis caku ndak berasai mata ia nyau bah ngawai mata terdekat naik ya harinya ia ngeledau pelantang penghidup tiamai ukai sentang namo tibisi di kembuan kita tang bakal ni kita merik pengarap semangat di baru ngagai orang bukai hari dunia tidak tempok ngau penuh pengagau yaitu kita nyarak cerita tu siku orang kesidian lalu pas waktu berobat di hospital mulai ngau siku apa itu orang tegal sidian Ia lenyau siti kakek setelah pangan induk cukup di sayau hiang ngujung kerennya lenyau semangat habis mengharap dekat nerus ke penghidup. Kedua, Maya kena diperobat di hospital nyak dia seruai apa tuai orang sikutnya kunci siti bilia. Katia lah petuanya semak ngajendira lalu lelaki nyak jauh lagi. Apa tuanya ningal cerita disebut balau mising ngagaya pasal laki di kau sebiliknya lebuah. Maya nanya siapa bagi orang kep kunci ngoyo bilia. Ketiga, setiap pagi apa tuanya nempok siti cerita pasal pemandas dunia luar. Dia uliah di pedak ya rejendira. Tiap-tiap pagi ia bercerita di ujung ke laki kebiaknya pan lalu uliah ngasaikan nama utai di cerita petuanya. Semangat ngau pengharap ia nyau dekat padam. Udah hidup baru ngau semangat di baru dekat medok pemanah dunia yang jauh. Keempat, pagi hari siti dia petuanya pan nadai. Lakinya merasa sinu ati tang. Ia lalu madah ke diri dekat pindah semak ngau jenida. Udah ia semak jenila dia ia medok keluar tang. Utai di pedok ia nak munyi utai ti kalau disebut apa itu wai orang kena dainya. Lebuah ia nanya indomisi, dia indomisinya medah. Apa itu wainya sebut siku orang ti buto. Tidak ada kalau medok nama-nama. Ia ti nampak si tidurnya kemana si minak dikena ia. Teka meri kenuan semangat. Awak wan nemu bersyukur setelah angkun kelalu menghidup ti agi betedah. Jatuh. Kita nyimpul jalan cerita tu tadi. Bawa jalan penghidup tu, kita juga mesti mampu ya ke diri, ke kadang, pengaga, pengelantang, ngepenyenangnya, digagau kita nyadi ke pengharap orang bukai. Kita ke kadang, bertemu dengan orang tilemi, ngelaban penguji, lalu betara menggada ke penguji kita, ngambil kenyawup orang tileminya. Bukai reti kita kering atau ke bangsa orang tinadai penguji tang, penguji tiap ikut mesia, tak sebagal. Lebih maya kita uliah nampak si tidurnya dalam pikir ngurun dia orang, ti benung lemi bermayanya meh dunia tempok katanya ti padas uliah ngangkat kesemangat ngap pengharap dia baru ambil kena nyerah ngapo sakit seput berkedap berdadah. Terima kasih.
2: Inai sumpang. Oh, inai sumpang.
3: Engkau amat bengal. Iki ni kena tuai tu. Dia tu si kau ga nyawa galau. Nyawa ni tepah daya ke nyawa dengan ngau kurak tulik bekanya.
4: Ah, oi. Nai, siapa nyaba?
2: Apa? Amat lama aku tu nak ada yang mendak di ni sumpah yang. Teng. Ya lapa ke dengan lemau nyok kok.
3: Bak kaku wai nabila nyoba kak ngai mada tua kereta kita ya nama dengan mada kami rata kita nye tua kita ngiga de lama nama dah nada ayan angka nyu pindah angge pelinit bukai kian kini di tiap kura putih ya
4: ini pelinit di ni dua nye
3: aku nak mana mau tem ya hari menua kita tahu luar dunia di ya
4: bukai simpen ya lebih besar ke pangat tiga nya nye kenyak mau jalan
2: dek tau tenemu kediri. Nya alai yang kaya poliklinik, kita yang nemu dek ke klinik.
3: Bilang, ini bilai. Dek, ini sumpah yang. Kumai kota nemu ngau, nya dek namanya katik eh. Kumai kota nemu ngau lenyau sekali gauleh dek nya. Au. Kini kepengenyau dek seminggu tu tadi, nya katanya kau bisa jahat dek.
4: Nah, tanya nama-nama. Pun tahu mada membuat, nama dahak dek. Alaya gencin tino nya tadi.
2: Kita itu wai. Tak tahu nai buah ngau orang ne. Dek to mek di kumai orang pumo. Pumo lemu pumo ne. Nya jako nabi ada to nya. Ente orang begau kenya dek ngai nang ngau orang go. Eh, mangat tak kalau ngai tinggal perkara baru ko aku.
3: Tengah gila, berapa pansut jaga kita. Sehingga udah dulu, ini sumpahnya ke saya. Begau, menan mutu gak kau?
4: Bukannya belama deh. Nanti aku nyen. Nanti aku nak salah ingatnya. Bada taran din. Orang muda membua. Sebab ini gak rekin. Ngai dua ada baik.
2: Ya, maiki. Aku kali muda bertelipun. Baik ya. ATM keliak tu. Udah bisa bertelipun. Nah. Nyen, kenang kau bawa dataran. Dia kudeknya ini sumpah. Agi bisa pengawal dia saya ku. Nyapra deh. Bada buka kemeh utainya dia pada aku, mansak dia tadi.
3: Ya, dataran tuntung kau bujanya, kau setuai dek. Nan mudik kekian aku nama, nyadi yuhadin pihak wai nai sumpang.
4: Nah, namau narai kau namau.
3: Nek, dia nyebut ngapa ketemu aku doang itu hari Sarawai, hanya nah, bapak minggu tu ya lah, saya kau.
4: Oh.
3: Nek, si bu nyadi tua rumah ya, kau rayang.
4: Yo, amat ganyo nek. Aku ama bisa kuning ngawai 20 ah. Sari to na 20 ada bulan ah. Sari to 20 ah. Pegila 21 22 hari nya dai. Aku ama mayu pugratur di ana ini bilai. Nakin kita deh ini ku.
2: Yo baru yo. Alu terangkat pendiang yang pama sebut ke Rami. Ku mai de Rami pi aja nya ku de. Nya kenana ngingat kari Sarawak mu dek, ha, Sarawak tu boleh merintah ke dirimpu. Ha, sip government, ha, pihak ku ya, laban sebedar hari Sarawak, 22 hari bulan 7, 1963 subak, ha, Sarawak diperintah Brook, ha, sebedar dipegai British. Ha.
3: Ama, wai nabila eh. Lalu terangkat benda yang tersebut tak ramai. Nya. Ingat ke dek nya? 22 hari bulan 7 tahun 1963. Okey tahun dah tiga dah nya.
4: Tahu kita tiga nya. Okey kita tuai ke biak ke kita?
3: Entah ya, nama mula ke nya. Ngerumpeng baru tinggi nya. Nah ingat aku.
4: Ini neka ti kita mau
3: kita. Nya kelai ke dek ramau dia putus pengerindau nya. Ngentek ke dek rek sobat. Ngau seluruh rumau dia ningau ke dek sobat nya. Ya, kena ada ingat ke ya. Nah uji dia ngira tahun tau genap 63 tahun. Nah. Nanti dia ingat barunya. Nih, berangkat hari tahun 2016, Ramau Kepala Menteri kita subak kata kenyebutnya Allah Ya Ham.
4: Allah Ya Ham,
3: nanti. Ya, pahin Sri Adnan Satim subak deh. Ya, netap ke 27 ah. 27 hari ingat deh. Ini udah sarok, mendak mua deh kepada
4: asin. 22-nya.
3: Aku 22 bulan 7 nyari besai pemisi pebeli holiday.
4: Pebeli holiday, cih. Kau mai dekat, kau baik dia ingat ke Sulu Rumbau kunya suara. Nanti kau nak mau buai, kau kelupa bayar ya. Udah sebab bakal bayar deh.
3: Ya kau kita nak ngempu sih ke kenyam ya.
4: Tahu baik sehari tahu. Dia berangkat orang start berjual dia. Jual pemakai. Yang tu angkat 22 bulan tu lapu. Eh, ingat orang Zumbau kita pergi lah weh. Am, pagi.
2: Ni buah ini sumpang. Ya dek, kau madah ke dalam pupa dia patung. Dini nyak dia nyuang deh. Udah nungguin kita tiga tu, kian. Nga orang Semiyang bak melis kesukuran pengarap bukai lemai tu lagi. Mudah. Dianya dia tu, utia besai bersemak tebing airnya nyen-nyen berpasa sibu dian.
3: Amak wai nabi lai. Ya, sikit nak melabak ya berjakau. Mulut pama, pama bergambik je nyebut. Tai ke ngau zuma mako ya. Nyak-nyak sitik dah gaya. Bisik majlis kesukuran gintu pengerami hari Sarawak ya orang. Tahun 2026. Dia dua mendak deh. Ba masjid anurnya kesaru pansak ketek nganyu cowoknya.
4: Ya, ikutisi jalannya ya, ya.
3: Kin gay aku besainya deh.
4: Oh.
3: Nah, tisu jalan nyukai, tak aku nak menyebut ya Arkim.
4: Oh, Akadim.
3: Oh, Akadim, tisu jalannya.
4: Akadim, tisu jalannya.
3: Oh, Masjid Anur.
4: Anur, aw.
3: Oh. 21 hari bulan 7 2026 nya pergilah hari dua orang yang bisa pengawat dia.
4: Oh.
3: Nya agak pemane aku mendakwai kita ke dia badunya Sarawak dia tau. Nangira nama pengarap berserakuk bersampai mengkitai ke menua kita.
4: Amat ke? Ia ke pengarap bukanya budaya agak sampai menyukai ni belai tadi no why ama muji ko penyakut pupur apa bansau kita di dunia Sarawak kita tau ama jalan pengarap kita tau na sebako eh dia ko why nya ah tu why pemegai menua kita nya kini kenya Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafal ngobini ke baji nya why Tuan Puan Datuk Petinggi Haja Fauziah binti Muhammad Sanusi ah tu why sebako ikang ngau datai ba ngawaknya sampai ba masjid Anwar kudeknya tadi wah
2: baik mede nemu wae ne sumpang engkau benung tak ade bertampuang kini nya tau hari 3 tau 22 hari bulan 7 ah maya hari nya jadi deh ah maya macam pun dan bisa dia dia menau paginya bisik Sarawak Unity Walk nya ah kebuku lain ngau tuai pemegai menua nya berjalai lah pia ya
3: nya ini bila setuju ku mane na gonte nya betampo wang deh nya de ini sumpeng tau de ngau nya nadai nya mangga jauh 4.3 km aja nya nyen nyen ya berengke hari dataran tuntung ku bujang kian nya Berinya kia apa jalai sih dah? Mansa jalai awa yang ramli amit. Dengnya terus ngagai jalai kampung datuk kia. Lalu datai baru ngagai dataran. Jadi kak pun baru deh.
4: Wah.
3: Nya aku mende nama yuah pengawak mainnya lah. Ngau deh ngau rap jalai. Siti ragai bisa nyabut tikam nasir orang. Ni nemu. Oh deh antara orang kebetulan ya, nyerumah hari Sarawak tau. Nah boleh gelam mas kini kita nemu nama perayah perayah hari ya.
4: Bisa baju berai ni wai? Dia aku 10,000 t-shirt kau berai ngagai sudah register. Dia berdataran dia meh, berdataran dia cuang cuang koridornya nama hotel betisai jen. Dia hidah ngagai ya. Berangkat sehari tahu kau 12, nanti angkat pukul 8 malam lagi. Udah register dulu ganya. Mai esai kau sudah nanti kau ngambil tak? Kau tu nada register, nak uli ngau kau ini gua.
5: Nada baju t-shirt ke disia nyapan tetap uli ngau. Kena aja baju curak kuning mireh atau kecelum. Nah dek bakal curak tamai Sarawaknya. Kedali dek buruak kak ngau ram jalai.
3: Ya, ini bilai. Munyo kita bilai nak ngira dek bertishirt nak t-shirtnya. Amat mah baju kian nak geganyam kita ngau ram jalai. Nak gila ngod. Mayo kedali. Au, nuna ke baju Sarawak munyo kuai ne bilainya tau mede mireh celum buruak kuning tau munyo kena dek. Ya, antai dengan ngau orang kia namanya berjalannya. Kia agak kita tiga. Ngulek kestuai dan mungkin macam macam kaku, macam kestuai. Ya, mada info badin no orang ke mantai ngayan ke pengawak pemandangnya deh. Mayu te patut temu dia laba kau. Natau nak kian kita. Mai bala ucau ngicak nemu reti.
4: Nama umat kunya bisa. Nama mandai yang ke siapa bagi tuai pemegai menua kita subak nyentuk ke dia tahu. Tak kebakanya Pala Menteri kita terubah subak untuk dia tahu. Ini mayu lah sejarah bedau Sarawak boleh buah merdeka mutainya wai. Bisa nama aku sedar. Bisa sejarah berkenai Sarawak atau merintah dan punya tak ke dia. Aku mana nama aku tak kodai.
5: Namu medik. Tang dik, nu nyebut tai sengapa. Sebab mau bakal orang kenyebut tupik besai ya aja nama dek tajuk ya aja isi ianya nak tu baca dek nak temu dek nye kita tiga sige sige patut datai dien medak pengawak pemandang bak dien baiknya tiga hari itu tiga kak berdataran dien dah
3: ya muka aku kakak aku tu berenggah hari sehari tau pergi lah rusak berjurut kita kian ten ada ngawak kak hari tiga kita kiai lah
4: hari tiga tu sekali kita dia ngambil ya. Kita ya lu ngga orang pengawak gempuruk hari Sarawak ngekonsert Sarawaknya wai
3: ya ancik di umur kita tak baik dalam konsert nak ada kesalah aku kanya belama
4: kata ke deh
3: ni pihak aku deh
4: au udah konsert kita
3: ni gagal nao deh nya site dage namanya town hall-nya deh. Bisa nya datu 22 bulan 7 rusak-rusaknya nah.
4: Rusaknya ada imnya.
3: Arenya ada arep sai deh. Dia ada premier Sarawak ya ma bomba datu petinggitan Sri Dato Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Pi pandai mak kunya buat.
4: Pandai dia nyebut wai.
3: Rani ya nao. Si nang ko nan mo aku tu dia rusak Sarawak. Tan be ko de wai.
4: Aman na patut na mau.
3: Nya dia mengeluar de hempo muji de hempo nya. Ki ne ka ke dewan konselor Tun Abdul Taib Mahmud UTS ibu nya.
4: Ya orang kau tadi town hall dia wai.
3: Town hall. Arif sayanya me asa ko pukul 2 yang ngale hari sida ya bisik kian.
4: Pukul 2 ngale hari.
3: Ah udah ke pagi dia.
4: Tapi
3: yo. Mai wah nama ngau magen kita. Hai,
4: kita nak ke Medak Premier Sarawak, kita ini group. Ngau kita ke Medak ko. Ke Medak ko.
5: Pemadu kaget medeknya ini sumpah yang. Kasih ya, aman. No, kau salah. Ente tuju de sigi amat. Tang de lagi. Lebih hari reporter cara di Medak ko. Yo, tu berarti kurang aja de nyo. Mekit urang ke begari pengawak de. Nyo. Nyu penuh mari antian nanti yang tubuh dek. Kami ke bulan yang gede nu malu medok dek.
3: Bak ku aku iso te bada nyu ribat pra ku pe orang jai ngau ngau mengeruntunnya laban temu pesau dek. Ngisian dalam pohon na. Ya, berjalan bandura mayu akhirnya ubat tengawangan enak kena kingat kengedai ni sumpah mua aja baji ya mata bulu lagi tebal lebat lagi kekeja lelai ni mua ubat tengawangan kita
4: sebut gaya dua yang berdi hati ku nya tu siung cik
3: lagi batu bayi kapa nyom nyom bak nas dah lah ilah kira kita 22 bulan kingat ke
4: 22 sari tu 22
3: ni amai dulu lah duit dah kena ngiru air lah

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau diting.

0: Mania.
1: Oke, hangau intronya tadi dia kita air kabulengau program Sada Tengah Sarawak. Jadi bakal selama megah dalam program Sada Tengah Sarawak dia kita di kabulengau pengari kita di Kapit. Ngangau pengari kita di Kapit. Hello Menti.
2: Ya, hello na, sama kali hari.
1: Sama kali hari, nama berita kita nih.
2: Berita dari Lempo mana hari kami di Kapit pemanah, saya itu cukup panas. Sampai kemarau kita.
1: Oh, kami di itu pagi tadi bisa beberi hujan. Nah, aku pansu dalam tadi bisa gaya panas. Tak kita ngarap panas itu kelemahan ya.
2: Betul, jadi panas itu kelemahan ya. Lapan di sini anak kita ibu Sada Tengah Sarawak. Jarang-jarang,
1: Sekali-sekala.
2: Sekali-sekala, untuk tiga kali kalau ini ngawak.
1: Anak bakal kalah.
2: Berita tu numpang yang ke bulan 8, bulan 9, itu ke pihak dia, itu ke munyinya. Dan namanya bagaimana itu berita yang tadi green tea atau ke kumpumnya. Ini tanya lah. Ambil ke banding bakal sambutan hari kebangsaan peringkat negeri ke dekat dia tu. Bagi menua kita di Kapit. Aku dah mau bersibuk-sibuk lagi.
1: Bapak letak ya saat kemasar itu resatu redor di lalu no benung berengkeh jadi itu
2: benung yo nyakat
1: tu neng maya nyerumah kita kengin tu hari Sarawak jadi hari Sarawak itu ketahuan tu dia sibuk jadi tu rumah ya dah
2: iya sibuk di tu rumah tang orangnya udah dasai ke kami benua Kapit nama kebuah punya bapaknya nanti meda bahu semua persetuan tu bendera kita Sarawaknya deh. Udah namanya udah di gitangnya nah.
1: Apa ya?
2: Ya. Udah
1: sama deh. Sama mega di sibuk itu mah ya bendera Sarawak ada gitang pihak mega kita di ATM itu mega bisa menyikuran nyawat-nyawat seruan deh.
2: Oh nyawat seruan mestinya termasuk nanti boleh kita kenurun kerja atau dalam kanang menyambut tu apa hari tu dok kena kita baju nanti nak merah celum nak celum kuning nanti nak tiga kalonya
1: ya
2: ya baru kita kena baru namanya
1: anak Sarawak
2: pemerti api anak Sarawak jati kita ya kakak aku masalah itu ya nyak meh yang aku kan yang kita hanya peninggal mayu benar-benar yang kami doa nombor kita kini tahu kebarung benar ni lihat baju di rempunan nama baju kita saling tahu
1: yeah. Sapa kita ke baju celur merah kuning angkat jari
2: angkat jari lo nanti namanya namanya nanti kita baru ada tukar menya asainya raya semangat
1: aman yeah. Setara pergi lah kena baju merah kuning ke baju kuna celum.
2: Betul aku sari itu kena baju kuna celum.
1: Pergi lah warna merah, rasa warna kuning.
2: Ya, warna kuning. Kenyak kita nanti dengan pada palak ni kak ya curek ya. Kakak nanti kekak ya. Tiga itu warnanya.
1: Oh, 22 hari bulan yang nak tiga itu cureknya. Kita belang-belang.
2: Betul. Tanya penduduk baru rumah goyang kaki je. Tang semangat deh.
1: Semangat patriotik punya kurang deh.
2: Iya, betul. Awalnya ya.
1: Kenti, nunggu aja sebentar tuan terus ke berita hari Kapit ngari sibuk kawal ngutek ke dekat dintu kita emeh bakal kami sibuk tu. Lusa kita di Kapit ujung bulan.
2: Betul.
1: Jadi kita perina dulu nanti.
2: Perina dulu betul hari tangan anak kurang nyerok air.
1: Ada hanya mah atau nyelain lah bunyi.
2: Betul. Ya.
1: Okay, setelah lagu kerikunsi kong kepala peningan kita setelah lagu hari Gwen sanggup aku.

0: sanggup aku gitu ya.
1: Sanggup aku. Nanya dulu tenaga kemato kita menung ngantuk jam kerja atau nanya.
0: Bukai kena benar ini akal kemato.
1: Oh iya, aku tenung nu kaiso na
0: ya. Ini atik dia semua sedak kena malam. Nemuku.
1: Jangan tak itu kau jangan ngemuan namanya jasanya atau asetonya.
0: Okay, tu aja saya kau.
1: Okay, kerin tu mai watang baku nane ngemuan eh. Lapa utai tu datai 4 tahun sekali. Sampai 4 tahun sekali. Kau pun tu rapat yang ngemudan itu mu no. Nanti 4 jam. No boleh agak. No boleh.
0: Enggak
1: last ya tahun tu.
0: Nah, dah jauh nya. 4 tahun lagi. Enggaknya. 20-30 ya. Lah.
1: Nah, udah lewat apa umur? Jadi mengira kita di umur kita. Harap ke 2010 ya. Pukul 12 ya. Mungkin jam ini buat deh. Nggak itu ke mata. Cuak.
0: Nanti, terus ke Reno Nanti. Nama Nuan tuh. Boleh nak, boleh nak dengan aku tak?
1: Boleh nak, boleh.
0: Harap ke terima mendingan lagi.
1: Oke. Aku tengah beri kain sekali itu munyik aku tadi mana yang kaya nana dia sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita di kapit kedekat atau di kapit atau kena 30 ngau mereka 31 hari bulan 8 2026 tang tu aku nusi ngau ngerampas sekedar hari ya program atau kreativiti kebisa diatur bagi bakal bahari sambutan Amang Hari Kebangsaan 2028 kalai atau peningan mayuh dekat diatur Batang Square dia bisa diatur ianya konsert Amang Hari Kebangsaan artis ke dekat berenang kita lebihnya mayanya mega udahnya bisa mega bunga api udahnya bisa jadi dekat dia padam ke api bahasa kapit tu kalang kadang 10 minit. 1 minit. 10 minit bergaul mesti ya. Okey. 1 minit ya. Okey. Nyaba Amang Hari Kebangsaan 30/8/2026. Atang Square. Udahnya 31/8/2026. Pangwak berjadi ke program tu. Tu peringat mayu. Dekat dia tu. Bapalan Sarawak ku sayang. Kita tanya sobat eh. Setiap Dewan Suara. Belum hari pagi. Belum akan pagi. Bisik dia tu. Ianya. Unity Walk. Udahnya baru kita nyambut perhimpunan Hari Kebangsaan kalai kita dekat nyambut Big Baker titik tuai ke premier menua kita. Banyak ya bekau ngau sambutan Hari Kebangsaan ke dekat itu kalai ke tahun tu kapit udah dipilih ya. Ila kita berkongsi lagi ngau nenak bekau ngau genap itu aktiviti atau ke genap itu program ke bisik dia tu berbak ngonya. Sebenarnya megak peringat mayu kalai nanti kita perhati ke ujung bulan tu nunak kia. Dia tu safari balik rakit kita dan laban ya ke udah di insul ngagai 22 ngagai 23 28 2026. Jadi tu peringat mayu anu pengawak tu tetap sama, tak kepalan tu tetap sama. Agi mengkang berumah Jonas ya ke sepenyawa 42 kilometer dari rumah Jonas ngagai Pasar Kapit. Lalu bagenap itu kategori rakit ke bisa dibuka. Ianya kategori rakit terbuka lelaki dengan muka kategori rakit terbuka Indo. Jadi perayaan semoga ke cukup mana yang sudah disediakan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit balih kapit Ras Safari. Okay, sekali itu bertahun 2026 hanya edisi ke-29. Okay? Apa yang bisa berakit tentunya bisa ini pekit ke lumak powerboat ke bisa dia tu berbak ngatu elak supaya kita senganti akhir datai bisa mega pekit powerboat ke dia tu bersama main ngau safari paling rakyat tentu ya mega tu siti ari utai ke dikrinduk kali bagi kita ke di Audi bagi menua kita di kapit. Aku ngarap ke anle masamut ke mana dan bagi kita ke dekat ngau berakit anjung nama kita register lalang terais ke cukup mana udah disediakan tentunya bersatu berganding berjuang berjaya aku sudah ya. Okey, edisi rakit ke 29 tahun 2026. Banyak berkau ngau rakit ke bisik dia tu bagi menua kita di kapit 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026. Alu nangkan kenyak ba utai bukai ke bisik megak dekat dia tu bagi menua kita di kapit tu peninggal mayu lah. Berkongsi megak ngau kita setiap hari program nak gak lama kira ya boleh aku berkongsi ngau ngelansak mimit berkau ngau ekspedisi mendaki Bukit Mabuang. Jadi itu hanya edisi kedua bah tahun 2026. Jadi keterubahan tadi bah tahun 2025 udah muncul lalu nerima sambut ke cukup mana megak. Okey, jadi pramu ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau kenikir Bukit Mabuang atau Peninggal Mayu hanya 26 agak 27 hari bulan 9 2026. Jadi untuk ke dia tu sudah hari Bukit Mabuang Pulau. Lalu bahas tentang pengawak tu untuk nyemaknya sudah terbuka baru kita tahu ngeregister di Rempo siapa ke datang sebedau ke Nikit Bukit Mabuang tentu ya bisik mereka program kebukai ke bisik berbak mereka bandi yang bak dia bisik pengawak berjual ke pemakai mereka namanya berjual ke pemakai banyak banyak atau ke moden udahnya berjual ke keras tangan ngawak utai bukai bisik mereka sukan rakyat bakal pekit nyumpit pekit tarik tali udahnya bakal selama mereka sebab pengawak tu dia tu tentu ya bisik pengawak miring persembahan ngajat udahnya persembahan dari kelab Gagong Sarawak persembahan genang pampat berbiau berpantun baru nikit ke Bukit Mabuang lalu bisik mereka lebih ke ngatur pengawak tu bisik mereka pengawak berkemah berkuasan air terjun Bukit Mabuang. Tentu ya sedak ke udah ngau ba edisi ke terubah Nikit Bukit Mabuang tu nemu sedak ya berkeni ke pemanah rampak menua Bukit Mabuang lebih lagi bahas tentang air terjunnya. Okey hanya berkau ngau pengawak ke bisik mereka dia tu dalam kanang bulan 9 ke dekat apa ianya ekspedisi mendaki Bukit Mabuang edisi kedua aram no nada tak nada itu baik orang berakit kita baik honi bukit kita ini hanya satu
0: kita kebaik kita berakit kita baik honi ke nya sekarang kena
1: ngayap kita nana awak
0: bisa re ngure udah dah pucu dah kok ke dah baru
1: ada yang awak ni kuleh ngante orang bakal orang boleh bakal orang boleh numonya mungkin tay
0: juga
1: tak ada tay bapun baru
0: juga no gano dulu orang rebar area tah yang dulu naga emak tu berdar baru kadang ada tay bertengan deh
1: awak jadi harap kesedakan disiap tidak ngau tak mau puak ke training kuki tay mana kurang ance deh tang ente subok nyok me umai kini kita subok nyawa nyok me sebelah ke datai meringa umai ni ku deh jauh bekenya bukit-bukit baru datai ukai nya bisi ngena kasut kaki nya makena nak kena kaki hedak subok ku tai
0: oh kelia aja kita dia tai ancai gincai
1: ni ayah mendiang ini apa tu kerangannya spek ku
0: tajam agak yang tadi
1: ah saya ketampun orang kakinya ni ente subok aman dah kering lah tapak kaki
0: sudah
1: kini semua. Dia tu jalan tajam. Jangan semua gini gini cai tajam. Tajam, tajam. Tapi kini ni ini ku semua. So nak sleep out, bapa sah. Nada ini pegai yo, nyok aku.
0: Nau lew jalan aku ya.
1: Nada ini ni ada kaki nyepit nyepit sleep aja pun nyok ku ya. Ampet ku na, ampet ini ku lebay ku dah tua semua. Aau nyok meh kaki amat tebal gaya kaki tapak kakinya aku.
0: Dan ini saya saya sedang gini otep ke jalan terbuka yang bakal kita lihat tahu.
1: Kita dia tahu. Saya aku bilang kena selipar kena dapat ke.
0: Antai malam dia akan terlepas dia dengan gereja baik di Kuban Panjai. Gincai-gincai yang ini apa-apaan.
1: Baik dan dengan tetap yang mimin. Udah ya, ini ya tunggut nitinya.
0: Bisa ya bebelan.
1: mesti hari babelan. Aw ni ngarap ke utai ke banyak kerja tu tahu nama ku kita ukai mina meresukan, meresukan ni ngan eh mere semangat kesukanan boleh ke pengarai mereka. Kita yang kita itu nu terlebok dia berpasal nguji-nguji ke maksud keperluah kin di ni ya enggak kena alam lemetayaknya empat nyamuk ini
0: kita itu empat nyamuk
1: anda omen tadi kalau empat nyamuk kampung kian gak tau boleh
0: aman nganya baru buka ente kederaan foto cara yang mau nujah tep kenyok.
1: Asal aku begau kampung lah banyu darah nah.
0: Okey kenal.
1: Aw, mana yang tak kenal? Bapa nemu aku dia nak lagi ungkup nabi ke rebak baru dia tu. Jadi kita itu bok. Nah, dah ini mengasih buat bermain selipu lah kita. Nah, dah banyak macam utai bawa media ramai yang subok. Kena kena. Halo, meses. Apa itu tayyib nama yang 30 dah cukup sekusian lagi. Ada o, gak?
0: Eh, kekelia sebab ini suai agak kelangkan dah.
1: Nyanya, kaku.
0: Bayan nama. Ya kena. Bayan timbak nama snap ke buluh kergagak. Tanya kan kita nyebut tanya.
1: Ni.
0: Buluh
1: kena buluhnya.
0: Ke tuapnya.
1: Amek. Nampai kertas dia.
0: Aw, aku gagak segala. Betime.
1: Nihnya, ay Leo nulikat.
0: Kelalu.
1: Ada ay deh, mungkin gombal dah impung, kena ay je nak dari. Dengan ay Leo nyom, pusing-pusing kedai dia segala, tertutup kedai ni.
0: Gulung macam
1: dia. Gulung, pedia dia kayak timbe, jangan macam.
0: Ya, aku mana kedai. Kadang ni ada tahun mau main tab kenyal.
1: Nak nemu saya dah nak jangka aku nak nemu mayu tanya dia nanti dia dai nanti dia tahu oh bahkan nama kita bergaul dengan ni irau deh no mayu macam pengirau kami sebenarnya naik tempat luang bulan kai pun kau
0: ni
1: depan
0: ni peningin pun surai terjuan masih dah
1: yo terjuan me gak lawo anak sengi kau peningin mu ya kena dai je lawo kin kulu kin ni kau
0: nak nemu ni meraiti kau rakai.
1: Anak-anak kau mending pun dalam jamrai deh. Tika kau rai jauh deh subak. Mau ke? Jakut subak tak deh. Atau dia baru. Ya tu ente nangis sembuh. Anak-anak emang ni. Anak-anak mungkin makan. Nampak dini doa jamrai. Berbilik. Mungkin nyanyi. Kau jadi pelepuk. Tu gua nak kuda.
0: Ente bakal. Nanti ke? Ente bakal kami ke. Nyungai nyari. Tanya nyuna berani. Di kat raja. Datang dan ente lah banyak bisa akeh deh.
1: Aku suka anda suka bagi ambil mana dia nak?
0: Nak pulai. Tanya melangkan. Mungkin tanda. Mungkin namanya. Namanya ngusul petanda ladau deh.
1: Ya, ya kaku. Dia benda penyamai kita coba deh sama.
0: Sekali
1: mana yang mau pulai?
0: Sekali pulai benda batunya wei pegai orang. Oh.
1: Antai orang deh. Just standby orang. Ada lain yang jangkok tu. Ada lain. Antai hari hujan, antai hari hujan. No mana hari hujan. Tapi dia tahu tinggal hujan sakit deh perlahan.
0: Enggak ya.
1: Ane alir atiku deh. Angka laban namanya pemasang menua kita air hujan nuna mana yang kak aku deh okay, bakal kita subak subak antai hari hujan
0: tak muka dua baru terus atapnya nuka mana air hujan
1: iya uji deh dia tahu aku titik hujan ni ibu-ibu orang
0: lalu pada malak
1: lalu pada lo 2-3 hari ut saya aku. Oh, okay. Dia tahu anda biar lain ke cara ya. Main ya lain ke.
0: Main ke anda boleh nak dipedak kita ya. Mesti dia menyekorang. Mesti dia perhatikan kita. Ma, gue menyekorang. Gue bujuan tu jua tu deh.
1: Betul.
0: Main macam tu boleh dipedak sedih dia.
1: Nyak meh berita ke di baik aku hari kapit pa sada tengah kita ikas sekali tu na kapanan utuh anda yang awak kena lagi deh nancang tali perahu tu awak selalu dan nancang tali perahu pula yang aku deh
0: aw
1: aku deh
0: aw
1: ya okay ya terima kasih yang peringat mayu aku dah mendiang ketua bawa sada tengah Sarawak nyak meh berita ke udah di baik aku peringat mayu hilak kita mai pegawai ke bising atau bagenam itu program untuk kita bis ulih untuk bisa kesempatan kukitainya kita mai sedak ya bawa kebukai hari kebukai kini okay bertemu baru kita hilak Terima kasih Araku ke sekali itu boleh baru ngana di CYFM. Terima kasih sama jalan ke pengawal.
0: Bye-bye. Oke, okay, jatah di penari kita di Kapit Menteri Sigi ke bulan kita dalam program Sada Tengah Sarawak. Jadi terima kasih megak ke berita ke Dubai ya. Capu harami sudah ada Kapit dalam kandang bulan 8. Itu lebih lagi baru ujung bulan 8. Oke, okay, jadi kita di Sibu kena ke 22 hari bulan tu ilah pemegak bisa pengalami megak diatuan di rumah kita ke Ngintu. Hari Sarawak 20-26 megak Sibu ketantuk jadi tuai rumah dua orang atau program hari Sarawak. Jadi macam-macam program megak bisa diatur ambil kebandingan bakal pameran hari Sarawak, karnival jualan, pihak megak bisa diatur majlis kesyukuran agama-agama lain, pihak megak senam robik Zumba, Unity Walk, sesi Town Hall, pihak megak pengawak bergempur berbala mayu bersama dengan hari Sarawak serta ngau konsert rakyat. Jadi kena ke 22 hari bulan dekat data itu hanya lusa dia pengawal demun ke ngau program atau ke acara United Walk bak dataran tuntung ke Bujang bak muak ke pagi. Jadi ada berbahasa ke dekat menyekurah data atau ke nguluk pengaminnya lah hanya yang di petua negeri Sarawak hanya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa. Jadi program tu dekat demun tumbuh pagi nya kiraya pukul 6:30 pagi. Lalu bari kesama mega dekat diatur sesi Town Hall begulai ngau Premier Sarawak nya Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ke mega dekat diatur ba Dewan Chancellor Tun Abdul Tai Mahmud nya ba University of Technology Sarawak. Lalu muak ke malam dia mega diatur pengawal gempuruk bebala mayuah serta bisik konsert rakyat ya. Dia bala mayuh ke dekat ya kedatai dekat di perindang ngau bala artis ke bisik di kangau merindang bala mayuh kena ke atau ke nyerombak pengrami kita ke Ngintu hari Sarawak. Okey, hanya tadi antara program ke dekat dia atau nyerombak hari Sarawak. Jadi kena ujung ke sada tengah Sarawak kita ke Sarito. Dan kita ngau setiap lagu hari Johnny Kesangan Karung Surat Bebungai.

Oke, okay, nyata ada lagu Aria Johnny Kelas Sanggam Karung Surat Babunga ya. Ya, di kenam rindam pala peninggal kita bakal ke tengah hari itu ya. 55 menit lepas pukul 1 tengah hari ya, pukul 2 lagi Nur Kumai kita ningal ke program Peniap Penghidup Aku. Dari sedia pengari kami Lucia Tamas Angkasa. Nah, sedangnya berkongsi kepala peninggal antara info kebisi pansut basura berita kita ke Sareto. Dan sapir Menteri Baupias Premier Sarawak Pegara Koprat Pemadah Ngau Unit Communication Perintah Sarawak yang Dato' Abdullah Saidul Meraya Prambu yang ambil ke perintah berundi yang nambah kaki agih belanja ngagai agensi ngau gerempuang main asal dikena meransa mayu agih raban nimbiak terus cakah dalam bidang budaya ngau pesaka asal. Ya madah ke cara tu ke nang patut diperundian berduduk hari sambut ngau pengerindu Uraban Nembiak ngagai bidang seni ngau main asal dia tu majak mana. Kebuah pihak ke dia kita tadi uliah medak pengerindu Uraban Nembiak ngagai bidang seni ngau main asal majak nana. Jadi tu jaku tu dipansut ke lebuh festival tari ngau lagu lagu Melayu asli tau ke FLTA ke 26 ke diatur ba Dewan Baitulmal Kompleks Islam ya di tu kena ke malam hari 6 tu tadi. Bawanya mereka yang madah ke pengurusan Majlis Seni Sarawak atau ke MMSS yang atau program berkata nang besar retih lebuah perintah negeri cakah ya berjalan ke mayang macam pemansa infrastruktur serta mereka kelala bermacam inisiatif baru ya dalam perkara fizikal serta digital. Kena kaya pemansa untuk tadi setipak ok seminat mekoh ngagai pengawak ngagai jalan alun jematan ngagai perengkah guna modern dan bagai ngaul pemansa modern mensia dengan pengawak ngintu serta nyaga budaya ngagai pesaka seni. Lebih lagi dalam kita ke petapik ngau penyakah pemansan teknologi moden dia inisiatif MSS Mata Pengerindu Community. Lebih lagi Raban Nimbiak ngambil keterus ngetan kebudaya serta berbasal ke penatai asal seni terindang patut dikemerat ke ngau berbenar. Ya bersyukur ngau pengawak tau megak dia pengerami tu tadi udah mantai ke tim Sibu di Tari udah jadi champion ya pekit bertanak ti udah mulai prayes ti udah mai pulai prayes mata duit RM5,000 lalu ditangkan ngau tim IPG KTAR bab penuduk nombor 2 nerima prayes mata duit RM3,500 lalu tim Kastri bab lumur ketiganya mai prayes mata duit RM2,500. Okey, hanya tadi antara berita ke dikunci kung balap dengan kita bawa ngelah tengah hari kita kesar itu. Jadi sebenarnya aku mai kita bergulai dalam program pendiau penghidup aku dulu kita uji berperindang ya. Tadi udah pindang kau lagu lama lagu baru dia tu kita berperindang kau setel lagu ribai hari Bruno Mars Risk It All. Ya adanya lagi lalu tangkan ngaprogram pendiau penghidup aku.

Maya ko duduk kiri, ngingat ke sika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kanan min besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di menua sekal. Mulai kita yang buat program Peniup Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami Bak YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jauh tau kemeruan mengulai aku dalam program PPA tapi megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau kemayu dah berkongsi ke kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningah kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku munggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Perubahan, mari terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di bacaan wan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah berdalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang berdalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya aku dah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminat ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik. Ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun dirempu baka peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban ke nyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngamik nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kat ningau ke belajar. Tiang peransang hari jako inai sebedau ya ke sulai. Bekenik hati pun penusih tua aku dudi hari. Bekenik hati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilah lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balakik ngu ini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jakok semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
kodang kandik ke hospital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya. Dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bakwut. Kerana bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke lebuah keng ibu ni naik hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suruh sedap hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengau ibu aku ngintu inai aku. Nyapai niang inai makai. Serta ngintu pemersi inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Ketika ya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai di hospital. Bermalam di luar hospital. Pihak megak berkerugau di kaki lima. Lebuh maya siang. Ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu. Pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku dah nada nyawa. Seput mega udah nadai lelungik di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu dah ibu bakal nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datah inai. Nasib meibok ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kaningan nyawa nuan inai, ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan, dibaik betungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agak me, inai, orang dua ku bersebana, mantai kutai kebesrangan berdalam hati, ane andai nuan tok. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau me inai, nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam, bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi ajak. Kempeng nuan inai, ningau ke bilik tua berkenyak. Nuan ningau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ningau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ningau kaku kediri. Seleka-leka anak seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngorang dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi ku cerita orang nuan inai tang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngau kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedire ari tangkai penghidup bukulai ngau kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawaku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nandang datai. Entai aku galek kedire pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Kujakok nuan. Ngai ketua ila keduri hari. Lebih lagi nuan anak kujakok nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisa kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngambil keduri hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamit dikena ngisi bilik tua ngambil ke bisa daripada ucau aku keduri hari anik nuan ilak jang ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngau aku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan ngano aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketekang gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngau aku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedirik-dirik dito inai. Naka mempenuh hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditingau ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngau aku kujakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku kedire-dire hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tau nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai, bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai, ente aku ngenang baru jakuk nuan, serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai. Ente bakal aku pulai ke misi sekolah, dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia aku utai, bakal pemakai ke dekerino di empat aku. Begigak ke lahuak, ngigak daun sabu ngot kuyung, serta mansap kaku anak jagung di tanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Di kasam kenuan daun sabi, kasam tubuk ngau dibeli kenuan jelu ke dekat rimpa aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Di kenang cukup manis. Dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawat di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tahu ngantai hati aku berasa nyamai kuduk di hari. Nanti bakal anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku udah dugau ke direk baruai,
Betati ke bekeni tujuh koyang pejalai penghidup aku tu udah tau ila. Tama aku kebelia, diambil aku biak, kedirai aku ngelipat gari, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai, kadang ibu keduduk petisi aku, nengkila aku bertusun keresa. Pengujung nyabai aku ibu, ngangau kenuan inai tak jauh, meda aku kesikut-sikut bertipan ke gari, kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik betisi, dan dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudu maku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai berjalai kediri. Ukai nuan dapat baka orang bukai, nanti baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai belangkau kediri. Kasih kaku ngeneng nuan makai kediri, merauk kediri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai. Nyape nuan makai ngomri nuan ubat. Ante baka ba menua dito. Ante aku nadai ibu kebise. Ngau aku besawup ngintu serta mata kenuan inai. Belang ibu nire metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau begulai. Aku dito nuan din. Belak kedire detua inai. Nyak maku ngarap kesedua apai bertemu badunya baru. Kasih kesedua subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai. Aku anak lelaki. Nakak leh makung ibun diri bak menua dito. Anak tegak aku nuan tu sehati serta nuan berai. Nyak meh bak peluan tu bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedua empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kedua empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Antik nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makoto sekumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu megak aku ngarap ke nuan ibu. Bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tu. Bakal ke sekali tu, aku merah cuma kasih ngagai nuan ngoyak. Labah udah cukup mana yang itu memparu inai, serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu. Nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja. Nadai kalah bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebih maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pihak mega ayah aku nurun ikit nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubah. Aku nak boleh malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi ke seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mampu ngamanya. Pengerai seduai. Anang kelalu benar gawak. Duit boleh giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngameli ya. Terima kasih ngaga ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Merek terima kasih ngaga ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipiang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suweh nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betah dek ku ibu lebu aku kenulis kenang tu. Ngenang tua tinduk belak belala. Ngenang tua kes ngapak ngalik ke rempung lelap ke lekah mata. Lebuah berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngusenang aku. Lalu ngagai bala betungah aku. Terima kasih wai madik semua. Laban kita me pengeriang aku. Jakut semangat kita ngagai aku. Seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambe ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita. Aku dah nerima aku bak segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita bak siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Bak siapa aku bercerita. Lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisendu aku mangai kepala lebuah maya aku kenaya air mata ente lebuah maya aku bergulai ngok kita ente aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngocako acau
aneng ngena Jacob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jacob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panyai mepejala itu, nares maya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada indai. Agak mayuah mutai ngante di mua, tayang berasa puang, laban nada apai ngui indai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngagai petara. Ia ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tiang belubah kaku nyabut durik tindebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak naya. Nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergolai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madai. Ane nangi kita negul lalu madai kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai madai ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadap. Ngotok mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita bah minggu baru tiap hari satu bah jam ke sebaka. Buku lain aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku, bye-bye.

tentunya tadi ya program pendidikan penghidup aku ke di Kunci atau ke di Sedia pengarik kami Lucia atau Masa Kasal ya untuk bagi kita kenang si Rindo ya ke program pendidikan penghidup aku. Jadi program itu tahu tadinya kita ini dari 1 pukul 2 ngali hari. Ya 36 ini lepas pukul 2 ngali hari sama ngali hari ke semua pala pendidikan kita terus nangka penghidup kita boleh ngol kami di YFM Sibu untuk kesar itu hari 1 20 hari bulan 7 tahun 2026 2.45 atau lagi Nur Kumai kita boleh dalam program secangkir kopi ya nama Nak Ranauk sudah tiga sebuat ke sekali itu ya. Ya tang sebenarnya Kumai kita ingat ke program secangkir kopi ya dulu kita ya aku rekam lindang kita gak sekedar lagu kudah dia pilih aku kena lindang kita bakal ke ngali hari itu ya. Ya kena melina kita ke menyekuran tadi yang kan tadi baru nurun kini dekat ngerja pengawak baru banyak kena pengawak dirimpu atau kegawak ngurang bukai tak kesedak ke benar di rantau jalai yang nak berjimat eh lebih kita ke berkena ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap pengangkut ke dikena kita banyak yang dirimpu atau ke ngurang bukai atau pakai kebas kini ya. Kita berbaik ke perengkap pengangguk ke terimpun anak berjimat pemegah anak berumah now Jamal Ubahaman kita datai likun buat penyangkai ke T7 ya ya ya bala kita ke benar di rumah jam ke dia tu lebih lagi bala yang sedek kindo yang kambang yang dia tu benar belalak kini mudah bekau kita ke bebelah ke tengah hari tadi ya kena kita yang ngetu merarau jadi belalak anak lama sudah kita ke ngentu ngintu berumah baru ya. Belalak agak kita semua terus dan kini tak boleh ngau kami boleh ngau kunana jam ke dia tu setiap lagu hari kelemah yang ben putus pengrindu di tengah jalan.

0: Kapak nuan buluh ngemayuhnya apa sunai. Kak ngumainya boleh ke ruas. Tak min amai gak buluhnya. Ambil kesengkual engkau agaknya tahu asai kau.
1: Mbak Yanawai, aku tarik tadi. Mata kepai sunai kiro amai mah gak buluhnya au. Bisa na pengawak ke dekat gagak pai sunainya.
2: Nya jadi kesengkual suara ku met buluh tu. Nawai.
1: Kenal ni nama.
2: Kena dua rida ke kada tai tu dah.
1: Ya kini kini dua rida.
2: Ya ke buah ku tu mau ngambil buluh lalu dijembe ngambil kerangkai lalu lempuang di kedar ke.
0: Tak layan namai dengan aku pengawak dekat dekat gak nuanya apai sunai. Dekat sana warai pia.
2: Nyandau nyandau kutai di nama.
1: Kalau aku tu tanya, tadi nama kalau pesawat ya aku kuda.
0: Bayar.
1: Pesunai.
0: Bayar sana wahai aku
2: kuda. Jina nanya puyo, nemu yang saya kau. Dekat itu kita Sarawak dua hari dah kata tai tu. Nyame guna aku ngau sengkuar tu dikena aku dekat miri ketambai bendera Sarawak.
1: Nai. Amat nah, dia pesunai. Hari Sarawak ya, 22 hari bulan 7 atau tidak ada datang di itu kita. Nah ingat aku tadi pesunai, ada
2: dengan aku sudah ada
1: nangis. Nggak ada. Nanti ini anaknya buat tadi, nah ingat, mat kok aku.
0: Nih, namanya tahun dia ke dia?
1: Ya, udah gak ada upias kami bisa ngau ngambil bagi bebaria sarinya teh. Aku tuh lalu betau kira-kira.
2: Nggak.
1: Kapan kena ingat ke hari? Ya, itu anaknya di tarik pesunai.
0: Ramai halo, ganuan wai puyo. Nyotau nak ingat ke tarik hari ini. Hari besar kita hidup dua hari bulan tu deh. Lalu diingat kau pengeraminya sekali tu. Kak Dinto, buat menua kita sibuk di tu.
1: Dito, ya. Main tu ya.
2: Ya, betul
0: lah ini.
2: Tawan tu, kita sibuk jadi penganjur dengan aku deh. Ngaduh ke hari Sarawaknya. Mayu atau pengawak tu dah ditagak ke tahu ngasuh pengawak hari Sarawaknya ramai. Malamnya mereka bisa orang lagu bawa atas pengau.
1: Oh, kami segi sepi harinya. Meh bapak dia yang dia elak pesunai nawai. Dengan aku mayu agensi perintah ngah company deh setap satuan ngau sama ngemujur kari Sarawak tu elak deh.
0: Kira ramai yang main, mak kita emno sibu harinya ilah.
2: Ramai, ya. Jalai sekut memaya nyok ilah.
1: Terus tak pun bulan tujuh kita ramai
0: dah. Dua hari dah agaknya gak. Kata emayu tamai bendera Sarawak udah ada beli nuan pesunai.
2: Inti kah bawa rumah dia engkau. Orang tika berpilih mengundi bendera aku nya. Bisa ingat 20 itik dah beli aku nya kawan ke memayan.
0: Sehingga ada setuaknya boleh
1: beli pesunai.
0: Boleh kedai yang beli pesunai.
1: Nya bagu made pun bulan 7 tu tadi. Bisa ima program datu di Sibau nya main nama program Sarawak ku sayang.
2: Tau. Alam jariat kenya menya.
1: Kenya 22 aja kita nyung itu hari Sarawak.
2: Sebulan-bulan 7 tu.
1: Bejiwa patriotik mai ma pesunai tu deh. Apa mayu tamai deh. Mane hanya pesunai kena kita merancang demi adudi ngambil kenemu reti deh bekeni ke angkun ke menua kita Sarawak.
0: Mak kodenya.
1: Bukan muntah kini kita keliak nguliah ke Merdeka. Wah, kalau si bapak di bujia berani kita bangsa deh. Keliak setegal ke ngetan ke menua.
0: Amai konuannya puyo. Bakal bujang berani kita ke 21 ikutnya deh. Ya ke parai bapak menua Melayu sebuah. Ingat seruai. Setegal ngetan ke menua. Sino amai betati ke sidaknya. Nasib barang kau tulang sidaknya uliah dah baik pulai deh. Lalu udahnya ada kubur bak pendam bujang berani bak kucing dien.
2: Amai keduannya nawai mayo kemai rangkau sidak 21 ikutnya pulai sebuah. Mayo jangan lo hari tengah hari yo. Mayo biluan timai sidaknya tangkah bak pendam biluan kucing deh tau. Mayo nyak niang datuk kanang enak rangkau nyambut memulai sidak yo. Pengawak nyak dia tu kena 26/7/2011 sidak silap aku sebuah deh. Kau semua sidak ya 21 ikut nyalur ditumbak pendam pelawaan di taman budaya kucing. Aku benar kucing kau maya nya.
1: Nah,
2: ya
1: tapi
2: saya ngam ngam. Nah, dah ngam nyambut penginau artinya bah laban sinau sidak ya.
1: Banyak meh teh patu dekingan kita ini biar ke dia tahu. Ada sesekali meh kita kerbe baru tedeh nyau nyari sampuak ke ngumut makai kayu dekat ngerbe kemua dirimpu.
2: Aman.
0: Setuju aku puyo. Bakal pas sunai tu berdua main-main dah ngau penuh semangat nyambut hari Merdeka Sarawak. Bah aku ngulung-ngulung ngadu ketian tambahnya ke pas sunai. temeke hamai sehati dekat jambut hari Sarawak. Udah teh ingat ke bala bujang barani kita teh udah lesi
2: ya. Kayaknya saya ke Puyo.
0: Pemenang tan ke menua.
1: Ya kasihan ya nya. Sunai.
2: Pengrame are ke bawah atas pangaungin rundiang ya.
1: Ya kan lu ane teh pesunai di sinau teh ka ditanya ya teh pesunai.
2: Enak enggak? Dawanya Puyo bedal lalu gawai subo.

Ianya tadi ya progres secangkir kopi dikunci ku ngebalap dengan kita yang ngau nama tadi randang sudah kesal itu kau ngau hari Sarawak. Hari Sarawak kedekat di untuk kita ya ke pergi lusa ya 22 hari bulan 7 tahun 2026 ya macam-macam tiba-tiba nggak bisa diatur ya hanya rumah kita ke ngintu hari Sarawak ke tahun tuh nyari sibu nyari tuai rumah dur palan ngintu hari Sarawak ke tahun tuh. Okey, bapak kami hari Sarawak tu dia kami di RTM Sibu bisa mengganggau menyukuran aktiviti tak ke program mari mandang ke pemandang tak ke pameran menyukuran bertemu ngapalah DJ kami bapak dataran tuntung ke bujang kena ke 22 hari bulan 7 tu lah eh. Kelibar banyak buka harapan kami buka bisa menyukuran ngau United Walk biar menggak ngau Zumba senam robik Zumba akan dekat diatur. Lalu mau ke malam menyapa ngawak bergempur.

Pak Sri Mengau, hari Sarawak 20, kena ke 22 hari bulan 7 atau lalu menyik tadi udahnya lagi ditangkan gak pengawal atau ke konser rakyat yang menghabisi diatur malam 22 hari bulan 7. Oke, terus berpindah kita ya bawa ngelah tengah hari kita hari ya si Bustik lagu hari Jonas, Joni Aman, Nuan BC Intan di Kembuan.

Okey, hanya tadi lagu kedi bayi Jonas Joni Aman bisi intan di kebuan. Udah tahu lagi menyukur pukul 3 ada kita dekat bulan ngau pengari kami di YFM Kuching dan terus ke program pertanyaan untuk kami pukul 12:30 malam. Jadi tu manakah kita bulan ngau kami hari YFM Sibu boleh kita dalam awak ngelah tengah hari ungkup ke Sarito hari 1.20 hari bulan 7 tahun 26 dengan nyamri terima kasih ke pengari kami kudah nyedia ke program-program ke bisik ke diputar ke Sarito kena kena merindang kita lalu ngarap ke tadi menyukurang lebih Mimin info ke kita. Terima kasih kepala MCR sudah menyekoran tadi. Berjalan ke pengawal sedawak kita tadi ulih bulan. Maknanya aku mengarah kita ke Sarito Nana.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai Tebing Sungai Raja. Pekong tak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengalaman Tua Pekong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tua Pekong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yang nyak festival topikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Nanday, kukulan ni nga ora makai mi campo lasa.
2: Yo!
1: Lepari yap.
2: Yo! Lepari yap.
3: Anda!
1: Waya, ditunya.
0: Bunyau ngau mujab. Bak ken batang.
4: Hei, ujab. Udah seminggu tua dia bak ken batang tu.
1: Hah?
4: Asal maya makai blau ke daun jabang, bayi dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di peniau tu. Nyoba ke batang jabang, baik dia makai jauh lama.
1: Yeah, mana unyau? Nangi pak gama main dia berjaku unyau. Bagian batang tu, bukai bisa supaya mual nota tu ngalau nemu dek. Empat jauh mina mata oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang nemu dek. Dia tu tua bos mana bos?
4: Bukai bos kujap kulai.
1: Eh, asal tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mana bos bos?
4: Bukai bos kujap. Kulai.
1: Tua bos, B-U-S, bos.
4: Bukai bos, kulai.
1: Nai, anang ni nyoba. Au kulai ke dek? Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
4: Nah sebakah tiga-tiganya jab.
1: Dini ya kak sebakah. Spill lain. Tak dek. Bungi awak tiga-tiga tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pada dek di kampung dengan bala kera. Nah dek memilih makai bekedeknya.
4: Namaku bekekera pada dek jab. Dek lain mah. Perut jinabo bekedeknya. Pedak dek perut dek jab. Sumai ke pelekuk getah. Gulai suap pada bis merpajuah dek jab.
1: Mayu mau tai lara. Eh nyau dek. Kak, makainya main tu, nyok.
4: Makainya main? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampung tu. Nur di kemai ku makai najab.
1: Eh, dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung jerom tu. Tambap, dikan mu nyok, minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya sebenar, dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang, nemu, dek. Langkau mainnya bisi duiku ratu ayah pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuut seluruhnya? Udah tuai-tuai bekanya dia bergulai. Tadi si sayang surat ikah.
4: Apa? Biajab, uji cian ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jab. Tanya ke Duminiak Geruna. Kada nak seluruhnya bertaban lari jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
1: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampat turun tuai biakup. Lebih lagi yang kebakaku tu. Deka makan nyamai kena nyau.
4: Apu pakai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik dek makai utai jap
1: am gak dek tinggal dulu ceritaku tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
4: ni ngam aku tu au
1: dek nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
4: apu
1: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tu, pernah dek. Rundiang aku, mana tu wakin? Napat nyanyi kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
1: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek, nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai, nyau keringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
4: Eh, jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai aku kalau ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Au.
1: Nya, mede nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang. Nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti nak. Asai ku nyau. Kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nak ada biji yang kena sudah ngulainya.
4: Puh, amai ini aja apa? Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
1: Nah, nanti malu lapar kak. Dia kena makan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan nak? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah deh. Gagak kena mie campur laksa. Nah, apa juga boleh deh.
4: Kapan nak ni tiah kede mejap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
1: Haa, nemu gade ne unyau. Tang, dik mesti ninga. Pelian, ya kerka gagakku. Kita benar deh, kita benar deh.
4: Namanya jap.
1: Haa, ketuk ya.
4: Jadi kena jap.
1: Neh, kumai ku nemu green tea, mak my what?
2: Datai mak langkau, umai uranya.
1: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
4: Asyik nggak ngau orang permak panjai. Munyinya di tu ada si modern style di tu jap.
1: Aku tinggal ngau deh.
3: Waya, ibu, anybody home?
1: Sebab kamu yang mukangku.
4: Mak ini jap.
1: Aku ngau permak. Ibu, ayo.
4: Ibu,
1: woi, jadi rumah kita.
4: Nah mah orang tuh nyangut tua ada jap. Kada orang tuh bisi dito jap.
1: Eh, kenapa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah dahi ngaku bisi ningar itu orang anggap sampai semak ngokiem kita itu.
5: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
1: Ah, lalu me itu ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja pia ibu. Ini ayah ada ibu.
5: Eh, ayah dinya tadi nyawundol ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi beda anak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai wanya? Ngai na beda orang bahagau. Aku tu tinggal kaya anak. Ya empai, empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas tuai anak. Nikik ke atas, bahu tembu bahapi aku tu anak.
1: Eh, ibu. Kiroh mai kali ibu, ibu. Ko jaku, ngai mati tu ibu. Tang, ka pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi. Ka pernah nike me kami dua itu. Bah, nyau. Di ka pantuk sawah?
4: Ngai ja bah.
1: Ah, nanti ngai nike tuam.
4: Pada aja nyawa segi teka.
5: Nama kesuduaiannya?
4: Ada ibu. Aku mada. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
5: Eh, lak kaja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketau mehang kau main kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
1: Ini buah kiro hebo. Ini buah kiro hebo. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh nama daripada aku tadi nyau. Titiak aja pelik aku tadi au.
4: Oke cip. Nyin bisik ku mendang kiwang di din. Asai ku mayo isi dalam jam.
1: Oke, start plan itu. Apo ibu, anak kiro ibu, pe mayo dire kasambrenya ne. Anak-anak mayo namo. Udah kamu itu tadi. Mayo ame lawak denak di ibu, ibu. Yang wato enti ni tia. Ada entunya kai ga de. Ka reng reng saya to. Panampi. Panampi.
5: Apo? Nama pi kita tiganya padaman ne. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Jop, jop, jop. Nampak, jop, nampak, nampak. Jom, aku ini namanya macam tu, jop, jop.
5: Ya, ini terang bahu kita tiga tu, anek. Bah, makanya nak eh. Ya, ni kasam tu tadi. Nama terkuah dah tinggal.
1: Sikit. Sikit nak dai. Nak dai syek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungket kuah tadi baru kan nyungke syek. Temu tepat sama pi.
4: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungket ke deh syek. Alu pada sama pi kita tiga.
5: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awam ni. Ya syek anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat anak empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbah si ibu, umbah semua. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kenapa rambit kabar aku tu tadi ibu? Padam api.
1: Apa? Ayah di tu nyau. Padahal adiknya petang tengah yang baru kita gasak kadek. Batu anak namu mampu mulut. Kati tu ibu, nini manciah tadi.
5: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni manciah tu nyonda pedak. Pernah ngebikin bahu makutu.
1: Aau ibu, aau. Pihak mi ibu. Giga lubah-lubah dia, aau ibu. Nyong, nyong. Nama tunjang jane itu terlihat. Jane tua itu, saya kuning nyong.
4: Akai, tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap, haya di itu.
1: Tunjuk deh pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani ngal nyong. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyas napat nyong. Sebelah wapi hidup bahu mene.
5: Nyai, dua bahu, pengkita tiga, nek. Empat, nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni se tadi asai ku dah kawak ku isinya tadi ane.
1: Ngami bo, udah mending ngawak tadi. Kada na panggo mayau gini bo. Ya oke nya mesti pada maya api padam tadi.
5: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai kami dua ya de nupe mayau. Kengka ke bisik. Manua sabuang ayak de bahu humeh din.
4: Entik piak, bo. Manua sabuang ayaknya ni nikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gang rindas patuang ku tu tadi bo.
1: Saya kau punya menyau. Aku bisa mengasai buah bulu tadi. Saya kau menos abuangnya nabannya.
5: Dah ngawaga ne. Aki pedau lawak tu. Empa ne empa.
1: Nau. Nanti api padam ke sekali tu. Nanti uang kesan dia bapak raknya. Ah, ni nama deh. Asai aku pansu aja ni dalamnya asai aku.
4: Main jap. Okey jap. On. Dek baru batu ketua ke sekali tu jap.
1: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau enggak utai kamu bisa saya nyawa tu. Api padam.
5: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mau punya di T3 itu ane.
1: Ada yang mau ngau ibu, hidup baru dia.
4: Bang. Lama itu jap.
1: Lapar jap. Lapar jap. Not.
4: Lagi aku ngomek dia ai.
1: Jap jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap. Tulung. Jap. Not.
5: Ya, no. Aku kita nek. Ini mau lah, dua kena nek. Lepas dua nek.
1: No.
4: Jariku jap, no. Jariku. Agak jap, jariku lekat bengkiwang tu jap.
2: Dang mana adat bangsa kitai, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tang, kitai kena ditemuai tu, asasai kemegak. Medau taik bisi, ananggah aluka dena pribit ke kita ambiah. Kasih ke orang kengempu rumahnya kalau kesidaga pagi lalu sak.
6: Rentang ngalih

bersumpah masuk neraka. Piagu lagu hari tadi kena ngemun kawar rentak ngali hari kita hari satu sarito hari yang kedua dalam bulan tujuh. Mayuh-mayuh utai keulia disumpah kita nama kebuah nyumpah diri masuk neraka. Wai, wai uji nyumpah derimpu maya duya tamak ngagai account bank tau kenyatari tamak ngagai saham nyau kepu-kepu nyau betantan piak megak bersumpah ke derimpu boleh sawit nyau dua tiga luri penuh megang nyumih melumpak hari bakit luri tak kebakit bila dia tau kenyal nanti ngai bersumpah ke duit bersumpah ke harta tengkira kebukai ga bersumpah ke diri boleh banglo bersumpah ke diri boleh kereta pamagi ga nyak baru nak lebu kita bersumpah ke tundik je waing lalu ke peningan semua bawa rentak ngali hari YFM kita ya sarito hari ke-20 kita dalam bulan 7 2026 tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam kanang 3 jam di dekat data itu lalu pihak megah dalam pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi dia kita dah bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Sibu ngelah tengah hari jadi ya tentu ya mayuh info ya sudah dikunci ke balap pengeluar program hari tengah menua kita di Sarawak di itu lalu sama muka hari batang rajang undur baru kita wai ke Sungai Sarawak Pasar Kuching tu nangkan ke semaya berentang ngali hari YFM lalu pian mega berpenang anggap lagu-lagu ya ke udah ditusun kena merindang kita ungkup ya ngali hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita ya kebukai agi terus mai peninggal semua berperindang ba rentak ngali hari anti tadi atau di bersumpah masuk neraka ke sekali tu umbah kita bersumpah-sumpah ne. Mai kita berperindang gaul lagu kedibai Jacqueline Johnny Aman ke sekali tu nganti pengerindu nuan. Sebelum rentak ngali

0: Kalimantan, Inali Hari, Tadalamay, Pemerindang, Malay.
1: YFM, Segulai, Sejalan.
2: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantai nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
3: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Baik, Angga Sawa Rentang Ali, hari kita ke sekali tu merampau. Ngagaya penyukung Argentina, umah menya merampau utai gaudah. Nye, alah satu kusung ngenda last minute ga spend ngenda ke skor pagi itu tadi. Tang nyame aname kita lalu ngai makai lalu tindu pen lalu nan mujena. Lepasnya semina main bual aja. Apa sebut kawal ngawa main final FIFA World Cup ke diatur. Dini hari itu tadi mayuh kita ya udah nemu pemutus ya satu kusung lalu mayuh macam eh tadi pada aku ba media ramalati ngaswahku. Kak madah aliat hati, aliat gati munyi kulangu. Kak madah pedih hati gak kulangu. Nanti bakal fan tau ke penyukung menua Spain, ngau piam gak menua Argentina tu tadi carut nyau bejojo. Bakal pemain cedak ya ke bapadangnya meh. Last minute tadi nak ngawak ke orang pun menua. Tak ya ke bisik dikunci ke bala warga net kita kalai bisik megat bala kita rakyat menua kita ya Malaysia tu tadi ya ke meda screen nanmu lokasi tadi nak digantu di padah kenyemeta dia ya ke meda screen nyawa berpalung mangku sekedak ya ketegal ke tim ti di sukuang Allah ndai nalendar mencita tadi nya tim main bual kayaknya tim nama-nama tanya meh buah maya kita tadi nyawa terundak ke hati ringat lalu pihak mega bisi itu tadi ketegal ke provokasi atau ke orang ti lalu benar ngelanyah ke pengandiri atau ke ngemeluk ke pengandiri kalah kerang hati itu nyawa oleh kontrolnya mengujuang ke nyawa carut pampai anak bekanya wah yang tegal main bual ya kita itu nyawa carut pampai belaya pangandiri ia ya, ke raya lagi anak gak nyawa ngujuang ke nyawa bersepapat rumah kelebih lagi rumah panjang ya kena sama nyukung tim main bual tu tadi malu kita pada orang wai sidak kemayanya nak gemega lalu gak carut kenyau uji kita meda udahnya lah tim maya satu pulai ngake klub sidak pu kelebih lagi sidak tu tadi bermain bak klub sama nadanya sidak lukat terus berkatnya aku baru tadi lomba ngemayan tau ke spot tu ngasuh kita itu ngawal pangan diri ngau lebih rat lagi ukai nyau mulai ke layak awalaman kepupuan cerita kawal ngawal FIFA World Cup sebulan-bulan tu asaiku mayuah megabalah kita itu nyau na ingat kira dua hari ada lagi nya kena 22 hari bulan 7 dia menua kita Sarawak itu dekat ngintu hari Sarawak tahun 2026 ke alain dur ngingat stand nanda ke menua kita Sarawak tu udah uliah berdiri ke dirimpu sebedawa kita itu tadi ngawa Malaya pian megak ngawa perintah menua Sabah numbuh ke menua Malaysia sejarah tu patut kita ingat amaman anang sekali kita nyau kalau rindang ngau tai ke besi dunia tu nyetuk kita nanmu hari ya ke cukup besar ya reti ngagai menua kita Sarawak ditu lalu ke tahun tu dia hari ya nur ngintu hari Sarawak dekat diatur ba pilih menua Sibu lalu pengrami itu di sadang dekat narit lebih 5,000 ikut Malaysia maiwa enggak bongpuruk berami maya atau ilah lalu penerang ke bisi dia keluar ke Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin pada ketahuan tu program yang kreator baris Sarawak tu ya lebih inklusif agi lalu mandang ke identiti unik Menua Sarawak laban kita nemu menua tu naya menua ya ke di empu pupu raban bangsa ngau jalai pengarah bab ngawak saya tu semua tuai raban bangsa naya dilalau datai sama ngerami lebih agi ke menambah zon tengah menua Sarawak naya dia lalau datai nung rami gi pengawak tau ila lalu yang madah ke munyi tau lebuah maya berjadi ke majlis mesyuarat yang terasa induk sambutan hari Sarawak Renggat Sarawak babilangan 1 2026 api lama ia ke udah lalu ba hari tu tadi pengawak ke di Prabu ianya tadi karnival berjual kelebih lagi pengawak tu dekat di atur sapit Menteri Pendidikan Inovasi ngopim ga pemansang pengelandiak menua Sarawak Dato' Sri Anwar Rapai lalu kelimparnya mega majlis kesyukuran agama lain mega dekat diatur ba Kingwood Hotel lalu pengawak tu tadi dipegai sapit Menteri Kanan pengerai Malaysia Maiwa pengawak berumah ngau PMG Local Authority Dato' Dr. Peguang Manggil lalu pihak mega ha ngegebalah sedap
ya ke ibu-ibu atau ke bala cinta ya ke Indo atau Zumba and ya Unity setiap program ya dekat diatur pada terantun Tunku Haji Bujang dekat diatur nyerumba hari Sarawak kita ya ila lalu pia mega bisa mega diatur yang tadi majlis kesyukuran ba Masjid An-Nur lalu sesi town hall mega bisa dekat digagak nyerumba itulah ba Dewan Councillor Tun Abdul Taib Mamun. Okey, jadi bala kita ya di tengah menua Sarawak kedua ke pengrami itu ke program itu digagak ba menua kita dia anang lepas ke peluang tu. Tu meh maya ya kita mantai ke kita cukup temegah jadi perana menua Sarawak di nombuan pupu raban bangsa lalu pihak mega bisik bahasa ngawah pangan diri nak ngira jalan pengarap nak ngira antari bangsa leban hati kita tu enang ya tetap ba Sarawak aja. Okey, jadi apa keempat lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rong tang sebelumnya aram peperiang baru kita lagu kedepaya Jerry Kami. Terima kasih yang kita leban terus ngetan ke Semaya segala syalai ngau kami YFM.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memayang keteriba kami yang ketua yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Pak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
4: Dengar ke YFM. Segulai, sejalai.

0: layak pasar itu. Ketika
1: nama mai urat punya. Anang mai urat punya. Dan orang kita.
0: Nama hal teh ke orang saya meda, nama ku peduli.
1: Anang gak mampu mau punya. Nadai pura meda, tak kita mesti ingat. Nuan aku, ngau kita semua, bisa temu pengawa. Nyaga pemesi rampak pengawa kita. Nuan, nanti Nuan berkata, pura bukain una.
0: Ya.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3:30, nyentuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, agi Raw. Yeah.

Dua Pemungkal YFM Rock sekali itu Robot Masterpiece lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 itu lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu tideka diatur pada Dewan Selangau kena pun bulan 8 tu ilang. Okay, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta sapa juara. Lama nanti kita yang agak flashback dulu au keterubah ya ACSJ diatur biar Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya lalu lagu Siraya Kumang Sari lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua biar Raban tu udah mujur nyadi champion gau lagu Sidaya hindari ngarap ke nuan Nikal Pulai juara ya ke edisi ya kedua lalu dalam tahun ya ketiga Ausina Devi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datai ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawang gau Lisa Jean lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nomor 2 atau tadi runner up ACSJ yang ke-4 lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gau lagu Reda Seribu tang menyak tegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja Sidaya dia sudah teri ngambil pemutus dari diri bak final ACSJ yang ke-7 tidak diatur bak RTM ditompu au dah teri nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai lalu kamanya uliah begak sidak ya tu tadi datai lebar ketinggal mainnya vokali sidak dipah kiranya tadi benda bak menua kita ya lebar penuh gawak ke menua tasi ya din lalu balas kebukai madah ke tuk nama ya Brotherhood lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri makan. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngerap ke sidak ya bisik awak magang. Ke sekali tu leban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia bekawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Au jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang baru ada sudah udah nasib tua. Seminar

satu hari lagi lagu Ari Andren Band single ke dikeluarkan dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh. Didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Raman Andren Band tuh. Jadi sidak tuh tadi pada kita zaman atau kita tadi band tuh tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tak menjadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis atau ke bunyi nang ya maka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi agai evolusi band menua Malaysia kalau bah tentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung juga buka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya kamu tadi lagu Sino ambil ke contoh ya kita benda evolusi menjadi baik Raman exist mayanya subah kalau ya ti exist sebelah tu lagu sidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sedemikian lalu bisi mega part andor solo gitar atau kegurengnya mesti ke bisi sebelah tentang lebuah sidak yang kali ini evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itu kod lagu aja lalu pula baru ke Andren Band tu lagu sidak ya limpah hari ya, satu hari lagi sidak pan bisi keluar ke lagu baga rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bah penumbuh bentuk kamainya bentuk ditumbuh ke vokalis dan punya Andren lepas seberau tu Andren tu nanya nyanyi ya nemiat-miat ya ke cukup terbilang bah Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lapan aura ya kaki nemiat tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan tu kerabat Ari Munah Brunei Darussalam ngaga show khas bah menua Brunei tu ha mainnya orang yang mentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nala mau berlagu lalu bah Andren Band comeback ni gagak ya kalau kira itu kita tahu ngau band sekali tang dia itu Andren Band kira dah lama dah tak di dinga tu tahu cerita okay jadi berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kembali bakal lagu hari Andren Band semua tadi tinggal tai ke di kumbai kita cari pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal tetani lalu mengubah cara music sidak ya okay? Jadi dengar main lagu terbaik Chris Pate tapi bukan aku bah YFM Rock kita ke sekali tu

Rider Tide, lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi reti unparalleled height tu tadi ianya bah achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut hari ya ke buka arti ya pemujur ke empai kalak di asai empai kalak di pedak kita yang lama tu ya mencari utai kini ya kumbai unparalleled height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalau ya kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau yang dia pati ke mayuah powerful rhythm kau pia enggak bunyi drum stamp melodic vocal dia sempulang ke gaul suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman sidak tu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai bala rukas di seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pemubaru meh bah awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia akan ke mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak gali hari YFM kita besar itu kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM.

0: pesawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Penyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam hal itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Teak. Ia berhubung dawaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai perorakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama bertahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: SAR itu 20.7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gabenor Sarawak, Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari F.D. Jackway baru rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. 7 penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Anak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta masuk kasih alti manah. Perkara kenyadi itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke Perintah Derimpu bak sebuah menua kedekat nyadi sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah narai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawau.
5: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertak, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang nama, perak ke bereta semesainya
7: merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa.

0: kepintar nulung ke isu, sapa kekaya nulung ke mensena, sapa ke pemisi nulung ke merinsa, sapa kepandai nulung ke babal, sapa ke bidik nulung ke sial,
1: sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang,
0: tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngamik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah, manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri, merik penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkang dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, Ngajar Jana Mesir.

Sekali itu, Wi-Fi mai kita rawun ke menua Sibu. Menua Sibu terbilang nge-market Sibu. Market itu setiap market kebesai bak menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual bak market itu. Pasal malam Sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, garik, ngebarang kedigagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami tidak diatur nintiang tahun ngomega udah nyadi ke lambang menua Sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke diatur bakal berjual barang pemakai, bermain ke music, ngomanang ke pengawat tanda. Borong ansa mega udah nyadi ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Trubahya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu ba abad ke-19 ngau ke-20 tung ingat ke sidaya ngagai sungai Swan di Puchau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

Enggak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Nak metu cu kali waktu diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandar niak setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

to balang ng biyak mayanya. Disediakan ng gabalan ng biyak kratay ngulo po pinto. Kenap ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau ekses ngegana miak serta penyalit tik

0: Kanibal Belia Selangor 2006, tingkat datur kena 25.7, peringkat hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Bat Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Dua itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gautiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gautiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Gautiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngotiwun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Dan Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngautiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngautiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Gautiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gautiun, Jesli Jabu dan Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu hari semifinalis kita ke 9. Nicole yang kebisi megang uji nasib berbuat ke 12 itu tiket final ketika di atur ba Selangau kena bulan baru nyin ila. Okay, jadi anda ingat lebih lagi ngagai bala kita ia ke benuang nanti ninda kini lagu ya kemujur berbuat 12 penuduak ba final ila the time ngagai semifinal ACSC mayanya ila badewan serbaguna Selangau. Okay, jadi bawa kita ke sekali tu berkongsi ke info gaya Ries dulu. Amri, terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan Ari Upias ting mata ke gaya Ri tau ke dipuntang ke ngajaku Met Malaysia kita mua ke lemah tu ti udah ngajong info lalu ni cak info ke dikirim kia mua ke lemah tu itu ke tengah malam tu lagi ribu ada kudi di sedang nyari bat dua tiga tindur di bagi pelilih kucing nyentuh ke limbang mua ke lemah itu ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam nyentuh ke dini hari apa gila ya dia hujan dah di sadang nyadi bagi prem nah kucing serian semerahan sibu Sri Aman Bintulu kapiat miri ngapi megalimbang semina ba pelilih nah betuang Sri Kai ngau piak mega muka haja dipelabak ke nadai hujan tengah malam tu nyentuh ke dini hari pegila lalu kita berkenang ke peninggi gelombang di Tasia ianya tadi dipelabak ke hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi ngau peneras angin ia ke bubuput hari barat-barat dayanya hari 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam lalu ikas pengangat gaya hari hari 24 nyentuh pengangai 34 degree Celsius. Terima kasih sekali lagi ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info gaya hari itu dah dikunci kia Arya Met Malaysia. Lalu bakal selama megaya kena ngucuang ke awak rentak ngali hari kita ke sekali tu kita mendiang ke tandu program panggawa cerita tuai begulai engkau Mr. Thomas Teguang Lakar.

Ya, kita bertemu baru sekali itu, Mbak Tusun cerita gerai. Lalu kita dengar ke ya, Mbak Tusun 48 sekali itu. Australia kenganti gerai ke lalu empat datai. Dia diarah seduai lidam. Agi berkelukau beranau ngepangan diri, duduk. Bapata temedak. Semak babi seduaya kesama di pangai keseduaya dia tadi. Lidam tu keras ka nemu ka nukia tu daharah. Nama utai ketemu ya kengasuh ya nyak keriang megak. Jadi tu daharah. Jangka ya nyak ketua ya gi ari lidam kini dia dia nya tadi. Nak jampat, madah ke utai. Oh. Tang tanya apa ya, lidam tu majak. Majak kak nemu, nama utai ketemu arah buat perut babinya tadi. Ianya mpeduk jadi batu dah. Ya, ya ke kak temu tu dah lidam tu tadi. Tang arah tu, berdau kak madah. Benar tu dah lidam kak nemu, eh. Tang marah. Sikit lalu mpai, pai ke batah. Nak nyawat seleka mukut, munyik je kurang, nak malas seleka beras. Nanti aku ngintu ya, medik. Medak je ya, lalu nemu nama utainya. Pi aku arah. Nganu lidam tadi. Aku mungal. Ya, dia nak bula-bula ni. Mali entik pula ngai ke Sabau nak ngasi nemu ni. Ko tu dah lidam kata ni. Pak menari kakak nemu tainya. Na ungal nak ko pula ke dek. Mayanya makoi lah mantai ke apa mua mayuah. Aku ni tau pula laban aku tuai ke hari dek dah. Tahu kai gerti deknya biar hari aku. Tahu pula kaku. Ya nak biar ya. Ku arah ke? Nyawat lidam tu tadi sambil tertujum. Aku mantap biar. Ku tu dah lidam ke? Nyawat petungal ya arah yang tadi. Tajak biar. Ya nang sigi. Udah bisi meda. Utai ke ditancang ke arah. Bak berang ya hari atas. Siku ya mimin. Lidam nang nemu. Sigi utainya. Ya kuliah arah ke ngasuh. Ya nyak keriang. Sigi uliah ya babinya. Ya kok ati lidam tu tadi. Tang ya tu. Nyungai kiru hati. Ya udahnya nanya. Ninga arah tu tadi. Nang. Udah semaya dekat mantai. Kenama utainya. Maya yang itu. Pengaruhnya ilah. Ya aku semaya arah tadi. Madah ngelidam. Temaru udah pos genteran ranau sedoainya tadi. Dia lidam. Ya keduduk muak. Ripun batang temedak kerbahnya tadi. Lalu merniang kuyong jalan ya. Dia ya pada kaki mana entah ada tetikit berjalan ngemak raga. Eh, ngal. Pernah dek. Naki mandang ni kebjarainya tak ada ngemar agaknya. Kau lidam sambil nunjuk nunjuk ngagai naki mandang tadi. Ninganya dia arah lalu malia. Pada etaman naki mandang dia tadi ini. Nai, ya menyangga nama lama tu nak banget tak ngelajunya ia berjalai. Ya, tak bakal tegar lagi hari tuanya pada aku. Nabi apa tak dek? Ku arah ke? Aho, namanya tak laju amat dah. Ku lidam ni mal. Arahnya nak memunyi lagi. Tang mata seduaya tadi. Sigi samanya lekat merniang akik mana angkap jalainya tadi. Tak nak berasa ya udahnya. Pedak penuh akik mana lalu berdiri dedegi. Bajalai semak seruai kedua-dua.
buat batang temedak ketumbangnya tadi. Seruaya yang sama terungak-lungak dah nak tertanya kakek manang adik. Yang kakek manang ke medak seruaya dulu. Nyo nanya seruaya. Tajak pihak ya mega nangka ya terkenyak kakek manang tadi. Medak dua ikut babi tadi. Puh, nyo bakal kebuliah. Besar lagi hari tahun deram. Melempai. Berimai. Dan dua ikut. Bak batang temedak. Tisil idam. Ngawarah keduduknya tadi. Jadi tadi lebuah medak akik manangnya berjalai tegar amat. Laju amat. Ya hanya berjalai. Sedua ya. Lidam ngawarah tau ni tadi koko. Sedua ya kenyum ke genua nak pansut jako. Tang kesekalinya lebuah akik manang tadi nyok. Terpedak ke babi kau liah sedua ya nyok. Nyong tu dah ke manang ke? Nyong terbelengang bakal bayar kertegah induk munyi ke Yaakob sempama orang. Nyong nak pansut ke Yaakob, nanya seruai lagi. Ertinya, nyong sama ngenuang mesti dah bakal pelekuang kemabuk ambuah. Nyong sama ngetu bakal puyuh kemabuk keruah ke Yaakob orang. Mata sedak ya sama semena terkesap aja. Yang kelama adanya baru arah masuk ke Jako. Apa ke? Nama tak terbaik di dalam raga adanya tak? Bakat keberan amat, perisai amat utai dalamnya pedaku. Ya aku arah. Ikan usau tau. Udah bawa-bawa aku, bak sungai mengeris. Bak kaki umain kita dengan dah. Ya aku ke menang madah nyawut arah yang tadi. Ni ke ujim dah. Kuara. Ni nganya tadi. Tu dah ke mana lalu. Mai raka enya ke arah. Sedoi lidam. Lalu. Dia sedoi enya sama ni liat raka enya tadi. Apa nak ke? Boleh amat. Ni bubu ni tu nak ke. Ya aku sedoi yang. Ukainya mahanya ucap. Lama naik sungainya. Bisik kemai udah hujan malam kemarin. Pihak ku ke mananya. Nyawut. Seruaya. Medak ikannya tadi mayuah. Dia ada seruaya. Nyum bakal girai tadi ke? Lalu minta bagi. Akik mananya tadi. Nanti nyum datang di rumah lagi. Au cauk. Nyama ke buahnya. Nyawa aku ni cempak ku tak ingat mayuahnya. Pihak dekat sudah tua eh. Ya ingat nak ke? Anak-anak ngalau ke kami dua unggal. Ku arah ke? Lagi. Kami dua ya nyak. Bagi babi yang muda ke ke? Ku lidam. Nyawa akik mana ni tadi? Nyanyak inya mangat babalas do chau mali ki chai babalas ku tai nama ka bezai berai menya tati sia ka ku tu dah nak tahu ya kira menuan meni ganu jua setembap kini umah semenya chau masa ni tu dah nyawa ki de tau ko tu dah tua inya wat seruaya nei nama utai bukai ngai dia ke makai babi. Ya nyamai babi lama nak makai ya. Kut sedua ya. Nyak ibu lah panau cau. Nyak tadi umas meutai teko aku nyak. Kut tu dah tuai ke nyawan arah seruai lidam. Udahnya dia arah lalu nanya ke girai yang kayanya bisa medak sikuknya. Kata nak nyawan dekat datai dia ucau. Dia tadi aku bertemu ya, bak simpan dia lain agak langkau mai ke bak madang pasak kita nyau. Pihak aku, akik mana tado madah kesedua ya. Nah, ti sedua bertemu dia lepas sedua nak serta mu puak tadi dah ke nama sedua bertinggal-tinggal dah. Nyingah yang asuh aku dulu aku tadi. Engkau aman aku nya teh aku dulu. Lagi aku nya nak
kar pejak lainnya ngerindah ya. Ya, madak kini lainnya kak itu dia kau kau ya. Kau manang? Lepas aku pejak lain. Menyaman yang aku ke belakang malia usau. Yang kaya kebisain itu dia aku dia. Nada yang aku madak yang itu dia aku. Malah utai kenyak aku. Lu mau pulak pejak lain. Berlupa-lupa ya kau usau. Serta kengantai ya aku hati aku tin. Nandai aku cepedak ke ya. Bukan berapa kali aku kembali ya. Aku seruai ke belakang ke. Nisya ke cepedak ke ya. Sambil ngetup diri maku. Nandai ke ya. Aku tu dah tuai. Ninganya di arah seruai lidam. Sama berperniang pangan diri. Aku tetap. Lain asai tunggal. Keadaan habis saya penuh saya par tuanya. Ya aku arah. Nyama. Hati aku saya ngedek nyamu kan. Biar aku lidamnya kan. Nanti biar. Sama nikah tu atau ke belakang. Ni namu. Ya hanya tadi. Terap kini ya. Nyau tertingkap. Nak terangkat ke diri. Aku arah. Udah nyak seruai lu jako ngoke manan tadau. Oke, dari dulu oke, mulai diri ke rumah kita kian ke. Jadi, kenapa yang ngalih dalam tu? Nikal baru ke pun jalai, dekat ngapas. Dini ya lai alakat. Engkak nyata terap, kini ni kita nemu. Kuarah madah kaki manang. Ya, megamang tu dah kaki manang, wainya berpengit. Ya, panyau bakat tu sehati ke ya, ngenang. Girai, kelalu nak datai. Nitiah ke hari belakang tajak ya. Suah ngetu lama nganti tang girainya lu nak ya na ya daripada ya hari belakang. Au mau kau. Ko tu dak tuai ke nyawon. Ya lu mplau ya keraga ya ke belakang ke. Dinya tadi tu dah tuai perlu mupuak ke berjalan. Datai ba jalan ke petiko. Ya panalu nak daripada agi tadi. Udahnya tegar ya berjalai. Ma tegar ya berjalai dah. Oh serta ke mana udah mau puak. Arah seruai lidam pan. Lalu mutar ke diri berjalai. Nikal baru ngakai ujung jalai umai sidak yang tadi. Babi kuliah seruai yangnya. Lalu melempai dia maya mbak. Batang terpedak dia. Dua-dua ikut yang berimai batas-batangnya tadi. Tentu medaknya. Nama anda laban kesama udah berantau. Kesama udah bisi pengaruh. Tegar, meseruai ya berjalai. Tenak bersai, sepi tadi. Nyudah datai, bak simpang jalai lama. Sidak lidam, kalai sirai nyumpit babi dua ikut yang tadi. Datai seruai dia, nadai ke seruai ya. Bisi medak girai. Kangau ke seruai ya. Nadai ke nyawon. Bisik menua

Tiga kali seruai yang hangau. Lalu nak daya ke ninga sawat orang. Oh, mendak bekanya dia seruai ya. Lalu berjalaikan kita seruai ya. Bak jalainya tadi. Sebelah-belah jalainya seruai ya, sambil seruai ya, berjalai merniang kibak, merniang kanan, merniang kemua, merniang ke belakang minyak. Kira bisi 100 depak pi.

Maka bisa bekau kaki orang terap dia. Lalu beblat ke baruah jalan ikian. Lepas jalan yang bisa kita terbiang mimian dah. Kerana bekau ya tunggal, tak dia. Engkau kita terap di toko lidam sambil nunjuk aku tak kelenatnya tadi. Nai, nanti ya terap di toko. Kini kau penungak ya dia tahu dah. Tidak dapat angkat tentu ya agak gegari yang tahu kedua-dua di toko. Tu tak ada temu tay itu tak bekau tajak kepada tua kuara hanya ulidang entah tak nemu mungal kok sawat tu dah lidam seruai sama ngenuang diri dia berundiang kutai kenyadi udahnya seruai sama niki baru ngagai tisi jalai datai seruai apa jalainya baru agi ke seruai merniang utai sebelahnya dia. Nyau kelama-lama udahnya dia seruai bisa medat darah lekat barau semaknya dia. Dama tu kan darah dongal. Pihak aku lidam arah lalu mansang ke ya. Amat na darah mato. Pihak aku arah nyawon. Medat utai kenyak seruai tadi lalu samat mati kutu baru seruai tadi. Nyau lain deh asai sagam rundiang seduaya. Kira seduaya nya tadi nyau nama nyau muntang ke penemunya tadi kuati seduaya dien. Seduaya ngumai arah tai ngumai girainya kena dai tadi nya. Darah kedepeda seduaya barau dia. Nya sigi darah mensia nya ku seduaya. Tengok pandak merundang arah ngulidamnya tadi, lalu ngumai girai itu uliah muncul. Darah kayan barau ngutanahnya tadi, nang darah girai. Udah didengah muncul. Pihak kok rundang seduaya ini? Medak utai bekenya, seduaya palu sama nuduak ke diri, mati si jalai. Duduak dia seduaya tadi, nak berjaku. Nak berenguk. Pedaknya sama berkenyui air mata seruai labuah. Ngenang girai keparai uliah munsuah. Kuk rundiang seruai. Ya, ni. Ya, mencerita ya. Nitiah kesagam mati seruainya tadi. Girai tu. Sigi uliah munsuah. Laban bekau tadi dia nyau lenat. Tau. Baru akian betul amat kena bakal kita ke belaban kau mensia tu tanya tadi nyalai rundiang seruai adin arah tu si belaban ngomong suanya lainnya kaunya bekenya lalu nama kenya darah punya bisi ayan gari atas jalai barawunya tadi nyame kok rundiang seruai puntang seruai darah arah menya tadi ni. Ya, ngasuh seruai tinyo nukung. Tinyo, nada yang mung jaku meseruai nyo putus do. Tinyo sama sino meseruai ngujuang seruai tadi. Sini sama siro nyo bekerindoi air mata. Ya, yang lain angkat tu dulu. Tusun ti ke 48 tu. Lalu dah tahu ila kita ini ngak ya kujuang lagi. Bak tusun ti ke 49. Yang lain mupuak dulu aku lalu aku harap ke kita maka selama ke lebih lagi udah gawai itu engkanya menung maya orang ngiliang bidai kini dia tahu engkau kita sambil kita ningak cerita tahu sambil kita nyagi begau ngak biri-iriat ke bidai ngiliang ya nereka cau harap ke pengawaknya berkat magang medik kerja kita ngotau aku beri selamat berserara ngagai bala maywa kau udah bugulai secara yang aku bak cerita gerai kita itu suntik ke 48 mumpu aku dah banyak.

0: jaku prangsang ke sarita. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Ndak kamai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampan habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang hendak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Y seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI FM.
4: Oh, pengantar kami subak je. Spraynya. Harga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini ku dek. Ngok. Tok bakal sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Kan orang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
0: Nadai ia ke baru. Dinadai sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.
5: Mulai kepingin ngelagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, seminar di YFM.

Ya, lagu di kena mungkar lawak sada lemai kita ke lemai tu peningat. Setiap lagu ke di baik Johnny Aman berpadunya wang gau Jospin Jalin lemai tu darah manis sikti lagu retro kita merindang balap peningat kita bak sada lemai kita lemai hari 1 seretuk 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu ke lemai tu bawa sada lemai kita dekat gulai ngaku melatih badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, jadi bakal selama buat tusun program kita bawa sada lemai kita lemari satu live dah tu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria lalu dahnya lagi 6.5 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai kita ningat ke program Berancau Tikai lalu bukan selama 7.5 lemai nabur ke berita lemai hari YFM lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban ya. Nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawah 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai YFM lemai hari 1 20 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Jadi udah tu lagi peninga kita dekat terus mendiang ke berita ke dekat di Kenatai ke Hanan Baraya bak Hello Y Limbang kita ungkup lemai tu 20 hari bulan 7 2026. Jadi sebenarnya tu setiap lagu retro megak ke dipilih aku setiap lagu yang ke dibaik Datuk Zamri Amira kena jayau tubuh nuan.

Terima kasih melalui program YFM di Kuching. Semalam main serta tabi basa ngagai semua bala peninggal. Betul baru kita bawa Elo Wai Limbang sekali tu. Ngaku hendak merela mati dekat mai bala peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara takar berita tunggak ke menua utara Sarawak. Upis pengerai bagi menua Limbang bergulai dengan Majlis Kanser Nasional Makna Nasau kita nyerata program berperasa kanser didekat diatur kena 15 ngagai 21 Julai 2026 Bapalan Penyuluh Teknologi Sarawak Sentek Lawas. Ungkup induk ke berumur 40 ngagai 70 tahun patut berperasa memogram entik nuan endak ngandung dan kena suka anak. Memogram sebenar tu udah lebih 2 tahun lalu nadai sejarah berbuntas tau ke kanser tusuk. Perasa tusuk klinikal megak bisik disediakan ungkup orang induk ke berumur 39 tahun ke bawah. Biar megak, pengawal merasa kanser perut IFOBT ungkup lelaki ngau induk ke berumur 50 tahun ngagai 75 tahun. Anda lawan berperasa, nanti ditemu-temu oleh nyelamatkan nyawa. Nasal duri nadai reti. Berang silik, melawat klinik pengerai kebersama engau kita.

UCL 2006. Di Rekau Berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai meri terima kasih pengudah musim ngetau. Jadi diatu pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawal ngetan kadat main asal ngau pesaka kadi turun ari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat masyarakat serta ngelaku kelimbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai tiga hari pengawak tu diatur bermacam pengawak tinggal di Nukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Hari kena 31 Julai bersemai ngau malam baiyo mensia mayu dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari atis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 memandang ke main asal yang mega bisi diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang lala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal engkau main pesaka asal kelimpah hari ngerapit ke kawal engkau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah wilayah Persatuan Labuan engkau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngegain Nordin mbak lumur 019 8

Jom Pekka B40 Mensia mayuah kelebihagi Raban B40 Adila lau nyerta program Pekka B40 Nerima servis bersa pengerai Engau merik lalau Engau ndak berbayar Nerentu 6.7 Beka ngangkat ke penyedar Mensia mayuah Asal pemesai guna Nyidik tumu penyakit ndak berantik Maka kami manis Darah tinggi Kolesterol tinggi Engau cancer Dengan program tu Berserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke pemeran berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantuk mengangkat ke kualiti penghidup. Untuk ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumbuh lagi. Berindi arinya Mensia Mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anang nanti diri sakit Datai berpersa, nomor status pengerai diri, lalu kami singkang keterubah menuju penghidup di ibu pengerai agi. Mensia Mayuah, terlibatlah program PKB 40. Kita tahu menuju klinik pengerai Inaingo Anak Mit Limbang di Berambu Nitiah Karibulan sudah ditetapkan. Ianya 24 bulan 7 2020.

Pamberi Darah. Opis Transfusion Darah Limbang, mai ura mayo, sama magi diri engau pengawak meri darah ti diatur. Sekena 19/7/2026, kena hari Minggu, perangkat jam 8.30 pagi, yang teka pukul 11.30 pagi. Abang Masjid Baitul Iman, lalu 22/7/2026, kena hari Tegal, perangkat jam 11 pagi, yang teka pukul 1 ngali hari, dekat diatur abang Gereja Anglika Saint Mark Limbang, serta 26/7/2026 kena hari Minggu dekat peringkat jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPS MRC Limbang. Sebenarnya enggak beri darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tak ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebenarnya kimpian beri darah tembuk. Bakal kedekunar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Beneran tisil ya, kau bertelepon ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Limbang bernomor 085-214-263 lalu sambung ngagai 222.

Kekemajas kesyukuran di Datuk Gerempuang Gereja-Gereja di Sarawak SES Pampang Limbang. Dekat Datuk kena 22 Julai, kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Rabang Kristian di

0: kami sada Arilimbang dinting hari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai ketika lemai semina di YFM Limbang.
0: Ini malam peringkat semua, nak tu dulu perkara tadi kunci kerana Limbang, berita kebukai, tahun ini bawa sadar Limbang, ninti hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Ninyo Sarawak, tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke dirimpu. Biar maka, terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program WFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai, YFM.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemat.

0: email aja. Send aja ngagi email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dikenal kita tadi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ngagai kami bawa YFM. Jadi jam kita 32 minit lepas pukul 6. Jadi aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisik dikirim ke ngagai kami bawa YFM ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke diau rumah merikan pasai lubuk pelaik sengan durin tatau Kaman Belayan Bak Pasin Jih Menyan Batu 13 Salim Kibak Kaman Belayan Bak Rumah Gagat Rumah Jabu Rumah Kristina Rumah Joseph Rumah Lin Kaman Belayan Di Macan Sengan Gau Kaman Belayan Bukai Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Patrick Jalin Anak Madang madah ke Patrick Jalin Anak Madang udah nadai kena 19/7/2026 jadi Kaman Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah cabu ulu Sungai Salim laban dekat ngintu pemati niang Patrick Jalin Anak Madang. Jadi niang Patrick Jalin Anak Madang tu dekat dikubur ke kena 22/7/2026 bak pasai lubuk pelaiknya pesan ke terubah madah ke Patrick Jalin Anak Madang ke Udah Nadai kena 19/7/2026 Jalai Kaman Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah cabuk ulu Sungai Salim ngau ngintu pemati niang Patrick Jalin Anak Madang jadi niang dekat dikubur ke kena hari 3/22/2026 ya, pesan ke terubah lalu pesan ke dua tup ninga nuju Kaman Belayan ke diau bak Jalai Sesko Ulu Kota, Jalai Pedanum, Jalai Wak, Jalai Manding, Kaman Belayan Bak Tebuak, Rebuah, Jalai Sugai, Entaiyah, Entabai, Jalai Ulu Marau, Kaman Belayan Bak Jalai Batang Oyak, Jalai Amut, Genegak, Jalai Oyak, Skuau, Ngau Kaman Belayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Hago Anak Jilap, madah ke Hago Anak Jilap, tau ke Pai Tiuk, Udah Nadai kena lemai hari Minggu 19/7/2026 Barumah Richard Dom Anak Buyang Lubuk Geraji Pakan Serikai Jadi Niang Hago Anak Jilap Tau Kapai Tiuk Tau dekat Dintu Balamayu Kena Malam Hari 2 21/7/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 nyalai pesan tu tadi madah ke Hago Anak Jilap tau ke Pai Tiuk ke Udah Nadai kena lemai hari Minggu 19/7/2026 Barumah Richard Dom Anak Buing Lubuk Geraji Pakan Serikai jadi niang Hago Anak Jilap tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 21/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 ya, pesan juga ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ketuk pesan nuju ke pembelayan ia ke diau bak kampung Muyan Ledang Asajaya sampun tebun Kaman Belayan bak sampun Kelili sampun Gerunggang sampun juga Rembus Mawang Merdang Gayam Kaman Belayan bak Merdang Lumut Pelaik Sungai Dua Seburan Kaman Belayan bak Batu Gong Kampung Melaban Kaman Belayan bak Menua Kabung Gau Kaman Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Kreview Anak Janil jadi pesan tu madah ke Kreview Anak Janil tau ke dikelala Gau Nama Singgam Udah Nadai kena 20/7/2026 bak Kampung Moyan Lidang Sajaya lalu niang review Anak Janil tu dekat Dintu Balamayu Barumah Niang Tumpu ianya bak Kampung Muyan Lidang Asajaya nyalai kita ke dekat nemu ngau Sili Agik berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Natalina bak lumur 016-706-6126 016-706-6126 ya tadi pesan madah ke review Anak Janil tahu ke dikelala guna masinggam ke Udah Nadai kena 20/7/2026 bak Kampung Muyan Lidang Asajaya. Nyalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Natalina bak 016-706-6126. Nyak pesan ke bisik megak diterima kami lalu ke Siti tu. Pesan menuju kapal melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Semunjan, Temiang, Semunjan, Tebarung, dua buah rumah, kapal melayan Bajungkal, kapal melayan Batnanga Padih, Kaki Wong, Bak Sakak, Nyelutung, Temawai, Lubuk, Bukung, Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, kapal melayan Bak Petikal, Isu Bangat, Durik, dua buah rumah, Lidung, empat buah rumah, Buyung Pandak, Buyung Baru, Tansang, Pendurin, kapal melayan Bar Mabung, Lipat, empat buah rumah, Sebangkui, Gau Semua, kapal melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang, Kenglala, Ciri Anak Jelingau, Ciri Anak Jelingau, Tau ke Laki Junggo, Anak Gendang. Jadi pesan tu madah ke Ciri Anak Jelingau, madah ke Ciri Anak Jelingau, Tau ke Paitam, Udah Nadai, kena 19 hari bulan 7, 2026, lalu Niang tu, dekat di Senggai Belamayuh, kena malam hari 2, 21 hari bulan 7, 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 22 hari bulan 7, 2026. Nyalai kapal melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah pendi, Buyung Panjai Bangat Betung. Nyalai, nyak pesan ia ke bisik diterima kami ke lemah itu, kemadah ke Ciri Anak Jelingau. Ciri Anak Jelingau, Tau ke Paitam, Kodan Adai, kena 19 hari bulan 7, 2026. Lalu Niang Tok dekat di Sengkai Balamayuh, kena malam hari 2, 21 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, ianya pagi 22 hari bulan 7, 2026. Jalai kapal melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagir rumah Fendi, Buyung Panjai Bangat Betung. Ianya Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu peninggal, lalu ke Siti itu pesan menuju kapal melayan ke diau bak rumah Nelson Surau ngau Nancy Anak Lanjo bak Durin, kapal melayan bak Tutus Rantau Panjai, Batu Bura, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyu Julau, kapal melayan Bentabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasuk, ngau kapal melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Imah Anak Santuk, madah ke Imah Anak Santuk atau ke Indai John, Udah Nadai, kena 20 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang Imah Anak Santuk atau dekat Disenggai, kena malam hari 2, 21 hari bulan 7 2026, Berumah Setiwa Tinggi, Batu Burak, Batang Igan Sibu, lalu Niang dekat dikubur ke kena hari 3, 22 hari bulan 7, 2026, Bak Penam Batu Burak Sibu. Nyalainya, pesan ke madah ke Imah Anak Santuk, Imah Anak Santuk atau ke Inai John, Udah Nadai, kena 20 hari bulan 7, 2026. Jadi Niang dekat di Senggai Balamayuh, kena malam hari 2, 21 hari bulan 7, 2026. Berumah Setiwa Tinggi, Batu Burak, Batang Igan Sibu. Lalu Niang dekat dikubur ke pagi hari 3, 22 hari bulan 7, 2026. Bak Penam Batu Burak Sibu. Nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik, berkawul ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai Jerome, bak lumur 0163588854, 0163588854, tau ke ngagai Joseph, bak 0149635517. Nyalainya sekedari pesan ia ke bisik dikenatai ke, bak saudara lemai kita bawa FM ke lemai tu.

0: lagu ke di baik Linda lemai dua peninggan dengan lagu kena umpan Jakut Nuan. Jadi aku agak natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia kebisik diterima kami lemai tu. Kalau pesan ke sekali tu nuju kapan pelayan ke diau buat kampung Sebang Pelai, kapan pelayan buat Sungai Kurak, Keranjik Atas ngau Keranjik Baru, kapan pelayan buat Rayu, kapan pelayan buat Serambai Lemanak, kapan pelayan buat Sengkunyit, Kapulu ngau Ilik, kapan pelayan buat Nangga Kapu, Lubuk Kacung, Nangga Bawi, Patuh, Nangga Hukum, Tutung Skim, Musim Skim, ngau semua kapan pelayan bukai, ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, ni yang buat anak jelai, ni yang buat anak jelai. Jadi pesan tu madah ke pengawal Muen Terbalu, ni yang buat anak jelai, ke dekat Diatur, kena Arenam, ke dekat Datai, 25.7.2026 pukul 9 pagi, nyalai kapan pelayan ke dipesan. Kita dipinta datai ngagai rumah luang ngana penguang kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin. Nyalainya tadi pesan nuju ke pemelayan ke diau bawa Sebang Pelai, Sungai Kurak, Keranjik Atas ngau Keranjik Baru, Rayu Kucing, ke pemelayan bawa Serembai Lemanak, ke pemelayan bawa Sengkunyit, Kapulu ngau Kapu Ilik, ke pemelayan bawa Nangga Kapu, Lubuk Kacung, ke pemelayan bawa Nangga Bawi, Patuh, Ukum Ulu, Tutung Skim, Musim Skim, gau semua kapan pelayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Ni yang buat anak jelai, jadi pesan tu madah ke pengawal Muen Terbalu. Ni yang buat anak jelai, ke dekat Diatur, kena 25.7.2026 pukul 9.30 pagi. Barumah Luang, anak penguang Kampung Danau, Keranggas Melikin Balai Ringin. Nyalai penerang ke Silia, kita tahu telefon ngagai Tuan Rumah Luang, Bak Lumur, 019-868-2059 tau ke 019-868-7355. Hanya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke sitik tu pesan nuju kapan pelayan ke diau Barumah Nugu, Rumah Puin, Rumah Lidang, Rumah Patrick Suli, kapan pelayan Barumah Mudam, Rumah Angge, Rumah Usin, Rumah Mpari, Rumah Jimbu, Rumah Patrick Jimat, Rumah David, Rumah Manggang, kapan pelayan Rumah Moses, jadi sedak tu Batang Kerubung, kapan pelayan Barumah Gostin Payak, di Ulu Roban, kapan pelayan Grand Stumbin, Batang Awiak, Rumah Dumang, Sungai Kedang, ngau semua kapan pelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi kitanya tadi dia pinta datai ngagai pengawal Muai Ulit lalu ngupas Senta Balu. Niang Lin anak Kute, Muai Ulit ngau ngupas Senta Balu, niang Lin anak Kute, ia kedekat Diatur kena cara semiang berengkai hari pukul 7 lemai, kena 25.7.2026 bak rumah Kucun Jabe Baruah. Nyalainya tadi pesan minta kapan pelayan ke Ngelala, niang Lin anak Kute, datai ngagai pengawal Muai Ulit ngau ngupasan Terbalu, ke niang Lin anak Kute, ke dekat Diatur ngena cara semiang berengkah hari pukul 7 lemai, kena 25.7.2026. Nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Kucun Jabe Baru. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Belinga nuju kapan pelayan ke diau bawah burak, bawah celum, nangga bawah batang oyak, kapan pelayan bak pakuah skuau, batang igan, ngau rantau panjai, kapan pelayan di Sibu, kapan pelayan di Bintulu, Miri, kapan pelayan di Kuching, ngau semua kapan pelayan bukai ke nak ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu. Niang binya nak ngang tau ke Inai Ros ke dekat Diatur kena Rinam, 25.7.2026 pukul 9 pukul 9 malam, Barumah Buan, Rantau Rembai, Ulu Bawah Burak. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu, niang binya anak ngang tau ke Inai Ros ke dekat Diatur kena lemai Arinam, 25.7.2026 pukul 9 malam, Barumah Buan, Rantau Rembai, Ulu Bawah Burak. Nyalainya pesan megak ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu ke sitik tu pesan nuju kapan pelayan ke diau nangga jagau Kenawit, nangga ngunggun Kenawit, Rantau Lugai Kenawit, kapan pelayan di Lubuk Antu, di Sibu, di Bintulu, Miri, di Kuching, ngau semua kapal Melayan Bukai, ia ke naklah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit, ni yang Kosmas Anak Segan, tau ke Bedum. Jadi 25 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pagi 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat diatur pengawak Ngetas Ulit. Nyalai kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching. Nyalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Dian Jawung buat 011-250-94341. Nyalainya sekedar pesan ya ke sempat dia kena taik aku bawa sada lemai kita ke lemai tu, lalu ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sada lemai Y FM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincil, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tu kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: senentang awak program merancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunsi ke aku ngau kita maka kelemah itu ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita atau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Ya, sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pilihan menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti abisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi agi buat siti division buat siti bahagian jadi pindah tu tadi pelilih menua pegai pengulu bukai Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya, orangnya pindah ngagai rumah penyai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B penyai B tang dua buah rumah penyai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua tu muda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panyai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda agi laban udah pindah dari rumah panyai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah noreki pindahnya nak tentu jauh hari temudak ia mpu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh dilawak boleh lagi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah penyai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepalak ti dempu ya buat rumah penyainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah penyainya nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kena buat orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi kaku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya ari ndor ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi tajak ia udah pindah hari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya nama ya pindah hari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikenak ngagai orangnya lalu ia nak uliah bumpu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes ke dia putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah hari serikai ngagai binatang. Jadi disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ya pindah ya gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu modalnya agi laban udah pindah hari menua serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke dia sebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal bak kuasa menua tuan rumah hutum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bila peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai tu ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai tu ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari iban 1993 pindah ngagai ri menua sungai siti ngagai sungai siti ngagai pelilih menua siti ngagai pelilih menua siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ya kecuali tanahnya tadi udah bisi pala. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalong anak Bungan versus Superintendent oleh Nensabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mega dalam pelilih menua siti nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh pindah ke hak ya bak tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyelong ngena bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyelong pu tang udanya nyelong pu pindah ngagai peliliah menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyelong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai peliliah menua bukai sepengudah apa ia nadai nya sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai peliliah menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngopengawa iki pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni ang apa empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngage peliliah menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni ang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jaku rumput ya. He did after the first clearing by his father of the land, move out of the district into the jurisdiction of another pungulu, and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father, had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kakung kita walau peningat pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningat ianya kes kita sebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu megak sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah tang agi dipegai pengulu kesama. Maya udah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant Tuan Rumah Nasad anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah dari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya Tuan Rumah Nasad anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngautai nya unplanted temuda agi dempu responden nya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga. Undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Rumah Nasad anak Capi itu bisi lain mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bala peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutainya unplanted temuda agi dempu orang kepindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terangnya nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikanya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peninga tu nakau undang-undang tau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngok kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngok aku buat senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpua dulu aku bertemu baru kita buat awak minggu ke bukai.
1: Ya, jadi yang nyalakan kami mai kita mendiang ke program Rancau Tikai ke Lemai itu meninggal setiap program ke dia itu sun Mr. Terbang Mandi lalu dikeluar ke Emerita Johnny hari YFM. Jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 7.30 Lemai, 7.30 Lemai itu lagi terus mendiang ke berita Lemai ke ditabur ke terus hari YFM.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Selamat lemai buku lain gawaku Melati Badi. Bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 20 hari bulan 7 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Air Borneo nempak sejarah penerbai bilun ke Terubah, Kuching, Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak, Ngau, Menua, Menua Bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Company bilun ke dipenggik perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway setau ke Air Borneo dah mujur nempak sejarah sebedar orang ke ngintu hari Sarawak. Lebuah penerbai bilun ke Terubah, Kuching, Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg pagi tadi. Penerbai ke Terubah bilun MY5005 tu diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat daripada bilun antarabangsa Kuching urung pukul 1.25 minit ngali hari. Premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisik depan bilunnya ke Kuala Lumpur. Dulu agarinya bilun tu bisik diberi tanda bahasa water salute bak padang bilun antarabangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke Terubah sidak. Penerbai bilun terus Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur diatur dua kali sehari berlabuh hari pegila. Penerbai bilunnya nyedia ke bayar all-in tenyeng kaum cukai padang bilun ngau surcharge minyak berengkah hari RM375 untuk kelas ekonomi ngau RM736 untuk business class ke sekali pejalai. Berbak ngunya penumbuh company bilun Sarawak Air Borneo Airway nyandang perkara ke berguna benar dikena ngangkat ke pemanah penerbai bilun antara Sarawak ngau menua-menua kebukai. Kelimpah hari temruan ngatur penerbai bilun menua pesisir tau ke RAS penerbai bilun yang megak udah dikerembai ke ngagai menua-menua kebukai. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juhari Tun Openg madah ke kelimpah hari penerbai bilun terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo megak dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa sidak ke Singapura berlabuh hari 3 tu. Ia madah ke kelimpah hari pejalai kapal bawa penyangkai kapal, penerbai bilun tu megak cukup guna dikena nyukung serta ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Penerbai bilun yang megak ulih merempas di besar lagi ngagai pengawak tinggangkat ke ekonomi menua. Premier maksud ke Jakut tu lebuh yang ting lancar ke penerbai bilun ke Terubah Air Borneo, Kuching, Kuala Lumpur bak padang bilun antarabangsa Kuching Sari tu tadi. Perintah Sarawak merambu dekat nambah kaget bilun ATR untuk company bilun ke dipenggit sida Air Borneo Airway dalam tahun baru tu ilah. Perkaranya tiagi mengkang di kerandau ke diatuk nang dikena ganti bilun ke udah lama dikena kompeninya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke configuration dalam bilun ke barunya udah diasuh digagak bakar ruang bilun kelas 1. Kelimparinya bilun tu megak dekat letak ke tambang nitiah ke patut kelebih agik kena merik penglantang ngagai balan biak ke belajar. Penerbai bilun ke baru terbisik diperambu ianya penerbai Ari Kuching ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatifnya dekat mudah ke balan biak Ari Sarawak ngagai biak Ari Semenanjung Pulai Mansan. Ia maksud ke Jakut tu buat pengerami nung lancar ke penerbai bilun ke Terubah Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching Sari tu tadi. Kampung Empilah Hilir di Asa Jaya udah nyawa mengangkat ke nama Sarawak. Pengudah tumpuk peniaunya ke dipilih ngari ke Sarawak Berenggat Nasional untuk berebut kanugerah Desa Madani ke diatur di Jengka Pahang. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur tu nang hasil dari kerjasama pengangkun ngau tangguh pengawak tu dah diayan ke bala ketuai ngau urang bak tumpuk peniaunya. Ia maksud ke Jakut tu lebuh berjalai nemuai bergulai ngau urang Kampung Empilah Hilir. Yang harap ke pemujurnya ulih merik peransang ngagai tumpuk peniau ke bukai di Sarawak ngambil ke sama ngias pemanah tumpuk peniau serta negap kaget pemansang orang Mayu. K
Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 tika belabuh diatur pegila nyentuk Karim Patok dekang lumuk ke pemekuah industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang dari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke Bihas 2026, nyerangkum awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang buat penentang tebing Sungai Kuching di sadang dekat Gempuruk ke lebih 400 ikut penyerta. Pengawak pembentangan toilet dekat dipasuk 12 bengkah menua ngau 133 raban temandang ke produk halal buat 6 pavilion besar. Programnya diatur rupis Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk, Begulai Ngau Kaunsel Islam Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman masuk ke Jakut untuk buat program Selamat Pagi Sarawak ke dikeluar ke Sarawak FM pagi tadi. Berbangunnya Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Abdul Rahman Junaidi, madah ke pemayuh orang dagang di Sarawak, kebisik ngau minta serta udah boleh sertifikat halal udah majak nambah. Yang madah ketuk berpun dari proses kena minta sertifikatnya tinyau majak muntang, ianya diadu kena cara online serta diumbak kenggau dokumentasi kemudah ge. Yang madah ketuk megak berduduk dari pengawak promosi ngau roadshow ke diatur bagian pemansang halal upis pengarah Islam Sarawak Jais ngau upis pemansang Islam Malaysia Jakim di Selampur Menua Sarawak. Kelimpah harinya kaunter khas kena keluar ke sertifikat halal megak. Bisa disedia ke bas pemanjai timpuh orang ke ngatur Borneo International Halal Showcase 2026 ke kadiatur bawa penentang tebing Sungai Kuching belabuh hari pegila. Kaunternya dibuka ngambil kurang dagang nyamai ngulih ke penerang gau jakut lalau tebekau gau cara minta sertifikat halal. Upis Kastam di Raja Malaysia, JKDM Sarawak, sudah mujur muntan kedua tik kes orang ke nguji dekat Maik Dadah kebungkus 1.32 juta ringgit dengan cara belalai dengan padang biluan antarabangsa Kuching. Dua ikut lelaki rakyat menua Tumpu Megak sama sudah ditangka. Direktur Upis Kastam Menua Sarawak, Datuk Norizan Yahya, madah ke kedua-dua kes tu ditemu raban orang ripampang narkotik sudah sidak ke meresa biak bala penumpang kedatai dari Johor Bahru kena 9 dari bulan 7 tu kemarin. Bak kes ke Terubah urung pukul 9.10 minit malam, sikut lelaki rakyat menua tumpu, udah ditan ke pengudah ya ke nguji dekat muai kelai lagis ya, dikenang lalai ke identiti ya. Pengawak meresah udahnya lalu tertemu ke 13 bungkus teh Cina kengundan 13.2 kilogram dadah metafetamin ke dipelabak ke bungkus RM660,000. Kira 10 minit udahnya siku agi lelaki rakyat menua tumpu udah ditan ke Tegal perkara kesebakar. 13 bungkus teh Cina kengundan 13.178 kilogram dadah metafetamin gau 83 IG pil Eramin 5 dibungkus RM660,560 megak sama udah dirampas. Seduainya dia tu sama ditangka ngambil ke dipansiak ngena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Norizan Yahya maksud ke penerang tu buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai Saritok tadi bisa nerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak Mais ke Baru, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Penemuainya diatur dikena negap ke kaul antara bala tuai perintah ngau institusi adat di menua tu, nyadi ke jalai dikena ngetan serta ngemansang kadat asal orang di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad dipadu kenyadi tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak kena 13 hari bulan 7 atau tadi lalu dekat megai pengawaknya dalam penglama 3 tahun. Penemuainya megat diatur oleh berandau ke Simposium Adat Iban ke ditagak ke diatur di Sibu dalam bulan 9 tuila. Programnya dekat ngempuruk ke kira 300 sikit orang temungkur bala tuai raban bangsa Iban ngau bala pengari dari agensi perintah menua. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita dibaca baru.
Air Borneo nempat sejarah penerbai bilun ke Terubah, Kuching, Kuala Lumpur dilancar ke Sari tu tadi. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua Bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyalakan berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Santuk Ari YFM. Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gabenor Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jackway bak rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hana Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekat nyadi sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
9: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
6: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu cerita tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
10: Watrof, lagu terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu ndak mudah aku lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Palikat.
6: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
10: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
6: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngotiwun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
10: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
6: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
10: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
6: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
10: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
9: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Kaban tanah berenyang ke lemai tu peninggal Risa Siti Lagu Megak ke masuk dalam renggat semifinal ACSJ ke 9. Jadi udah tu lagi kita ia dikemudian ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu Siti Lagu Rika Nadai Agik Pengrindu di kenam rindang kita bawa sada lemai.

Hai, aku Erin Nyambong. Kita ada tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Mama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama megak maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke Lemai tu kami hari YPM Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datang ngagai kunti YPM ngabik ke berkunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan dan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita di tu, dengan kenuan DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari empu tu kurs mengat sederhana meruan gerai bekas lama mega. Nama kenyak hati mega. Berasa temegah datai kita bekal ke sarito deh. Laban agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah ke YFM Iban ke agi ngemuan pengharap ke tudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekal ngau mayuh Leman Budaya Iban. Balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemayang ngona ka uliah ngega lalu milih mayu macam Leman Budaya nyeli ba leka jako Leman Budaya tau aku salin hari hari ramai jako Inggris tenyebut Iban Cultural Elements ku aku. Kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisip program tau dah. Jadi penemu teko aku nya untuk ngena jaku ura putih nya sidak yang nyebut ya indigenous knowledge dah. Penemu orang asal aku sidak ya ukai penemu itu surat bala saintis. Nyak meh ke datai ke Sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
0: Iya nasi gamatnya pengajar. Jadi munye ko nuan tadi deng luar ke program ke berkatunya tadi dang amat pengawak ke berat ditangkup laban ukainya ada sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anu pihak pengajar. Jadi bekawa ngau perkaranya aku mega ngari ke kami ri YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sani yang penemu ngake bala peninga ketua balua dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bos pemanjai program kita ke dikeluarga kita belum mampai bantu harap kita nya tahu beri penemu ngake sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninga buat program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lebah kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna jalan programnya tadi ada terus kita diterus ke kita buat tahun 2026 jadi sarito nya tua begulai ba hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala pendengar semua laban program ke sekali tau inya program ti keterubah kena mungkal tahun 2026 tau. Nyalai sebedau kita hanya berkenang ke perkara ke baru, topik ke baru, Leman Budaya ke baru, kena kuasai hati aku lah. Buat program tu, aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga, berkawal ngau lansa, berkawal ngau topik tika dikenang ku tau. Kaya dikumai ku lansa penerang, berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ku kita pejaku buat radio macam-macam lah teka dia pelajar berkenya mega hari tabak tabak penemu bala peninga baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp tau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar. mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu kata ukai tak kita semina rindu dengan nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri ane iban patut mai diri lalu teh ke detan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meningat ke aku puji agama nak hati rindu kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu bak lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kenya berguna
0: ada. Iya. Au nah segi amat tu mengajar aku rindu begali kap kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih pelapa aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ninga aku tu bercakuk ke orang buat pasar dia bisi berandau engkau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang ngagi aku siko apa tu ai orang deh. Mansang yang ngagi aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ga enggak jadi ketua bula kurang ni. Aku ingat nyawa nuan nemu aku nuan ya melati badi ku ya laban aku tu suah mai ingat ke program leman budaya ban ku ya rantau seduai de pengajar namanya jimbon tawai ku ya jadi nyak sitik ri utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nyak ke atau ngirik penemu kami ketuai ku ya laban ni aku medak ya pan udah berumur gitu pengajar deh jadi utai nyak berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya arinya ke namanya jadi nyadi kesannya penemu mako ya nya utai ke dikenang banyak banyak ko ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ko ya
1: terima kasih ya
0: au siko peninga kita ke bertemu ngobo pasar itu leh di Kuching itu au jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den ti berarti ke pemayuh siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan udah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayuannya na pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nade kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita anggau bala peninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itu nyo pula hingga gaya program Leman Budaya Iban tua ke sekali itu pengajar aku nyo mayu ke utai ke dekat ditanya bukan nama dah lama metua tu nak bergulai bisa 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkawal dengan topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya Iban tua buat siri ke terubah sebab nyentuk hingga gaya siri ke 41 dikenak tua ngisik program tu
1: Walmaito. Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulang ngege kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu buna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bijaku dia tu uran temendiang ke program dia na. Ukai semina bala tu ke dia ada rumah panjai tam mega ke mayuh age nya bala ke pemalam sebelah lengkau kebun nak masih dirempu ke kada malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya.
0: Oh segi di pasang lama.
1: Segi pasang segi bapa pendiam berlama. Di rumah makanya menak ngetu nak semalam malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelia hari maya tu dah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nang ilalah kaya sama buat bijaku ke pesaka bangsa jadi didinga kemagamagan nada kala nak ninga segi didinga belam-belam rindu ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuah ninga kaya. Jadi bakal ke program tu ke malam tu biasa dua bengkak ke dia rintai ke aku ditok ke buah tua milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak di keluar ngelamat tu kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah sekedar perkaranya tadi ke dia sebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai kepengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik dekat bertanya dengan
0: Facebook
1: ke. Nada salah ke? Nanya nanti tanya oleh sawat aku. Sawat aku megah. Tena lah. Kak pendangan te ngegak sawat ya bak, di luar din. Nyadi. Lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi. Ya kada keluar nang kan tau nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ni. Pun sebab sampai ke dia tau. Artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 lah. Artinya jangka hati aku bala peningap pun sejak sampai dekat mendiangkan nama perkara baru ke ada the baik asanunya bahawa namanya pendiang ke kita tahu kan bagi ngau kita tentu kena rundian sedar hanya ni nyak meh gaya bisik berita dia kena ngisi program leman berdaya ke dalam tahun 2026 tahu.
0: Jadi nanti bekenyak tu pengajar awak kena masuk jam tuan eh. Jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuan yang tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tuan sekali tu ne.
1: Kalau nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi nanti nuan ngasai ke bisi utai tahu dia tanya agak
0: sama agak ngau peninga
1: terang agak ti bala peninga bisi utai kat tanya
0: iya
1: tanya agak jadi bala peninga semua ti, serta di bahasa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tau ke udah ada kunci ke ngau bala peninga ngelala lama tau hari tupik ke satu kelia dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 bak tahun 2025 dekat aku kenang dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito aku dulu dekat madah ke julu ati tipe maduk berguna ke buah aku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip tikat keluar ke aku utai-tai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngegak jalan nempak iban menyana jadi nanti ti ngena jakub melayunya mame individu sempurna aku sedar tau ka raban bangsa iban menyana jadi nyak tuju tepada besai besai benar tuju artinya tam bekeni kau jalai ni gaya arti iban menyana juga kau bala peninga keninga tu atau tadi
0: lebih aku
1: nyebut tu segi mayuh mat nanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi bakal kepada kita bak regang orang ke megai pengharap kristian dah ya bisi empat itik tau ke karakter tau ke perangai empat itik bangsa perangai itik de pegai kita basari-sari selagi kita megainya basari-sari kita segi nyadi mensiam nyana nyadi iban nyana kita de kerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalai kita segi de kerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia tik bisik di megai berpegai bak prinsip integriti arti di tu leka jaku integriti tu besai mena serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serba arti ke depada-peda kunya bisai orang nyalin ke nyak ngumai pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegak perunding tau ke pengerentang penemu ngamayuah pengawaknya jadi nanti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang asuh kita ngerja pengawak kita ngerja pengawak ngawak hati ti lurus Ngau ti telur ti ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja. Nyak kerja kita. Nyak tidak sah pindai kerja kita. Nyak main kerja kita. Nak nang limpang ke diri. Nang nesat ke diri. Reti nyak tadi. Mek kemandian. Nanti kita. Lain utai di kerja. Salah munyi jakuk tadi ya. Limpang hari batang perkara diatur ni kita ada integriti kita.
0: Lain terdasuh.
1: Di jam datang pukul 9 korang pukul 8 korang bawa WFM nuan lagi. Abis itu program leman beriban korang punya datang pukul 8:30.
0: Terbasau setengah jam.
1: Jam terbasau. Ada integriti ya korte ya. Ante makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah, tertinggi rentang penemu artinya. Ini macam pengawal tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang becipiang ngos barang orang. Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kerja aku adil. Jadi aku nak nemu nyalian lagi bahan koko nama utai rentang riti nada lilih lah.
0: Iya, sama rata aku
1: kita. Sama rata. Nanti air dan kak kita bawa pingai. Nanti pingainya rentang. Penuh melele ya nak melap. Nanti enak rentang. Mimik dia singit. Dia nak arti teka kumai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan kakak ni ngigak lebih ya. Tahu gak? Nanya ba Google, bisa me Google madah nama arti integriti kita tadi ku akunya. Siti age yanya resilience ku ya. Iban kemnyana, mensia kemnyana, ia mesti bisa perangai resilience. Jadi leke jaku resilient tu, inya bekaul ngau pengenan kita, penegut, pengepuah. Penegap,
0: pengetan kita,
1: pengetan, penyampat kita boleh bergegak ke akal untuk semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji. Kita jampat bergegak ke akal terkena mutar ke penusah diri. Jadi English nyebutnya resilience. Jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana. Tahu ke ya, anak iban kemnyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngambil hati orang jadi penemu kebekenyat ganti mendak ya biarlah kita datai berpiten ber Pak Panbonyo, kita mendaknya dia ada. Dia bertuguang orang. Nah, dia pun ngantik orang ke Ngasuh. Nanti kita sempat. Kengkak ke, oleh japai-japai kita simpan dalam plus dia. Buai kita buat tempat di patut. Tau ke, uras ke tempo. Anak muai sebarang nur. Nyak pun tau masuk dalam kita te ibu, kita te kiru. Mendak orang tu sah.
0: Tolong.
1: Tu dah. Ini tuai benar mengikat dikit bat. Tu dah bertungkat. Nama penyalahan orang nolong ya ada. Tahu kebisik orang itu kusil-kusil kat buka pintu. Ya nada daya lebih jari penuh sama utai. Nama nyalah orang buka ke pintu. Tak kebukanya ke empati dah. Ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa.
0: Kira bisik penyiruk kurang.
1: Penyiruk. Lalu keempatnya. Humility, English nyebutnya humility. Jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri. Jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible pun. Bisa kita sebut ke bak tik kita nemu yang ngegar rumah panjai orang, bak ruai orang. Lepas maya orang asal kita duduk, kita anang geni-geni jampat-jampat duduk bertempat di atas din engkau tempatnya engkau dikalau ngagi orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngeduh ke diri dulu bak sebarang tempat dulu dah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: artinya dini-dini alai kita kita sikit dikerinduk kurang tik kita mai hati baru bakal orang ramanya meh nai bang mesai ke diri nai buah ngemegah diri dini alai kita jalan nanti kita sempat ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukulang kita
0: segi orang orang ke depan basah ke orang megah
1: tak orang basah kita orang apa hari ini bukulang kita jadinya balap ni penyai mainyo penerang aku bentanya kak tang bisa erti kak maku merek ya panjai lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang yang main ni buah gig kita mendiang ke program tu nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nampak Raban Bansai Iban Menyana atau ke Rempak Nempak Perangai Anak Iban Menyana jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu kalau jalan nampaknya cukup mayuwa ianya hari ajar apa inai hari ajar hari insera hari ajar hari semua utai kita sebut dalam insera dalam leka kana dalam leka sampi semua nya bisa disebut berkeni ke jalan kita patut mai diri rilok boleh jalan dengan pengendiri nanti kita megai semua perangai empat itik tu tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai megai perangai terbekenya rumah panjai yang dekat likun no dia semua orang ke dia tentu gagal hati tentu rindu hati jadi lagi ngerampit ngau tujuhnya tadi
0: mana agak penerangnya pengajar kena muka rundi yang kita lepas kadang-kadang tua atau tadi terunda-runda agak utai ke sebut kita pemansang ke mayari itu nyentuk ketuanya nak ingat ke empat itik sebut kita asal semua tanya ulah kita siku-siku kena tempat kita
1: bisa korang nyebutnya pugok lah
0: ya pugok ya.
1: Penemu ngerti patut dikingat patut dia baik nyalah lupa medak orang ngesan maik cross bak tubuh ya atau ke regang bak debedak kita anang jampat seminak madah kayaknya ketegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engka ya maik empat itik perangai tu
0: pugo,
1: dia
0: selalu
1: ingat ke kita Yale, lagi mulai kia baru kata tu anak tu ok balai peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah ya tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak ya, program keterubah ya. Nya aku ngau tua ngau DJ Edwin nya keterubah ya mereka ngau gay kunti gitu ka nerang ke pasal program leman budaya Bantau nya keterubah ya mayanya kelia nya de lebo mayanya tentu mah ku madah ke bidang kara tika dikenang bak program tau dah cukup luas cukup mayua nya lemar benda dipilih dah ya udahnya aku lalu madah ke tuju ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jaku ti panda ama tuju program tau cuba berpenang sambil berbagi penemu lalu ke nambah kenyak program tu moga dia keluar ke dia kena nyungka penemu dia kena nampak Iban Menyana bakal kada
0: sebut tadi
1: nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin dia nyabak ke nombor dua kemarin kita lalu dia baik kumungkal program baru perkara baru ianya berandau ke pasal utai ke nama penting mali dalam penghidup kita. Laban mayuh benda karanya tak kadang-kadang bisa jadi penanggul gak bisa jadi penekul jadi pengeribat bisa sekedaknya madah ke nak ukai patut disebut dapadah ke jadi pengeribat jadi sebagai hari cara kita maik diri nak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah yang mali mungkin tentu bisa
0: nama kebuah
1: nadai,
0: yang mali
1: nadai orang ti nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama penai sepenekat hati, nama tua penekat hati. Semuanya utai nak, utai utai mali mangkada pasal dalam raban utai rekumai mali. Jadi nama arti penting pemali, nama arti pemali rama, nama arti utai kerkumai pemali berat. Udahnya kita medah medah pemali ko kita anggap hati tau ke perception anggap perundian kita leban utainya perkara nyapa ting nak jaku Inggrisnya main sidang nak lako jaku subjektif
0: ya.
1: Pemali bak noan nak semestinya pemali bak ko ya kerti tak kembali subjektif. Udahnya kita berkenan ke pasal berkeni jalai penting pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mainnya. Lalu udahnya kena ngermai ke programnya kemari. Bawa programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkah pemali, pemali rumah yang kau pemali kan dititih ke balai bandia di rumah lah. Pemali ramah itu tadi selalu kena kita nagang, kena kita ngajar bala anak ngerjap ngawak mali ngensong malam hari. Mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan
0: Terpitan.
1: Nah, dia orang nunggu kita buat pemali ramah.
0: Iya.
1: Tanti bakan wana mantap lalau, mantap tangga orang rusak dinding orang buat pemali rumah. Atau rumah lalu nunggu naknya buat pemali berat. Pemali berat, bisa orang nunggu, bisa orang nganu.
0: Iya.
1: Bisa orang nak berjerak kita. Tiap pemali ramah, ia semina kena ngajar, kena ngadu ke lalau penghidup deh.
0: Lebih lagi kena kita ngajar balana
1: menyarai. Maka tebu maya lemai hari. Mali ya kok. Macam-macam lah mali, mali pendidikan saya bu buat lah. Mali para inai mengkujak macam-macam.
0: Kena-kena kuat ke?
1: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemai hari minta kusik ke tebu. Kena tentu. Lemai hari tentu. Duku tajam, nangis ketele ya. Tapi inai kiroh baru datang turun tentu. Nak betul perangai itu bukannya, nak betul pengawal itu bukannya. Jadi pas tentang ngermai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program itu dulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak sentang penemu timadah ke utai nemunya dia betul nak tunak kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utainya nemu nyadi betul nak tunak kena kuaku lah contoh teh pengabih mudah datai kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung kuyas kita dia malian lah pokoknya ilat sida jelur bapak dia balas sida kerak tu nyumbuh nunak nuan kau inik kita nak kena mali betenda tu nak kena mengga berjalai makai sambil sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
0: tak tahu
1: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kebuah kita makai tebu jalan ke jelur nunak kita kau ya kau ke
0: bisa kebuah makan banyak dah pengajar
1: Ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebon nerang ke pemali nya abai ban mayu macam utai tip kita percaya ke utai nemu nyadi betunda-tunda bapak pengen berumah lebon ngentak ke rumah baru ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung ambil utai celap maka bat sekedar orang buah buah yangat, buah pilau, buat sekedar orang batak pisang, kedaknya ngamik muman, bisa utai tumbuh rekumai muman, diri kebat tiang bumbung, semuanya nengah penemu utai nemu jadi betul-betul tak, erti ya, nanti muman dah gemar ke kita bertiang bumbung, nanti ribut muput ke rumah kita, rumah kita nak mudah tumbang, maka muman ke borau-urat, bak selpak, batu tejak ditujuk air ya nak terbabak semina biar ya cundung dulu tan lebuh air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh kenya mega beka pisang utai celap ngambil ke penghidup kita tau celap denap dia baru mau panjai Jadi nyak ada penemu tadi nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa tenang mayanya kemari. Bapak program keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali ti nyadi nitih ke pengarap lama hanya di maya macam macam utai kenang mayanya ya kena nitih ke dunia bak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke de kenang mayanya dah udahnya bak program kelima lagi nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tu berkenang ke pemali ti dititih ke kita sesebengkah peturun orang dari sebilia lah. Ambil ke mana bisa orang Mali mengenuh
0: bayar.
1: Lebannya. Kaya udah kalah ada tulung bayar kini. Bisa orang Mali mulu munuh sawak. Bisa orang Mali nanam genu. Mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duikuk ke dikagai munsuh lebuh maya seduai mantun diumai. Dia tertegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyerangkap herba. Dia munsuh nak tertemu ke seruai. Lalu malam hari nyak seruai mimpi madah ke yak ngelalai ke seruai hari munsuhnya bunsu hantu genuaknya tadi. Genuak tau ke labo deh. Nyalai berengkari nyak seruai nak tau masau, nak tau nanam. Genuak sih dah sembilia. Jadi bisa enggak orang Mali kijang, Mali rusak. Tapi semuanya tadi orang kemilik kijang. Kadang tersat selama lama namanya merinsak media dalam babas. Udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua. Jadi ketegalnya ya si turun ya lu Mali enggak. Mali kijangnya bisa dikenang dalam tentang programnya subak. Penemu sekali ke bala peningannya lagi ingat tak ke bisa ningat ke programnya. Udinya program ke-6 subah dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasal pemali berat. Jadi tentulah pemali berat tadi ti orang langgar pemali berat punya sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang ke mayanya subah berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bupada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali, pemali cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan ngena darah darah leh ngena genselan ngena putih ke nama kerian semangat bisa diterang ke mayanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinjadi ketika pengarah ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengawak berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih banyak pengawak perkara itu mesti di
0: terang.
1: Kenang lalu berkenya maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia di rumah panjang ibun rumah hari yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah ngagak rumah baru jadi bak program ke-9 lagi bengkak menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke pak pengawak bumi bertahun ngau mayuh macam pemali ramah lah bumiannya. Bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bumi bertahun ngau pengawak belaki bini serta ngau penerang pasal penting pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena kuaku di tu tajaknya utai kenyadin yang langgar undang-undang perintah ambil kemana dia orangnya tadi luka ketegal dia pangkat peti jadinya undang-undang perintah sivil tak ke undang-undang perintahnya lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan peti nanti orang ke bisik kena pangkat peti ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis leban perintah sih nagang kita ngetan peti tang sebedaunya bak rumah panjai sebenarnya ya orang ke salahnya tadi mesti dia keselan ka, mesti dia bunuh ka babi nada. Perintah nggak so kita bunuh babi, tak kita ka mengiselan ya. Leban bak pengharap kita, kita ngampun ngakai penyilapnya ngakai tara. Lalu bak perintah yang ngena adat hukum. Artinya denda. Kau kita pak tahu ke ganti rugi ketegal pemedis beka nganti pengrugi ya ke berubat atau kenyanya bak hukum perintah tambah iban kita lebih berguna ke kaul kita ngop tara nyalai kita semua teh kenyadi nguji kita nguji nabar ke yang nak jalai
0: berselan ke
1: berselan teh kemeyar itu tentu mega kita nyubisik mengharap baru sembiah mega kita nyak nitiah ke cara kita siku-siku nitiah ke cara orang bawa menua sesemengka jadi udahnya bab mali berat abas tentang bab program ke nomor 11 subak kita berkenan ke pasal pemali penam. Jadi apanya agak penerang aku bertanya tak labanya berterang menerang kau teknya di berkenai ku jalai bab mali penam berkenai atur berkenai cara nama kau teh patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku lah, aku bisa penebak mindah ke semangat Bujang Berani namanya penam kubur Bujang Berani ke mati dan Melaya Subak aku pun tak benar mengenai orang yang dia aku tak patut kena
0: bisa penebak dia
1: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya mereka mindah ke penam di Sekayu menua Sarawak tu ia ke bisa kena pansak jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Bono terus ke pengawak mengukur tanah kayak bisa terpansak ke pendam orang jadi mayuah benar ngau mantau mesia mayuah tentang aturnya meh ngarana orang kulu kilit di Sekayuk menurut Sarawak sebab mainnya jadi lebannya berpelak belalau ke penlebat diriknya mai maka aku cerita
0: au lo bakal
1: buat mansa
0: au kala ngasai kayak kau mansiaknya mega gerejanya ne
1: udahnya ba program ke 12 ba aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke terlalu berat dinya lu berkenang ke pasal utai ke ku mai jaku main ngau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua tete ngerindok kati baik kenya entelah baik kenya bedungai melandai berenuang bergano kumai main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh mayan nulis tadi ia kejakuk mayannya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau orang ke belagu ya dia sebut pergi ajak dah
0: sampai
1: ke mana bakal sampai ke tau ke otak ke jakut tanya Indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakau orang ke berenuang ke orang berenuang mayu anda wok ya ke orang ke pesangai orang ke bantuan ya mayuh ayah ya kan orang Brahman makanya kan. Jadi nya beda aja ku main kau leka main udah nyaba ke 13 kita berandau ke gunang kau guna jaku main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisi guna maka ambil ke mana yang ke bisi disebut mayanya baka pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak kedatai ngagam no orang tengah bang apa pengap pelian mega makanya agak ngangau ke petara mana merubat orang kata sakit baka pupuk nyalang tu tadi memang kenyalang ukir ngambil kia nyadian nyadian tu nolong kita ngalah kemunsoh kita baka tema tapang orang nyebut tema tapang lebih banyak saya dia nikit manjik dia punca tapang dia kena namanya tadi dekat siti ada cara saya dah madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ke tukar balai ban tukar berguna ke labrit manjiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun saya dah lalu saya dah ya likun nak mudah labuh ada punca tapang nambah kenyak bisik berdua lansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak mengenang pasal
0: menyung
1: pejalai semangat menuju menua sebayan din laban ti hari semua muat tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemamang ianya dunia lemamang dunia manang kalau dunia urat tenyaba lalu dan nerang ke ngedalam buat tentang dunia lemamang tang bedaun nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat tenyaba jadi jangka asal SP aku dalam tahun 2026 tidak nanti berkabalap dengan ngasai kenya kan dengan kenya uliah kakun
0: keluar kenya
1: jadi benar aku tu bijak aku nama bisa ge dah bisa teka tanya dengan nama bisa bisa respon bisa
0: sida tu bayu bayu ba Facebook tu pengajar ada tanya semina laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga ke nyambu tai ku sida ada laban betahun tu tai bisa tanya ya jago perancang
1: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
0: terus
1: kau ngono nak kuliah engka engka sida bis dulah kerundiang lagi.
0: Au, tahu kena ya. Bisa
1: kita disebut kita di tau. Kau kanya bisa ngaruh hati sida ada. Ba 14 mari age ma nyambung ke dulu bas tanya suba. Aku nerang kerti utai ke mai wa, utai ke mai denjang, utai ke mai tema jalung. Ba program ke 15 suba. Di tau aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai ganung, jawang, tuak tunggu, pantun, ramban, telandai, mesra kana, wa anak mit, lagu anak mit, habis dia kenang mainnya. Kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku lagi kenang pasal jaku main asal mainnya dah. Suba ada kenang mainnya suba nama tujuh ngau guna sampi nama bidang ngau lu teke kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam teke bisik ada kenang mainnya nyau teke kenang dah basiri ke 17 suba aku berkenang ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka ujuk arti ngatuju orang bergeliga jakut nanya indo jejulu ngau jakut main nanemit kebisir kenamainya dah adanya hidup tu lain je lain dah ke dah siri ke 18 sebab kita berkenal kami macam main asaiban lagi penerang bak sekedar jaku main megak baka jaku mata kelakar jaku mata kelakar bisik dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil induk jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang dah tai bak orang tengah minum jaku sada buah ngau telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya ada kena ganti leke jaku ngek Melayu ngek English poem aku sudah jadi ngek Melayu puisi jadi ngek ketiban pedih kan ngigaknya disebut pelanai ngai kenya lepas ada yang berlagu
0: ngek sada buahnya
1: nak leke jaku ya kena dia tu mayu hage ka orang terima laki jaku sada buah kan jadinya ku sida ga jadi mayu bala bakiah ka arindo ke jaku iban tadi nyumu puak anaknya ka kena sida nyebut utai ke kumbai
0: maka puisi
1: ya, puisi Melayu kumbai puisi deh orangnya basiri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap dari penyai penerang pesentanya lebih maya penerangnya kemarin aku menak bisa ngagak posta nerang ke pejalai leka pengap jadi penyai penerangnya lalu penerangnya suba lebih terang ke bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22, siri ke 23. Yalah, agi siri ke 24 panjai na, lalu siri ke 25 nyo ngenatai kirim buda rumah bekaul ngau cerita teh kenyandi dalam lekat iman lah. Udah nyaba siri ke 26 agi udah nyamperu habis udah nyaba siri ke 27 kita nyo nyorongkai ajar badas di bisi ditemu bak perkara ti udah kalah disebut bak lekat iman. Udah nyaba siri ke 28 berkenan ke pasal nyokat datai bak ngepan untuk kena pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 hari bulan Mac. Dia nyaba siri 29 agik kena pasal ngepan asal liban ditih ke kategori ngepan ditih ke utai terkena ngagak ngepan jadi lebih mainnya nyamai mah lebih penerang tergagak kumpul besi agak nulis sikit buk pasal ngepan dan saliban jadi nyaman dan nerang lebihnya bisik tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisik darat bersanding basiri ketika puluh subah agik kan pasal ngepan tang ngepan dini dong nak ngepan nama ngepan terkena kepala ngepan terkena ngias reku ngepan tidak kena nudung tubuh ngepan tidak kena ngias jari kalau ngepan tidak kena ngias
0: kaki
1: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang buka kalau bisa cara ya buka lumayan berkenan ke pasal ngepan ni aku ngambil kenyamain okey jakuk pasal pala kita lu meda nama otak kesalu dia kena bak pala nanti ya indo tentulah
0: sugu
1: dia lebih yang ngantak sugu tinggi hanya dia kenya mah bak bak pendiang tu dah tu tentu si anti kan teh kenya lah udahnya ba ke 31 sebab kita berkenan ke mayuh macam bangsa gawai ti dintu balai ban bedau ke sida ya ngintu gawai daya mayanya jadi maya macam bangsa gawai lalu aku mega ba mayanya bisa ini aku namanya tadi nerangka macam-macam utai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngintu gawai mainnya lah beka ba 31
0: tadi
1: contoh gawai kenyarang gawai kelingkang utai kekumai gawai sanawari, gawai batu, gawai tamak bulu, gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam benjam tak tentu banget cukup tak meh penderangnya cukup lenak mainnya tak bisa dikenang dikenak muka rundia ngambil ke bala peninga lembong maya sudah beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engka ya tau muka nyambung ngermai ke perkara tu dah beranau ke bak program tau dah laban bak penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak dikingat kage dah
0: nyau batu sun ke 32
1: nah ketika berdoa subah kita bercerita ke pasal 7 ngintu ke daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh ke daya
0: penumbuh 7
1: jalan penumbuh lah 7 ya lah tambah program ke 33 subah aku terkenang ke pasal cara Iban ngintu ke daya bak menua saya sepengka nitih ke kenang aki ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawai daya suba nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam macam macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bekenya lah kena berengkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak kayak kayu kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai,
0: ranyai oh.
1: Jadi ya ya tenak tentu kak nyebutnya ranyai ngomainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menos bayan ko sida nda patut dikena kita ba gawai daya nya maya kita patut berami mana dia sebut kayu gawai jadi ni tiak kemenos sisi sampai ke sare tau pedak aku lah namanya age nak nak lu nade bisi
0: standard
1: penetap
0: ya? Oh.
1: Nade penetap age mayo orang tengenak lah kaya ko ranyai
0: ya
1: lalu age bisi mengga orang tengenak lekai jaku kayu kayu gawai lah.
0: Oh, ya belak tahu kena ni pengajar.
1: Jadi, wah kena tu orang bercarut, carut putih mukanya. Okay, belak tahu ya, ada kena lah. Ya, madu bukunain tadi tujuh kita kena, ya tadi kena kita mantai ke pengandia di rempu bejaku ngerintai ke jaku memangnya tujuh ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anang aja carut.
0: Iya.
1: Udahnya kita bak ketika pelompat sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat di Banti udah kalah depan siak ya nya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bawa belalau ke pansia ti udah kalah depan jalai bak pelilian menua lebantu lah jadi mayanya sebab jadi leban aku pun tak berjalan ke ngau mansia ngau ngau nulis pasalnya nyamai makun nerang kini
0: iya.
1: Leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya dikerja sebuah naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu pengawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya nsara pasal pun pun ya nama kebuah penguat selam tikainya dikerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisik dicerita ke mayanya udah nyabak ke 33 sebuahnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak ngajuan selam tikai jadi ya undak suntuk jam aku ngelansak sekejap ya 36 tu macam utai tumbuh ke bisik erti sembulik dalam penghidup kita ada ya 37 macam utai tumbuh tanah-tanah bukai ti bisik erti bersilup dalam pengharap kita 38 berkenyak gak utai ke bersilup erti 39 aku nyerita ke pasal pun penatai semasa buluh ti nadai miang ni teh akan serah teh dia rekod aku maya aku ke agak kerja menya udah nya basir ke 7:40 aku mai kita nya berandau aku teh ke lebih berat agak ya pasal arti diri sebilik nya iban values ke sebenarnya tang pas tentang tau mari hal pasal iban family value ke dia pernah tau ke randau pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik iban ke asal pengawal kawal apa inai ngwana kawal antara diri menyade lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 mari kita kenang ke kawal antara laki ngau bini kawal ngau kaban ke seramau ngau kawal antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari hanya gaya tekenya 41 kali kita kenal.
0: Okey lah genuan pergi ke penemunya dan pengajar. Hello bad tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama hanya di utainya ukai tersebut pi aja tang guna ke pansi ya. Napa ya? Ya
1: guna ke pansi. Satu leban ti utainya udah pansuk bar radio. Orang ke bala nak tu ke belajar ba ba sekolah tu ngasai kenya. Utai ti amat banyak ko sida ya. Nyalai ngai jadi nama sekar kadam mayu agi utai ke pansa aku sebut aku di tau enya pelalau ke pansi orang bukai maka tak aku bisa nyebut sida ukai penemu aku
0: iya
1: ada salah orang ke nora ko mansia penyalanya ukai aku tengah gak laban aku nak menemu tak nyadi dulu ke ya.
0: Iya, kita ini tiah ke cerita orang. Jadi ujung tu pekajar bawa penempuk jakut tu kan?
1: Penempuk jakut tu kan tentu nyap megaya tak nyadi dah kenang arit dalam tibuah 2 tahun untuk mari jadi tahun 2026 tidak ngarap ke dari empu agak gerai lalu oleh manusia oleh bukunsi penemu ngebala peninga pasal manyuh bidang-bidang baru tak ke topik-topik baru kepatut kerandau ke kita lalu bala aku mengga meri peluang ngegai bala peninga tau mengga sedak ya madah ngebak Facebook ngasah aku topik ni dia dikeriuk ke sedak awak aku ngiga manusia pasal perkaranya lalu ngeluar ke abak program tau aku buka ke

Ya, jadi yang beri selamat malam ngakai ya, semua balap ninga kita ke malam tu ya, ke bisa bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nambahkan selamat nanti kita ninga ke tiwanda nya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu.

0: Tuan Inting Siri ke di keluarga kita ada tang tahun 2026 tu pengajar dah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nah pengajar ada salah kita antara yang datai ke sadang pertemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Konti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai kumpul kini pantau pengajar ni betul lepas ni setiap cara muka kena kita nyawak ke kita nyawak uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
1: aku belum siap kita
0: udah nyak sama berkongsi okey terima kasih pengajar nuan udah ngelimpang ke dirimpu bergulai ngau kita program leman budaya iban kita batusun ke terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati bergigak ke penemu dikali kongsi ke engkau bola peninggal kita iba tusun-tusun tangkan ketuk jadi tu yang peninggal deh sekedar hari siri keterubah siri keterubah kakai 41 2 tahun dia ke udah hanya utai ke
1: manuskrip ya
0: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenang buat program leman budaya iba jadi sekali lagi terima kasih ya jadi bertemu baru kita iba wak ke bukai.

Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Lantang asal kita

Berimeh, terima kasih ya ngede orang ke udah mantu kita tajapan nyam semena leka jaku tak rutia cukup say ngede sida ngederima. Terima kasih ngede kita labar terus.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: SAR itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Keloninggan bergulai hingga 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu dengan Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bar rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebising gau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan Temenggung juga Hanak Bareng Temenggung Oyong Lawai Chow Abang Nawan Pengarah Banyan Ling Beng Siu Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang hari orang dalam Parti Perikatan madai kaum gulai ngau gebna lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: YFM Segulai Sejalai.

Solo di Rampas Orang, lagu kedai Bai Lukas Kasidi Peninga, lagu dikenal ketengepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Malam hari 1 serito 20 hari bulan 7 2026. Selamat malam Peninga. Ngarap ke kita semua gerai serta lantang agam malam tu ya. Jadi menuju kita ya ke benung belelak barumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama belak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Memang kan ngangka kita nyangkanya benung gawa jam ke dia tu, nyangkanya shift malam kini. Ngarap ke terus rangsang di berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku Imelda Johnny atau kemel ke malam tu ba awak pemerindang malam. Merindang kita ngau lagu-lagu di kerinduk ke kita malam tu peningah serta berkunci ngau kita sekedar info atau ke berita ke bisi nyadi di menua kita ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita tau ke kita ya ke baru pulai gawak jam ke dia tu pulai gawak shift lemai tadi kini ngarap ke berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat ba ndo ya ke dituju kita. Okey, jadi tu sum program kita ungkup ya ke malam tu Peninga. Bak jam kecubah tu aku berkongsi dengan kita sekedar berita-berita ngau mega merindang kita ngau lagu-lagu. Bak jam kedua lagi pukul 10 malam dia ndo kami nabur ke berita malam Ari Konti YFM Iban di Kuching nangkan kenya. Bak jam kita ke penundi lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu retro 15 ya setiap program ti dikeluar ke Ken Michael Ari YFM Iban di Kuching. Makanya mai tu sum program kita ungkup ya ke malam tu Peninga nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tu lagu ke Dubai Stella Philip Mulut Ketawa Ati Merinsa YFM Segulai Sejalai.

aku Robert Jarod, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan serba guna

0: Pantai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan Bak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Fly high, tetap sayau. Merenang kita semua awak pemerintah malam ke malam tu peningai ya. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita pengerami nyeruma Hari Sarawak 2026 ya. Ke diatur di Sibu. Perengkah hari sehari tu 20 hari bulan nyentuh ke 22 hari bulan 7 tu ila ba dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu ya. Jadi sekedar program ke bisi diatur maya tu ianya majlis kesyukuran ke diatur sehari tu tadi peninga bisi megak program Unity Walk pengawak pemandang Hari Sarawak pengawak begempuru besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Nyak tadi sekedar program ya ke bisi dia tu nyerumba ngintu Hari Sarawak 2026 peninga ya ke bisi dia tu di Sibu. Jadi berserimai ngau Hari Sarawak tu peninga ya. Company bilun ke dipenggi perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway tau ke Air Borneo udah mojo nempak sejarah sebeda orang ke ngintu Hari Sarawak lebuah penerbai bilun ke Terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Sarito tadi ya. Jadi penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi tadi lalu penerbai ke Terubah bilun MY5005 diatur ngena bilun Boeing 737-800. Ti angkat hari pada bilun antara bangsa Kuching urung ya pukul 1.25 minit ngali hari tu tadi ya. Jadi Premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisi depan bilunnya ke Kuala Lumpur ya. Jadi dulu agi harinya peninga bilun tu bisi diberi tanda bahasa water salute bak pada bilun antara bangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke Terubah Sida. Jadi penerbai bilun terus Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur dekat diatur dua kali sehari belabuh hari pergila. Jadi penerbai bilunnya hanya dia ke bayar or in hati yang kaum cukai pada bilun ngau secas minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup bisnes kelas ke sekali pejalan.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dengaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Selamat malam Dato' kita bergulai ngaku Imelda Johnny berita malam hari 1 20 hari bulan 7 2026. Sektor dagang temuai perubat Sarawak disadang dekat terus ngerembai ngejampat hasil risukung serta atur penyambung ke bisi disedia ke servis penerbai bilun baru Air Borneo. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah negeri itu dia tu ngembuan penyampau hospital ngati Kediri di Majak Nambah serta dekat numbuh kepalan perubah riman di Modern. Nyak mai potensial mata mayu hagi pesakit ari menua luar datai berubat di negeri itu. Air Borneo dikarap nyadi pengerandang besai dalam nyungkak sektor dagang temuai perubat Sarawak dengan cara ngemuntang ke pemindah pejalai pesakit bayaknya ari dalam tau ke menua luar di datai nguliah ke servis perubat di negeri itu. Ia mansut ke jakunya sehari itu tadi lebuh berjadi ke pengawak ngelancar ke penerbai ke Terubah Air Borneo pansut ari Sarawak pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawak pemandang halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 beri peluang bagi orang dagang Sarawak ngemasuk market industri halal antarabangsa. Penyandang penemu dagang miet ngau jalan pemesai PKS ungkup upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau pemeranak pukuk Sarawak Dato' Sri Muhammad Narudin Majais Madah Bihas ngada ke pengawat dagang antara orang dagang menua tu ngah pembeli industri halal, pemeranak pukuk ngah pemekuh industri halal ari dalam ngah menua luar. Nyamaga muka jalai kerjasama ngah rabat industri ari Brunei, Sabah ngau Kalimantan dalam ngemansang ke produk halal. Bihas ukai semena fokus ngagai pemakai ngau air rup halal tamaga

mungkin sektor bakal kosmetik, dagang temuai, teknologi berharga tinggi dalam market dunia. Penyerta dari pemekuah industri dari Singapura, Semenanjung Malaysia, ngau Thailand, menggambari peluang agar orang dagang menua tu mansiak teknologi baru serta cara ngeluar ke Asia terlebih moden. Datuk Seri Narodin mansut ke Jakutu Bak Kuching. Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS mantai kesukung penuh ngagai inisiatif strategik tinggembuan tuju ngedegap ke pengawak ngajar ngau belajar matematik dalam jaku English bak sekolah di serata negeri. Perkaranya dipadah ke Direktur Ya Omar Mahli berindia hari penemuai Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansam bakat Sarawak Dr. Anwar Rapai di Kuching. Kok ya, ranaunya ngemerat ketiga inisiatif besar, ianya berjalai ke pelajar matematik di efektif dalam jaku English, di nguna pedagogi Singapura, ngau pengawak ngada ke buk teks digital interaktif ungkum nembiak tahun 4 ngagai tahun 6. Kelimpah harinya inisiatifnya nyangkau menyedia ke modul insentif ngabub latih insentif dikada nyukung pengawak berjalai ke Upholding Dual Language Program UPDLP. Ia madah ke atur tu berguna amat dikada ngenegap ke pengawak pedagogi raban pengajar serta ngangkat ke pengelandiak nembiak bak konsep matematik ngau jaku English setipak ngau gaya peminta atau pelajar abad ke-21. Unit Penerit Adat Upis Immigration Sarawak JIM Sarawak udah ngetan ke-15 iku peranak menua luar maya operation tidi pejalai ke hari 5 ngau hari 6 tu tadi. Nitih ke penerang rasmi ber Facebook JIM Sarawak operation ti dikelala ngau nama Opsapu dipejalai ke berindik hari sebana mensemaiwah ngau pengawak nyidik ke dipejalai ke bak 4 bengkah palan rumah kunci ngau rumah pengerja pengawak bak palan projek berumah ladang ngau palan endungintu pawong anak sawit di pelilih semunjan samarahan ngau serian. Semua sidak kena tanya ketega di pelabak kengerja penyalah hari baruah Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Sidak tu udahnya dibaik ngagai dipot tahanan Immigration ngambil ke dipansi ngau silik agi. Upis Pemadah Sarawak dekat ngasai ke perangka guna dogawak ti lebih moden. Tu berindia hari pengawak nambah ke blok bergunan 4 ringkat ba indu upis sida di Jalai Diplomatik Petrojaya. Nitih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya JKA Sarawak, projeknya diberengkah kena 13 hari bulan 3 2026, dipelabak ke Tau Tembuk Gagak kena 12 hari bulan 3 2028. Projeknya ngembuan tuju ngangkat ke pemanah pengawak dalam nyedia serta nyadung penerang perintah serta ngedegap ke atur pengawak program communication Mensia Mayuah. Tunantu ke komuniti di Sarawak nerima penerang ti betul, jampat serta efektif. Nyanaka berita malam hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 20 hari tujuh dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak dekat diciri Stephen Keloninggan bergulai ngau tujuh ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gabenor Sarawak, Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hana Bariang, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasih halti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebelum nuar kedekatnya di sebagi ari Malaysia merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di dusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cak kenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu, Ari YFM.
7: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke Dibai Li Zuita, Ukai Ngai Nganti. Ngujung ke jam ketai pendengar, 23 minit dah lepas pukul 10 malam. Beri sama malam dengan kita, ya, kagi mengkang mending ke kami buat YFM, banyak kenyak kita benung, belelak barumah, kini jam ke dia tu, tau ke kita. Tak nyangkanya benung berjalai ke pengawak peningah ngarap ke sama gawak ngolikun serta lantang malam tu nyangkanya gawak nyentuh ke tumu pagi pergila ya ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebahku malam tu ulih merindang kita semua. Oh, ngarap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ditebah aku ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peningah ya. Jadi udah lepas tu lagi peningah dia kita semua bela mendiang ke program Retro 15 Bugulai Ngau Ken Michael udah tu lagi tang sebenarnya aku dekat berkongsi dengan kita tu peningah sekedar pengerami ke bisi dia tu ya kelebih lagi ngintu hari-hari Induk Sarawak 2026 ya jadi pengerami ngintu hari-hari Induk Sarawak 2026 ke dekat dia tu di Kuching kena 2008 tu ilak ya jadi ramai jaku dikena ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy ya jadi Menteri Pemansang Induk Nembi Amit Pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah berdua lama teku dah madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau ngulu pengerami tu ilak ya jadi mayuh bengkah aktiviti udah dilanggur nyengkawum ngatu jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak manang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuh bengkah agensi upis perintah serta mega bala orang dagang induk ya jadi ke penudi ba pengerami itu ilak ia nyanyua ke anugerah tokoh induk Sarawak ba tujuh bengkah kategori ikinya tadi peningat Siti Berita tau ke info berkawa dengan pengerami ngintu hari rindu Sarawak 2026 ke dekat dia tu kita kena 2008 tu ilak. Untuk lagu berpadu nyawa kedibai Jessica Remaya ngau Fidarus Udin sanggup ngugi YFM Pemerintah Malam.

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Tusun ke sekali tu Pendingam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Pendingam lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun ya ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke Pian Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal ngena lagu Pengindo Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagu-lagu retro.

Buat bisik malam tu. Anak Irawan dan Tersati, berlain kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Julie Remy, Bas Nombor 1. Kepengingat kita ke depan bas, piamakan kita bisik lagu Ray Edward Pusah, Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya. Tu lagu Ari tahun 97 Suba, Savage Garden, To the Moon and Back, Bak Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansuat ke Zidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, upiam juga, lagu Riz William, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapa andang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menian ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menian ke duit lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.

Raman Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 itik lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mes bama orang dari benua Afrika, di mandang ke kita, memesai reti kita, di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, di kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Ia tahu megah, meriati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu kaya nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita tang tajak piam nyadi ngau kita dekat lempung lagi nanti kita sama-sama sehati bergempung betulung ngerjaya segi deras nanti kita berjalan ke diri tang berjalan ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perau tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak megak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua. Ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua.

dalam situ PIS tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mi

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejakung. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Visi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang luar. Besri main ngebaram Brigata 2026, Ambiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Lepas itu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

Ananda kenak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebade bajale alun ketahunya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: na mamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai seminar boleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta termegak boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai main atau.
1: Yeay, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku sekuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat dikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau perias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Menandak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Segulai sejalai seminat bawah YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, eksiden yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ni pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba ke bantuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kiinnya ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Tujuh Kebuan, lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketega hujan ke
0: Bandung Bari. Pemandu baru, kita ke Aman.
1: Timulak.
0: Barindang kita, nyau lagu-lagu

Podcast culi tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, bergulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: penganta kami suba yang spray nya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok pakai sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sida ini bujangnya sida getuai ke ngkan wal ni ke bahasana ngai nyadi kayen to penganta kami suba nya kami to suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami to pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadah nak bisik undang selepak geruguk. Kadah nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitam saya kucil, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam saya kucil, maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 setengah hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam saya kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Yang tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpa merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

aku Raga Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bekalan Pak Jawan.

singgah peluang kawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitika pemutus persa angukus dikenduk ke sida. Yak metu cu kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niak senang tangkus, engau peluang kawak kau lebih tanggup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak

di pasto balang nambia mayanya. Disediakan ada balang nambia kelatai ngulu popento. Kenapa ikut nambia anak mira penatai akademi? Endur tak ke status ekonomi? Patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan di daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah ngau akses negara-negara serta pengelan di tepat

0: Karnival Belia Serangan 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak 7.30 pagi yang tak menglemai, kepalan Pak Dewan, serta Pina Serangan.
1: Info Activity Wise.

Welcome to Zina DYFM. Pengerap pagi, pukul 6.

Sarawak tanah kenyalang, segulaya sejalai baru kita ibak awak pengerak pagi YFM ungkup ya ba ari kita sarito ianya ari ya ke-21 dalam bulan 7 tahun 2026 ari ya baru perangsang baru ngau pia mega

sampai gerai megang pagi tu lalu pia mega ati ya ke penuh ransia mega kena kita ngemuan ke ari hadua lalu angge kita ya ke benuang nyeri ke diri mupo ngagai palan luar gawa tahu nyeri nganjung bala budak ke sekolah pagi tu ha nang kira tadi baru kamu puak tak kebak dalam pejalaya kita. Jadi ya terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemenang kita lalu pia menganda tinggal ke negara kita ia ke benuang ngirup secangkir kopi bak pagi hari kita. Terima kasih milih YFM lalu tu meh awak nur kita tadi ngepun ke penghidup ngau tucum ngau pia mega seleksi lagu-lagu ti udah di hari tai ke tentu ya bak pengerap pagi lalu nangkan kerja dalam jam 8 makanya mayuh meh randau dekat dia tu singau kita ba 2 pagi. Okey, jadi engkaunya terperapas nyawa aku dia tinggal kita pagi tu nah dia salah tau tikik ke mimit volume radio kita semua tangan nangkan tikik ngenyet ngai ke balaya ke benuang tegari yang tindua sepianya ternyet lembal kenyak lagi. Okey, jadi bakas lama megak bawa penggerak pagi sebelah kita ngepun ke semuanya pagi tu mana dulu kita itu tadi di awal jenuh nelama laban tiap pengawal tiap singkang kita di dunia tu nang yerka dipun ke enggau sampi lalu pagi tu haram kita bersampi ngagai petara laban ti udah nyambung seput kita bak dunia inyau tu lalu pihak megak minta berkat Arya kelebih lagi bak pengawal ia ke dekat di kerja kita semanjari tu ngarap punya mujur magang gaun nadai penangguh lalu kena ngulu ke sampai pagi YFM kita ke pagi tu kita bersampi gaun Raman Christian Arya Gereja 7 Day Adventist.

Selamat pagi Bala Peningah, selamat kita bertemu baru dalam Sampi Pagi. Ke diulu ke kami di gereja Seventh Adventist pagi itu, kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi, tang sebedau ningah jaku Tuhan aram kita sampai dulu. Tuhan apai kami di surga, kami beri terima kasih ke hari ke baru, ngau peluang ke baru sehari itu, kami dekat ngepun ke hari itu ngau nuan. Lalu dekat ningah jaku nuan beri Roh Kudus, ngami kenyawab kami merti kia, lalu nitiah kia dalam penghidup kami sehari itu. Pinta tolam nama Yesus, jadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, tali arus Roh Kudus. Jadi itu kita ngami ayat dari bab kerja Rasul, bagi 10 ayat 38. Kerja Rasul 10 ayat 38, kita nemu pasal Allah kenata Yesus, orang Nazaret ngena Roh Kudus, ngau kuasa. Pasal Yesus kebejalai ngegemayo bengkah nur ngerja pengawak ti mana lalu ngerai ke semua orang ke derasuan tu laban Allah Ta'ala bisi ngau ya. Luk ngemesai kebagi pengawak Roh Kudus dalam pengawak Yesus. Lebuh Yesus dibaptisa di Jordan, Roh Kudus datai katas ya. Lalu ya pulai di Jordan penuh oleh Roh Kudus. Kok Luk 3 ayat 22, ngau Luk 4 ayat 1. Dalam khutbah keterubah ya, kedebri ya Ban Nazaret, Jesus ngambil jaku Arezaya tu madah. Roh Tuhan bakku, Luk 4 ayat 18. Tu rahsia Jesus, Allah ya bisi kuasa ngerja pengawak badas, bakal nyuman ke penyakit muruan.

tawari orang dikena rasuah kuasa, kuasa setan. Laban nama, laban ia penuh oleh Roh Kudus. Lalu Allah Ta'ala bisik ngoya. Bekeni ngami ke kita tahu di riang Roh Kudus kemaya hari itu dah. Terubah ya, kita nak tahu nak muai ketisi. Pelan, tahu ke perambu, jadual ke tempo. Lalu nitih ke jadual, tahu ke pelan Allah Ta'ala. Ia ke diberi di riang hari Roh Kudus. Nyak baru Allah Ta'ala boleh ngenak kita dalam jadual ya. Tu mai kita ngagai perkara ti kedua, ti nak tahu nak di kerja kita ianya kita sengaja ngengkah diri batali arus Roh Kudus tiap hari. Ngami ke oleh berjalai ke perambu ya nengah kita suah ngena jalai ke nak disangka kita tahu nyadi. Cerita tu nyadi ke contoh ya. Sekali bisi siku tuai siti pengarap Kristian ya ke udah dipandu ke menjaku basiti gempuru besai gereja sida kena ke siti pagi hari Minggu paginya datai gereja udah penuh laban mensia lalu gempuru pen dekat berengkah tang ya pen datai sida pemesai ke ngatur pengawaknya nyau kasa-kasa medak ya bedau datai. Lalu nadai datai paginya. Nyau lawan udahnya baru ya datai. Ya pin terus mansang nuju panggau. Lalu ngau nadai minta ampun tau ke jaku. Nerang ke kebuah ya lawan datai. Ya terus merik jaku kudah disedia kia ngagai bala mayuh. Mayuh orang nanya mati medak ulah yang bekenya. Lalu ngumbai ya tu sumbuang. Nak berbasa kurang mayuh. Nak nemu adat. Orang bekanya nak patutnya dituai. Ko sekedak sidak kemantah dalam rundiang. Semadinya beberapa hari udahnya baru sidak nemu cerita yang kebenar. Udah bekau siku inai tuai orang telepon ngagai gereja. Laban dekat madah terima kasih ke siku orang lelaki. Ke udah nyawap ya. Kena ke pagi hari Minggu ke udah ngelebus. Kereta inai tuai itu dah rusak batisi bajalai. Benar ya ngepai orang ke mansa ngambil kesedang itu lalu nulung ya. Tang nadai siku orang berhenti dekat nyawap ya. Polis pin nadai gak mansa dia. Nyau kelama ia medak siritik kereta ngetu. Lalu siku orang lelaki ke gap amat gamal pansut. Lalu nanya ya nama penanggul ya. Udah ya nilai injin kereta inai urenya ia madah ke induknya berguna ke mekanik ia lalu mai induknya ngagai stesen minyak ke dampiah lalu ngangau ke mekanik datai narit kereta ya tau kebuah ya lawan datai ngagai gumpuru ke besai paginya laban ia nyau limpang nitiah ke pengasuh Roh Kudus nyawap siku mensia ke berguna sawap paria. Makanya meh gaya yanti ati ngau penghidup kita selalu terbuka ngagai riang Roh Kudus lalu sedia dekatnya gaya berkena ke kita ngerja perambu Tuhan. Suah Roh Kudus dekat nguna kita nunda ke julu ati Tuhan. Tang ia suah nak ulih laban kita kelalu kisuak nitiah ke julu ati dari empu tau ke ngerja utai ti udah di perambu ke kita empu. Lalu nadai bisi awak nur Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hati kita tahu kenengah kita. Ketika nuan nguji ngelak ke Roh Kudus bekerja dalam nuan serta nengah nuan, nanti nuan ka tu sampai ti patut disampi ke nuan. Lalu amat-amat dititiah ke nuan sari itu. Oh Tuhan, engkah aku sari itu dalam tali arus kuasa Roh Kudus. Ngami kaku bersedia dekat mansang kin tau ke mansang kita. Dekat bejaku tau ke nutup mulut aku tau ke ngerja sebarang utai. Ti dia soh nuan nunda ke perambu nuan sari itu. Nanti nuan bersampi munyinya. Nuan dekat ngasai ke kuasa Tuhan bekerja dalam penghidup nuan. Lalu nuan dekat jadi berkat kebesai ngagai sebarang orang ke berguna ketulung nuan sari itu. Dalam nuan ti nyadi berkat ke orang bukai, nuan pun mega dekat di berkat Tuhan.
nyalai lantang mesida ti diberkat Tuhan. Aram kita samping. Oh Tuhan, terima kasih kejaku semayan wan kemayu hamad dalam buku kudus kemadah ke Tuhan dekat ngiri yang pejalai ngop ngidup kami inti kami nyerah ke diri ngagai pengasuhan wan. Terima kasih ke semaya kuasa dalam roh kudus Tuhan ti udah diberi nuan ke kami. Oh kesarito kami ngengkah ke diri batengah arus kuasa roh kudusnya. Oh ke kami uliah ngasai kekuasaan wan dalam penghidup kami. Lalu tau jadi keberkat ngagai sebarang orang kebetemu ngau kami sari itu. Terima kasih Tuhan kesemayaan wan ti dekat merekat pengawak kami sari itu ti nitiah keberkat wan berkat semua bala peninggal pagi itu kami bersampai minta semua untuk itu dalam nama Yesus Kristus ti jadi Tuhan ngau pengelpas kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ga anak khas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang iga ikan.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jaku perangsang ke saritu. Pengayal ti benar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berduit ringgit, tahu kebab pengayal pengeraja titik misi kita. Munyi sudah sebut berjaku orang putih, the happiest is not one who has everything in life, but one who is thankful for everything they do have. Berarti ya, orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap itik kerasa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai titik misi sida. Nanti ia mayuh ia sama dibagi, nanti ia mimiat ia sama dikunci. Amat duit ringgit boleh beli katil nur kita yang ngali ke diri, tang yang tak boleh beri peninduk di jenak ngai kita. Ia boleh beli jam tangan di berjenama, tang yang tak boleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita boleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita boleh beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang di meruan melamaya. Yang kau boleh meri penuduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayu orang lala nuan, tang ukai reti nuan dekat bisik mayu kaban. Duit boleh beli rumah di besai-besai, tahu kai ruang bilik di meruan. Duduk arinya menyadi, giga miutai tetap meruan belamaya. Anang semina ngerja utai ti mai penguntung badunya tu, tang badunya ti dekat datai. Allah Ta'ala nang nak nagang kita yang ngemuan pengeraja badunya tu, tang anang ngagak duit ringgit pengayau pengeraja nyadi ke petara dalam hidup kita. Bob Kudus nangkan kita yang bunyi itu. Tang orang kekeran dekat nyadi kaya, dekat kena laban penguji, lalu dipanjuk mayo macam pengingin dibeli ting medis ting rusak. Laban pengangkun ke duitnya pun semua macam penyai. Pengangkun tibakanya timai sekedar orang limpang dari pengarap, lalu ngacuk sidak ngenak mayo macam pemedis. Duduk hari itu, kita patut berunding kutai ti dekat meruan belamaya. Lalu nama utai ti dekat meruan belamaya. Kesatu, ianya penghidup semangat kita yang mensia. Laban semangat kita yang mensia ndak ke ayas bakambun, maya terbak tawas. Ia ndak dekat padam maka dian ti dipuput keribut. Baka perahu, ia bisi penyangkai. Baka burung, ia bisi penepan maya malam hari. Kedua yang asuh kita berunding ke kawal kita yang Allah Ta'ala. Labannya tentu ke penyangkai semangat kita yang mensia. Lalu berkani kawal kita yang Allah Ta'ala deh. Haram kita semua berunding kia. Martin Luther si ke orang itu dah mai ubah dalam sejarah gereja bisa nyebut jakut di menyitu. I have held many things in my hands and I have lost them all. Whatever I have placed in God's hands, I still possess. Buat jaku iban yang menyitu. Maya utai tidak dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udaya sudah terlepas, udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai tidengkah aku badalam jari Tuhan agi bisi digenggam di kemuan aku. Ngau kita itu lempai kita yang ke Tuhan, ngau sampi, ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngadunya dekat lenyau, tang jaku Tuhan dak kat lenyau. Genggam mes mayaya ke kitai, intu mes mengat kitai. Tuhan berkat ke kitai selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hangau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bab dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hangau powerboard tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkan kita terperindang, anang stres-stres.

Okey, dah kumang betul lagu Ari Daryl ngopi dengan Richard Lee. Apa gitu, selamat pagi ngagai bala. Kumang betul nak ngira tadi kita diau dia. Pilihan menua pusat sepawah debat meludam seratu aruban kabung tahu kenya tadi. Bak nanga budu. Hanya tadi kemarin sub district ia ke di pegaya pilihan menua betuang. Ia ke tirca ke secara hauti kita semua agi ngadi menua betuang tu tadi nyadi Siti Arya pilihan menua kena 26 Mac tahun 2022. Nanti sebab silap tu tadi nang ia bergulai ngawa menua Semanggang kelebih lagi bagi menua Sleman gau di kalang ngenak nama pilih menua Seribas. Aku dulu kira dah 23 tahun bukannya nanti nak salah matematik aku betuang tu tadi udahnya di Siti Arya pilih menua kita di menua Sarawak. Okey nama laban kita mendak ada siapa nanya majak mayo jadi nak uliah kan saya kita ti pamo kita ngibon siati kalau mayo jadinya dari inisiatif ya kreator perintah menua Sarawak kalai ngagak Siti pilih menua baru ngambil ke nyatri nyamai agi diatur kelebih lagi bak bidang kuasa local authority lalu ke dia tu ya menua kita Sarawak BC 12 pilihan menua ya ke satu pilihan menua Kuching kedua Seriaman Sibu Miri Limbang ya ke lima lalu pemegah ke-6 Serikai, ke-7 Kapiet, ke-8 Bintulu, ke-9 Semerahan, ke-10 Muka, Betuang Ngawa Piak Muka, ia ke Pemadu Baru. Pilih menua ia ke-12, ianya pilih menua Seria. Ngarap ke udah tu ilah mayuh meh pilih menua baru dekat dia tumbuh ke kelebih lagi kena kita itu tadi napi kami kita tadi ngasai ke pengelantang di Audi menua Sarawak kelebih lagi maya Sarawak ti nyadi menua ya ke maja mansang maju lalu bersebut berkawal ngawa menua kita ya Sarawak anang nak ingat pergilah ianya tadi Arya Nur kita ingin tu Arya kecukup sejarah dalam kita pernah menua Sarawak atau ianya Hari Sarawak atau ke Sarawak deh. Dua menua kita itu tadi udah berengkah megaya perintah kederimpu sebedau kita itu tadi mutus ati lalu begulai ngawa Melaya ngopi mega menua Sabah numbuh ke menua Malaysia kira dua bulanannya dalam tahun 1963 jadi tuk meh dikumbai orang turning point ini kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 dia meh menua Sarawak tu tadi ada lalu nentu ke kuiang atau ke tujuh pejalan menua nyentuh ke utai ke di sepi kita sari tau jadi bahawa pengrami hari Sarawak ia kena diatur pergilah dia pilih menua Sibu udah dipilih jadi kepala nur ngatur pengrami tau lalu apa pun atau ke pengemuan program tu urang pukul 6.30 pagi pergila dia diatur program Unity Walk ke diatur ba dataran Tungku Bujang lalu ba pengawal tu di sadang dekat datai ianya tuai pegawai menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Jeredi Tunku Jafar 10,000 iku di adang bisi ngau masuk Unity Walk jadi berjalai bebala mayuah maya tau ilah habis saja pengawal Unity Walk peluah udah keluar udah breeze walk kerja ku ke maya hari tu dekat ditangkan ngau pengawal sesi town hall bugulai ngau premium menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Setia Bang Johari Tun Openg lalu pengawal tu dekat disadang diatur ba Dewan Chancellor Tun Adutai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS bagi menua Sibu lalu ba mua ke malam pengrami area Sarawak tu dekat dirami kagi pulai baru ngagai dataran Tunah Tungku Bujang ke alai konsert rakyat area Sarawak dekat diatur lalu mayuah penyanyi kelebih lagi area menua kita Sarawak tu dekat datai merindang mensia mayuah bagi pilihan menua Sibu lalu harus ingat kalai hari Sarawak tu nang disambut kena ngingat ke sejarah kita itu tadi megai menua dirimpu dalam tahun 1963 lalu pemega benuang diatur nyerumba hari Sarawak tu tadi ianya pengawal nur mandang ke
pengingat dalam Sarawak ti udah megaya perintah ke diri. Kelebih lagi bak pameran Ari Sarawak. Muak jual ni bo sebutnya dini-dini perami enang ya diatur. Saritu nade salah ngegaya kita semua ya ke bedau ngitang ke tambah ya menua Sarawak atau aram sama-sama kita bela ngitang tanda kita cari temegah hati ya diau di menua Sarawak ibu petiwi kita. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dekang datai ke pesana berat tipsi dikiru sama peringat bah email ngopi mega WhatsApp konti YFM ibantang sebedaunya aramah berpenang dulu kita ngau siti lagu ke dibai swelin ba awa pengerak pagi YFM ti ulia di pendiang peringat kita di Sibu pagi tu frekuensi 87.6 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju ang yaudah nyok, lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngenatai ke pesan berarti dikirim peningat kita pagi tu keterubah hanya pesan pemati ke dikirim nila tahu ke double nama tadi sai nyari pesan tu nuju kamar belayan ya ke dia bar rumah mereka pasai yang lubuk pelai segan durian pemgabala ke dia batatau pasien jia menyan batu 13 bala ke kamar belayan ke dia obak saliam kiba rumah gagat rumah jabu rumah kristina pemgabala bar rumah joseph rumah alien macan segan ngau pemgabala ya ke ngelala Patrick Jalian anak Madang. Jadi pesan tu madah ke Patrick Jalian anak Madang. Patrick Jalian anak Madang udah nadai kena 19 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi. Lalu niang Patrick Jalian anak Madang. Niang Patrick Jalian anak Madang tu adakah dia senggai bar rumah cabo ulu sungai Salim kena malam tu lagi. Malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam lubuk pelai nandu baru isi pesan pemati ke dikirim nila tau ke 25 nama ya tadi esai ke pagi tu pesan madah ke ayah ya ianya Patrick Jalian anak Madang. Patrick Jalian anak Madang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang Patrick Jalian anak Madang niang Patrick Jalian anak Madang tu deka di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 bak rumah cabu ulu sungai Salim sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendamah pasai lubuk pelai. Lalu kita yang nguyang dari pesan yati kedua setiap mega pesan pemati ke dikirim tuai rumah Richard Doom anak buyang jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bajalai Sesko Ulu Kuta jalai perdana umum bala ke dia bajalai wa jalai mandi yang buku tebuak rebuah ngupai mega bala ke dia bajalai sugai entayah entabai jalai lumarau jalai batang uyak jalai amun genega ngupai mega kebelayan ke dia ba jalai uyak sekuau ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggal hago anak cilap tau ke apa ya tiwa isi pesan madah ke hago anak cilap hago anak jilap tau ke apa tiwa udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago anak jilap niang hago anak jilap tau ke apa tiwa tau deka di senggai balam maimah ba rumah Richard Dom anak buyang lubuk raji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 nano baru isi pesan ke dikirim tuan rumah Richard Dom anak buyang ke pagi tu nyari pesan madah ke hago anak jilap hago anak jilap tau ke apa tiwa udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago anak jilap niang hago anak jilap tau ke apa tiwa tu deka di senggai balam maiwah baru mari cedum anak buyang lubuk raji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 minta khabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala datai ngesah penusah rabatu lalu nguyang ke pesan tinangkan ketuk setiap moga pesan pemati ke dikirim Natalina anak Kifiu lalu pesan tu tadi ngari kindaya Rosalina anak Milian jadi nuju ke belayan ke diau ba moyan lidang asa jaya ngepi moga bala kediau ba sampun tebun, sampun kelili, sampun gerunggang, sampun jugo rembus semawang, kebelayan kediau ba merdang gaya, merdang lumut, pelai sungai du siburan, ngepiam ga bala kediau ba batu guang, melaban kabuang gawiak nalah di rintai ke ditu magang, ti ngelala review anak channel. Okay, nyari pesan tu tadi, madah ke review anak channel. Review anak channel tahu ke di kalang nama Singgam udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang review anak channel, niang review anak channel tahu ke di kalang nama Singgam tu deka di Senggai ba kampung moyang lidang Asajaya lalu maya nganjuang niang tu nadai dipadah ke ditu. Kita akan nemu sili agib kawal ngak musah rabatu tahu bertanya ngagai Natalina anak review tempo ba nombor 0167066126. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim Natalina anak review ke pagi tahu ngari kinaya Rosalina anak milian nyadi pesan madah ke apa ya dari review anak jenau Kefriu anak jenal tahu ke di kalang nama Singgam udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang Kefriu anak jenal, niang Kefriu anak jenal tahu ke di kalang nama Singgam tu deka dia Senggai bala mayuah ba kampung moyanah lidang Asa Jaya lalu mayang ajung niang tu nadai dipadah ke ditu. Kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak review tempu ba nombor 0167066126. Lalu Siti tau inya Siti pesan apa mati ke dikirim junggu anak gendang jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba menua Limbang si baru mau semunjan temuyang semunjan pemgak bala ya ke dia ba tebaruang dua berumah jungkal tanu nangga padiah kaki wong ngau pemgak kablayan ya ke dia kelebagi rumah ya ke sama semakai merabat baka basaka nyulutuang tambah wai lubuak bukuang plasu awar enteban bukuang asal petikal isu banget aduri dua berumah liduang empat berumah buyung pandak buyung baru tansang penurian remah buang lipat empat berumah sebang kue ngau semua kabang belayan ia kenalah dia rintai keritu ti ngelala ciri anak jelingau tau ke laki junggu anak gendang jadi pesan tu tadi madah ke ciri anak jeligau, ciri anak jeligau tau ke apa hitam udah nadai kenari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau, niang ciri anak jeligau tau dekat di Senggai bala mayuah malam tu malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi ya buyuang panjai banget betuang mandu baru isi pesan pemati ti di kirim junggu anak gendang ke pagi tau pesan medah laki ya ianya ciri anak jeligau, ciri anak jeligau tau ke apa ya hitam udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau, niang ciri anak jeligau tau ke apa hitam tu dekat di Senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi.

tai ngesah penusah rabatau ngagai rumah Fendi ya buyong panjai banget betuang. Nguyang ke pesan ya kelima, jadi pesan kita ya kelima pagi tau. Datai area Cili Ana mulai tau ke Apai Jun, jadi pesan tu nuju kebelayan ke dia rumah Nelson Ana Surau, ngau Nancy Ana Lanju, ba Durian, pemga bala ke dia ba Seda, Kelai, ngau pemga Kantuh Ana Cunduang ke dia ba Telu Bulat, bala ke dia ba Tutus pemga Melapi Ana Igat, Semnyadi, kebelayan ke dia ba Selangau, Rantau Panjai, Batu Bura, Engkalat, Awup, kebelayan ba Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyu Julau Entabai Mukah Menyan tanyo penasu ngau balai ya kenala dia rintai ke ditu magang ti ngala imah anak santua tau ke Indai Juan pesan tu tadi madah ke imah anak santua, imah anak santua tau ke Indai Juan udah nadek kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santua, niang imah anak santua tau ke Indai Juan tu dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 baru mah Setiwa Tinggi Batu Bura Igan Sibu Sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Bura. Kebelayan ke di pesan kita sampal datang ngesah Nusara Batu lalu nanti kita tak nemu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Jerome Ana Cili bernombor 0163588854, Joseph Ana Cili bernombor 0149635517, tau ke Suzy Ana John dah boleh nama anyu bernombor 0106631980. Mana baru isi pesan mati ke datai Ari Cili anak mulai tau ke apai Jun ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya imah anak santu, imah anak santu tau ke Indai Jun udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santu, niang imah anak santu tau ke Indai Jun tau dekau di Senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 ba rumah Steward Tinggi Batu Bura Batang Igan Sibu Sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Bura Sibu. Kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatau tau bertanya ngagai Jerome Ana Cili ba nombor 0163588854 tau ke ngagai Joseph Ana Cili bernombor 0149355517 tau ke ngagai Suzy Ana John dua boleh nama anyu bernombor 0106633108. Nah kan kenya ngatai ke pesan muai entah balu ke dikirum penguang anak tanah pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke diau ba sebang pelai Sungai Kura Keranji Atas ngawa Keranji Baruah bala ke diau barayu Kucing Serambai Lemana Sengkunyet Kapulu ngau pemga Kapuili bala ke diau benang Kapu Lubuk Kacuang nanga bawi Patuah pemga bala ya ke diau ba nanga hukum Ulung Kari ya Tutuang Musiang ngau pia megaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang ambut anak jelai. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawa atas sulit ngau muin tebalu ke niang ambut anak jelai, niang ambut anak jelai tau ke Indai tu rumah luang anak penguang deka di atur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9:30 pagi ba Danau Keranggas Melikian Balai Ringin Serian. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengawak tu lah tahu bertanya ngagaya tu rumah luang anak penguang tempu ba nombor 0198682059 tahu ke ba nombor ya ke Siti Dagi ianya 0198687355. Nanda baru pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke di kirum penguang anak tan ke pagi tu nyari pesan tu madah ke penguang tak sulit ngau muain terbalu ke niang imbut anak jelai, niang imbut anak jelai tau ke Indai tu rumah luang anak

Wang, deka diatur kena hari 6 tu lah. 25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas, Malikian Balai Ringin, Serian. Kita akan nemu siliagib kawal ngau pengamuk tu lah. Tau terus bertanya ngegai tu rumah luang anak penguang. Ba nombor 0198682059. Tau ke ngegai nombor ya ke setidagi. Inya ba nombor 0198687355. Lalu pesan kita ke Siti Tok, pesan muai uliat ke dikirim tu rumah kacuan anak kuti ngau jun anak ujah ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah nugu, rumah puyen, rumah lidang, rumah Patrick Suli, rumah mudam ngau pemga bala ke dia ba rumah age, rumah usin, rumah pari, rumah jimbu, rumah Patrick Jimat, rumah debit, rumah manggang, rumah Moses, batang kerubuang. Lalu pia mega kabablayan ya ke dia ba rumah Agustin Paya, kabablayan ke dia ba Uluruban, batang Sari, Grand Stumbian, batang Awia, rumah Dumang, Sungai Kedang. Ngau kabablayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinglala niang lien anak kuti. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetas ulit lalu ngupas tebalu niang lien anak kuti. Niang lien anak kuti deka diatur kena hari 6 tu lah. 25 hari bulan 7 jam 7 lemai baru mah kuncu mah jabe baru. Jadi kebelayan ya kedipesan dipinta sampal datai ngulu ah pengawak tu ila. Nada baru pesan ngetas uliat ke dikirim tu rumah kuncun anak kuti ngau pia megajon anak ujah. Pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngupas terbalu ke niang lien anak kuti. Niang lien anak kuti deka diatur kena hari 6 tu ila 25 hari bulan 7 jam 7 lemai. Khabar belayan ke dipesan tim tanda tai ngulu pengawak tu ngagaya rumah kucun jabe baru. Pesan yang kena angkan ke tu inya pesan ti nuju khabar belayan ke diau ba bawah burak, bawah celum, nangga bawah ngupemga bala kedia bas manjai batang uyak, pakuah sekuau ngupemga kebelayan kedia bawah batang igan, ngau rantau panjai, lalu nuju kebelayan kedia di Sibu, bintuluh miri, ngau piak mega, kucing ngau yang kenalah dia rintai ke ritu, ti ngelaloh niang binya anak enggang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetah sulit lalu nyuak ke tebalu niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indah rus deka diatur kena lemai hari 6 tu ila 25 hari bulan 7 jam 9 bar rumah buanah rantau rembai ulu bawah burak. Minta kebelayan ke ngelala tau ke dipesan ngulu pengawak tu ila. Nanda baru pesan ya ke nuju semua khabar belayan ti ngelala binyo anak enggang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu nyua ke tebalu ke niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indah ruas dekat diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura. Lalu ke Siti Tau inya pesan ya ke 9 inya pesan ngetas uliat ngau ngupas antabalu ti datai Arya Dayang anak kiai. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggung ngau rumah hampri ya pakut sebuti bala berumah Lani Mamut ngepi mega rumah misen nanga salu rumah apian rumah timai rumah Lani Bujang Sungai Kuap sebuti ngopi mega kebelayan keriau berumah Nyuai rumah Belang Kelintang sebuti rumah Tecuai rumah Numi rumah Jika rumah William ga rumah Kenatan di Pidia sebuti ngopi mega bala ke dia Bakas Telajin Ulutru ngau bala ke dia di Miri Niah Bekenu Suai Bintulu ngau kebelayan kena uliah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat keniang Sub Inspektor Besar Albert Mian anak Siam, Sub Inspektor
Besara Albert Mian Anak Siam setangguh pas terbalu dekat diatur kena hari 6 itulah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedau ianya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengamak nguman ulit dekat diatur bala ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengamak tu ngagi lot 6 7 khusus 9 lorong 2F desa 1B desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri nanu baru isi pesan kita sulit ngupas sudah baru kedatai hari dayang anak kiai jadi apa pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas uliat ke niang sub inspektor besara Albert Mian Anak Siam sub inspektor besara Albert Mian Anak Siam setengah pas terbalu dekat diatur kena hari 6 tahulah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedawanya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawak nguan uliat bala kabar belayan dia ke dia pesan cinta data yang ngulu pengamat tu ngegelot 6709 lorong 2F 1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri pesan kita ia ke 10 pagi tu pesan ngetas uliat ke dikirum ansegan anaju yang toka apa ya Joseph ya jadi pesan tu nuju bala ia ke dia oba nanga jaga kenawian nanga gungun kenawian rantau lugai lubuan tu sibu kebelayan ke dia di Bintulu Miri Kucing ngawi kenala di rintai ke ditoti ngalan yang kosmas anak segan tau ke dua balik nama berdewam jadi pesan tu madah ke pengetas ulit ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua balik nama berdewam dekat diatur kalai kena hari 6 25 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu kena pagi hari minggu 26 hari bulan 7 ulit dekat dia ketas kabelayan ke dipesan beratai ngulu pengawak tu ia ke dekat diatur ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi kita boleh bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tau ke ngagai Miss Grant Segan bernombor 013-484-3880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2207-008-25 nanti baru pesan ngetah sulit kedatian segan anak ju yang tau kapai ju siap ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya tadi niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beri nama tadi berdewam dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia ketas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu ketika dia tu reba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 Miss Great Segan bernombor 013-484-3880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 019-27-00825. Agi yang datang ke pesan berat bawa pengerap pagi ke situ pesan pemati kerikirum janan anak lau tau ke indai imi ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia barumah budiat bertiak lubantu pihak mega bala bandangan jengin engkara sebubuat lunduk sebandi ulu ngau sepandi ilai kebelayan ke dia bakrangan muang rumah meringai liduang pemegah bala ke dia batabut bidang anak ida ke dia bersumpah ngau pemegah rugian anak ida ke dia basimpang nyemungan ngau semua kebelayan kenalah dia rintai ke dito magang ti ngelala emelda anak lau tau ke dobelin tama tadi ayang jadi pesan tu tadi madah ke Imelda anak lau Imelda anak lau tau ke dobelin tama tadi ayang udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang Imelda anak lau niang Imelda anak lau tau ke dobelin tama ayang tu tadi dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 2 21 hari bulan 7
ba rumah buli lubuk numpu skim sekarang sebdau ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal dengan perusahaan batuk tak terus bertanya ngegai janat analau bernumber kusung 16324108-5 nanda baru isi pesan mati ke dikirim janat analau tau ke indai imi ke pagi tau pesan madah ke Imelda analau Imelda analau tau ke dua beli nama ayang udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang Imelda analau niang Imelda analau tau ke dua beli nama ayang tau dekat dia senggai malam tau lagi malam hari 2/21/7 bar rumah buli lubuk numpu skim sekarang sebdau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai janan anak lau ba nombor kusung 16324108-5 lalu nguyang ke pesan ya ke 12 Stimga pesan pemati ke di Kiruam City anak banyak tahu ke Ita lalu pesan tu nuju kabar belayan hari ulu ngau ilik batang seruas batang lutuang kelapiat lawang pemegah balaba telajian miri bintulu tatau sibu ngau yaknalah dia rintai ke di tu magang tinggalah tuai rumah banyan anak gawang jadi pesan tadi madah ke tuai rumah banyan anak gawang tuai rumah banyan anak gawang tau ke apa itu udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang tuai rumah banyan anak gawang niang tuai rumah banyan anak gawang tau deka di sengai rumah banyan sungai seruas bakuang merdi malam tau lagi malam hari 2 21 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pegilau pagi hari 3/22 hari bulan 7 sila lagi kawal ngafnu sahra batu kita tetap tanya ngagai ita ba nombor 0138195005 tau kan ngagai anur ba nombor 0199564804 anu baru pesan pemati ke di Kirum City ana banyan tau ke ita ke pagi tau yang dipesan mereka payah ianya tuan rumah banyan ana gawang rumah banyan anak gawang tau kapa ita udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang tuai rumah banyan anak gawang niang tuai rumah banyan anak gawang tau dekat di sengai ba rumah hempu tadi ba rumah banyan sungai seruas bakuang merdi malam tau malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi 3/22 hari bulan 7 sila lagi kawal ngau penusara batu kita tahu bertanya ngagai ita tempu bernumber 0138195005 tahu kengi anur bernumber 0199564804 lalu pesan ya ke penuri sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM yang tadi pesan ya ke dikirim sebah anak bana lalu pesan tu nuju bala ke dia ba batang aijih pedai tuah bawan ngepemga kebelayan ke dia ba mapai pois kuau uya pakuah bunau bekiki sebidang lambir ngepemga bala ke dia ba rumah ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah Tisa Naman sungai menyan ngawi yaknalah di harintai ke itu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalau kena malam hari 5 telah 24 hari bulan 7 akhirnya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 dalam urang pukul 5 pagi temu pengawal ngetas ulit lalu deka ditangkan hingga pengawal muain terbalu kapan belayan ke dipesan cinta sampal datang nguluk pengawal tau ia kereka diatur bah rumah empati ulu jiah kenawiat sila lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernumber 0109785798 tau ke ngagai cali anak bana bernumber 0196748
5631. Nombor baru pesan yang ke dikirim sebab anak bana. Jadi pesan mereka ke pengawal ngetah sulit lalu muai terbalu ke niang indaya yang berawang anak yang pi. Niang berawang anak yang pi. Dekat diatur kalai kena malam hari 5 tulak 24 adban 7. Pengawal nguan ulit lalu ulit adekat di ketas pagi hari 6 urung ya pukul 5 dini hari. Ianya kena 25 hari bulan 7 lalu tembuk pengawal ngetah sulit lalu dikaditangkan hingga pengawal muai terbalu. Kebelayan kiri pesan pada datang ulu pengawal tu bak rumah empati ulu jih nawit lalu kan musih lagi tak bertanya ngagai sebab anak bana bandung berkusung 1097857 98 tau ngagai jali anak bana bandung berkusung 1967445631. Jadi nyenakan kami datang ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

0: Selamat pagi Peningat, bergulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 2/21/7/2026. Keterubatu batang berita. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah kabilon ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo Sitik Pemujur tik ngemegah kati ngayan ke pengulih industri Sarawak. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mendeng ke isi berita. Air Borneo dekat dikemansang ke secara organik nyadi company penerbai strategik di Penggi Sarawak. Tu dikena nyokong pemansang ekonomi negeri tu ngembuan aspiration nyadi pengerandang transformation sebagai pengawak kerjapai Emirates di Dubai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Air Borneo dekat ngerembai cara berenggar-renggat serta nyadi komponen strategik dalam industri merit servis Sarawak. Ia madah ke pemansang Dubai tik kemujur ke Emirates nyadi siti ari inspiration ngagai tungak kuyang Air Borneo. Ia mansut ke Jakarta lebih berjadi ke penerbai keterubah Air Borneo ari Kuching ke Kuala Lumpur di Padang Bilun antara bangsa Kuching. Premier Mega madah ke bilun ATR ke Diato dekat diganti ngau model ATR ke baru ti modern secara berenggat berengkah tahun baru. Configuration kabin mega dekat dikemanah ngambil ke uliah merik penelebak pejalai ti lantang agi. Berabak nganya penumbuh company penerbai bilun Sarawak Air Borneo Airways nyadi atur penyambung ti berguna dalam mengangkat ke servis penerbai negeri tu ngagai mayo bengkah destinasi. Kelimpah lagi nan ke servis penerbai menua pesisir RAS operation ya diatu udah ngerembai nyengkaum atur penerbai terus luar ari Sarawak. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, kelimpah hari pejalai terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo, dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa ke Singapura berengkah hari tiga tu. Ia nyemetak madah ke perengkah pengangkut langit tu berguna amat dikena nyokong serta meransang lagi penumbuh ekonomi Sarawak kelimpah servis kapal bakpalan penyangkai kapal. Terulih yang ngelaku ke ekonomi Sarawak ngau efektif agi ngau pemisik rentayan penyambung servis ari langit. Ia mansut ke Jakarta lubung lancar ke penerbai keterubah Air Borneo ungkup pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antarabangsa Kuching. Bak perkara ti sebaka Perintah Sarawak merambu dekat nambah beberapa buah bilun baru ATR tahun baru ungkup company penerbai negeri tu Air Borneo Airways. Perkaranya ke Diato benung diperundiang ke ngembuan tuju endur nuka bilun ke Diato ti udah lama dikena. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah configuration dalam bilun barunya diperambu dekat diubah ngambil ke sebaka ngau kabin kelas 1. Kelimpah harinya, servis tu dekat nyedia rega tambang ke uliah dibeli, kelebih lagi dekat merik penguntung ngagai nembiak pelajar. Perambu atau pejalai baru yang kaum penerbai bilun Ari Kuching ngagai Padang Bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Inisiatif tu dekat muntang ke pejalai serta ngujung ke peranak Sarawak ngenembia Aris Menanjung lantang mindah mansang serta mulai ke diri. Penumbuh company penerbai bilun ke dimpu Perintah Sarawak ianya Air Borneo Airways tau ke Air Borneo sitik pemujur ti megah ke ati. Yang ngayan ke pengulian negeri tu dalam ngemansang serta berjalai ke industri ti teknikal serta kompleks. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah pengawak ngelancar ke penerbai keterubah Kuching Kuala Lumpur mai reti ke Besai Agi nyerumba ari Sarawak ti dekat di intu. Ya bisindar pengarap ati Air Borneo dekat terus mansang serta ngerembai ke operation ngambil keulian nyapai pemujur ke Besai Agi Jemahila. Dato' Amar Muhammad Abu mansut ke perkaranya lebuh pengrami ngelancar ke penerbai ke terubah Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Aum pengawal pemandang hala antarabangsa Borneo Bihas 2026 dekat ngempuruk ke pemekuh industri halar, pengagak polisi ngau randagang dari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia, berengkah sarito nyentuh ke hari empatu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Mada Bihas 2026 mungku ngatur awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang Bak Kuching Waterfront ke disadang dekat diguluk lebih 400 ikut raban penyerta. 12 buah menua ngau 133 pemandang produk halal ngapik bagi bak pengawak tu ti dipandang ke bak 6 pavilion besai. Berindi harinya orang dagang ngoraban pendajak di Sarawak di perangsang nyerta Bihas 2026 dikenak mansiak peluang baru dalam industri halal serta nguliah ke penerang pensijilan halal. Ia maksud ke jakunya rambau program Selamat Pagi Sarawak ti dikeluar ke Sarawak FM. Bak perkara kesebaka Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah penyampa orang dagang di Sarawak keminta serta boleh sertifikat halal majak nambah. Pemayuhnya nambah ketegak proses peminta dengan online ti muntang serta berguna ke dokumentation ti rumpah sage. Ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow tidi pejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal ops upis pengarat. Aku dando baru, ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow tidi pejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal upis pengarap Islam Sarawak JAIS ngau kerjasama upis pemansang perkara Islam Malaysia JAKIM. Nyerumba Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 ke berengkah di Atur Sarito dia konter khas pensijilan halal besi megak disediakan. Tuk dikena ngemuntang korang dagang nguliah ke penderang ngau atur jakuk lalau berkawa ngau peminta pensijilan halal. Pengawak tingawa raban nembiak ngau komuniti menua tu majak cakah ditegap ke nyadi kaban strategik dalam nyukung agenda pemansang lawas. Kaban Parlimen Sibuti Datuk Luka Nisman Awang Sauni mada pemansang sesebengkah kanan menua endak seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek perintah hajak dan berguna ke kerjasama ngau atur pengawak komuniti ti cakah dalam ngemujur ke agenda pemansang. Ku ia, perintah dekat terus komited ke perkara pemansang lawas nyengkaum ngangkat ke perengkah guna nyaga pengerai, infrastruktur, kelimpah ngada ke mayu agak peluang ekonomi dikena ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Carnival Armada Nembiak PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Kau ia nambah, Raban Nembiak ngau Raindo mesti terus ditegap ke laban sidaknya nyadi aset tip berguna amat dalam pemansang komuniti serta bempu pangkuk pengawak ti besai dalam merik penemu, tenaga serta nyadi ketuai ti mai penyulut siti-siti kandang menua. Berita Lumba Ngau Main. Kuching City FC KCFC optimis oleh napik main Liga Super 2026-2027 ngau penyampau 30 ikut pemain dengan program Tour of Sarawak. Siri pejalainya nyadi kesebagi ari pengawal ando tim tu nyedia ke diri. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Saha madah tim sida ngai netap ke target tik kelalu tinggi tang dekat berbendar mantai ke pemanah main sida bak tiap bengkah main. Ia berjakuk ngagai media rambau program Tour of Sarawak Kuching City FC KCFC di Amiri. Kok ya, KCFC dekat mulai Kediri ke Kuching kena hari lima tu sebelum berkejang ke Chiang Mai, Thailand, ngulu kem latih pengelama dua minggu. Musim baru Liga Super dipelabak dekat berengkah urung bulan 8 tau ke 9. Ungkup rekod KCFC nempak sejarah lebih boleh penuduk kedua Liga Super musim Siti tu tadi. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo Siti Pemujur tik ngemegah kati ngayan ke penguliah industri Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi, ungkup ke pagi tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedak tinguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalan logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekat ngeremai derasagi hari sukut ekonomi ngapun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuah di Sibu Dudi Arila. Perintah Megak merambu, ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Peradak nyawa, merdeka, trayus nyawa, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Kee Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpecik setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawak.
5: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ia kelembut, ati kepapas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih hiar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
5: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru diperdua.
1: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita desat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
1: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
1: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Kali itu, YFM mai kita rawun ke Menua Sibu. Menua Sibu terbilang market Sibu. Market tu setiap market kebesai ba menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual ba market tu. Pasal malam Sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, garik, ngebarang ke digagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami ti diatur nintiang tahun ngemega udah nyadi ke lambang Menua Sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke diatur baka berjual barang pemakai, bermain ke muzik ngemanang ke pengawat tanda. Burung Ansa mega udah nyadi ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Terubahaya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu ba abad ke-19 ngau ke-20 tung ingat ke sidaya ngagai sungai Swan di Puchau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal roda tadi dini dengan udal, kor dini bisa udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me.
0: Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama tekan beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku, utek ke perengka berumah. Agi utenya mudah, kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
0: Nanti bakal ku dia nanya aku deh, nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngiro pas kali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
0: Salah dia benar. Cuma umi nyapa Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasih ke Milo sekali aku deh.
0: Sekali bakai ngu sekali ngiro. Bukannya dia sekali digulai ke
2: dia. Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang lekang ngau tiun mitiu mabuk. Nicole lagu cerita tua lekang ngau tiun Nicole. Darah Helena lagu perahu mit lekang ngau tiun Monica Ellen.
5: Watrong lagu terabai Leka Lotiun, Frankie Man, Donny Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertambung Leka Gau Tiun Frankie Man. Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Gau Tiun Ramles Walter.
5: Fazil lagu Lelengau Leka Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Gau Tiun Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadik. Leka Ngotiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Gau Tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee